0: tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepeda skater siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan.

kenapa tidak ada minim makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tapa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RR 5 Muju dimanapun bisa mendengarkan siaran kami. Selamat siang untuk semuanya. Jumpa lagi bersama kami di sini di Ruang Rindu. Kenapa Ruang Rindu ya? Di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Saya Randy menemani Anda di saat ini ya. Sampai nanti jam 2 siang akan kita hadirkan lagu-lagu daerah senusantara ya. Di Dendang Nusantara untuk hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Hari Minggu biasanya identik dengan ya menikmati waktu beristirahat. Semua pekerjaan biasanya diliburkan dulu, atau ya kita istilahnya setiap pekan itu mesti ada isi tenaga gitu ya. Jadi hari ini hari yang tepat, hari yang banyak digunakan orang untuk beristirahat dan lanjut aktivitas mungkin di esok hari ya. Dan baik, dengan itu lagu-lagu daerah akan menemani Anda di ruang dengar Anda siang ini. Semoga semuanya sehat ya, dan bisa terhibur kembali bersama kita di di Dendang Nusantara. Oke, yang mau gabung di Dendang Nusantara gampang, silakan boleh deringkan telepon, juga boleh kirim pesan ya di WhatsApp kami 0822 9609 0996, juga boleh lewat 0426 2322 443. Tadi satu lagu dari daerah Ambon ya, Beta Rela Jadi Kuli Demi Aleh. Wah, asik sekali nih lagu yang sangat romantis. Oke, dan baik, tanpa berlama lagi kita akan langsung menyapa dulu untuk yang sudah menderingkan telepon kita di siang ini. Langsung saya sapa dulu. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di RRI Mamuju.
0: Di sini dong.
1: Iya.
0: Terima kasih ya. Dari siapa di mana kini?
1: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Bun Randy.
0: Oh, Lia di Mamuju Tengah. Terima kasih sudah hadir ke Dendang Nusantara.
1: Iya.
0: Kabar sama-sama. Sehat kah? Baik.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Oh. Kalau Bun Randy, gimana
0: baik,
1: kabarnya?
0: Luar biasa. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Sudah makan siang ini, Bu Lia?
1: Belum.
0: Belum.
1: Baru selesai mencuci ini, Bun Randy.
0: Oh. Habis itu baru mau masak.
1: Kalau masak sudah sih.
0: Oh, sudah.
1: Tinggal makan saja.
0: Tinggal makan. Asik. Iya. Lanjut-lanjut, silakan. Mau lagu apa?
1: Saya mau dengar lagu Ambon.
0: Ambon lagi juga ya.
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Iya, dipilihkan saja lagu Ambon.
0: Oh, pilihkan. Baiklah.
1: Iya, kalau okay, bisa penyanyinya deh. Cewek.
0: Cewek. Oke. Okay. Nanti kita hadirkan.
1: Kirim salam.
0: Mm-mm. Terus.
1: Ada Ibu Murni.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Erwin di Jalan Tamasapi. Ada Pak Mahir. Ada Haji Pak Jamili. Ada Ibu Dharma. Ada juga Farel Algisar di sana. Ada Sidan, Bobby Acore, Mama Nanda, Pak Salman, ada juga Alia Sriani, ada juga Dina, Anto Diduri, Asri di Luhut Timur, dan ada juga Pangeran Kodok. Mudah-mudahan Pangeran Kodok cepat sembuh.
0: Oh iya, lagi sakit apa itu?
1: Katanya baru keluar dari rumah sakit, Bun Randy.
0: Oh gitu, ya lekas pulih, Ki.
1: Iya, insya Allah dia bisa beraktivitas lagi.
0: Iya, amin.
1: Buat Bun Randy lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mulia di Mamuju Tengah sana ya. Oke, dan baik, untuk Yang berikutnya kita masih akan terima lagi yang gabung lewat telepon. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Selamat siang Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Asik sekali. Dari Campalagian kah? Campalagian, ada Bang Bobby.
2: Ya.
0: Oh, kayaknya Bang Bobby siang ini lagi berbunga-bunga ini.
2: Iya pastinya.
0: Ada apa itu?
2: Ya karena barusan lagi tadi ini nih Argentina.
0: Oh, Argentina menang.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Berapa skornya Bang Bobby?
2: Tadi ada 3-1.
0: 3-1. Jadi Argentina sudah lolos ini.
2: Iya, sudah lolos. Alhamdulillah.
0: Oke deh. Akan lawan siapa berikutnya di 32 besar?
2: Kurang tahu tadi itu. Kurang dengar juga.
0: Informasinya akan menghadapi Cabo Verde.
2: Iya. Mudah-mudahan ya.
0: Iya. Oke, luar biasa. Ada nonton bareng tadi di situ juga?
2: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada.
2: Ya.
0: Oke, selamat kepada semua pendengar penggemar ya. Timnas Argentina yang baru saja tadi menang.
2: Oke.
0: Baiklah, Pak Mubi, diteruskan lagu apa?
2: Lagunya lagu Mandar boleh? Ya, lagunya Badir Rahman. Judulnya Sarah.
0: Apa judulnya?
2: Sarah.
0: Sarah.
2: Ya.
0: Sarah. Oke deh. Teruskan Ki, silakan.
2: Oke, menyapa buat yang baru lewat ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Pangeran Kodok, ya, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Yang ada Ardino, Muhammad Dar, Ani Ruang Padire Dayanti, Ani Boteng. Kemudian siapa tuh yang di adik-adik? Mida ya. Kenal. Kemudian TMS Astriani Alia, ada Purnama Sari, Anto, Astri dan semuanya tanpa terkecuali merendik.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby yang ada di Campalagian, Polman. Berikut saya terima kembali yang gabung di WhatsApp kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
3: Selamat siang Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Terima kasih, luar biasa. Bapak Guru Kak Gerangan?
3: Betul, dari Tapalang.
0: Pak Mahir di Tapalang. Kabar sehat Pak Mahir?
3: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Kabar
3: walaupun
0: sehat.
3: Walaupun panas.
0: Walaupun di luar. Panas. Oh, panas juga itu bikin sehat.
3: Iya, betul sekali
0: bukan. Iya. Lagi di mana sekarang ini?
3: Iya, masih di rumah, istirahat.
0: Di rumah ya. Habis nonton bola juga ini siang?
3: Iya, tadi ini baru selesai nonton.
0: Bagaimana hasilnya, memuaskan kah?
3: Iya, saya tetap semangat sama Portugal.
0: Lolos juga ya.
3: Saya satu, ya salah satu juga pendukungnya.
0: Luar biasa juga ya.
3: Iya.
0: Walaupun hasilnya imbang. Iya, walaupun hasilnya imbang ya, tapi tetap berhak lolos ke di babak berikutnya itu Portugal. Kalau lolos lagi tuh bisa-bisa jadi ketemu Spanyol.
3: Semoga iya. Kalau ketemu Kroasia nanti,
0: iya.
3: Bisa menang ya, bisa ketemu Spanyol.
0: Ya. Itu semoga. Pertandingan besar juga itu kalau terjadi ya.
3: Betul, kalau ketemu Spanyol ya luar biasa itu juga.
0: Hiburan lagi untuk semua masyarakat pecinta bola. Kalau saya lihat itunya, pertandingan besar, kemudian juga memberikan hiburan yang menarik untuk penonton. Siapa menang, siapa kalah, tidak begitu penting, tapi yang penting hiburannya dan bersatu hiburan. Ki lagi nonton sama-sama. Betul. Keluarga.
3: Itu yang kita harapkan.
0: Iya. Oke deh sama Pak Mahir, teruskan. Lagu apa
3: barangkali ini? Barangkali ikutan saja yang teman-teman tadi Revisi itu ikutan saja Dinda Nusantara. Tapi sebelumnya kirim salam dulu.
0: Iya.
3: Ada tadi Bobby, selamat siang. Ada Papa Rizal di Boteng, ada Paulang, ada juga Mida di Adi-Adi, Acu Harudin, di Jamili, ada juga Dharma di Pukar, ada Gibran, Sultan Bang Kumis, Ibu Norma, ada Pak Sukur di Kutai, ada Mama Nanda, ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Ibu Murid di Kalimamuju, dan semuanya.
0: Iya.
3: Yeah. Okay. Buat Pangeran Kodo, semoga sehat selalu.
0: Iya, yeah, amin.
3: Karena ini pangeran ini sudah hampir satu bulan tidak pernah muncul.
0: Oh gitu, iya betul. Iya. Semoga lekas pulih ya. Teruskan Ki.
3: Untuk Bun Randi, salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik, amin. Makasih Pak Mahir.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mahir di Tapalang sana ya. Pendengar, siaran RRI Mamuju bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Ya, kalau sedang ada pertandingan bola itu untuk streaming tidak disiarkan di RRI Mamuju ya, hanya disiarkan melalui siaran terestrial atau frekuensi di 97,6 atau 96 juga di 100,2. Kalau mau siaran digitalnya atau streamingnya itu hanya ada di Pro 3 RRI. Oke, dan baik untuk pendengar, kita mau hadirkan ya lagu yang sudah diminta juga siang hari ini, minta diputarkan lagu daerah Ambon ya. Saya kasih dari Putri Pasane ya, Beta Bisa Gila.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i, kalau itu yang na bikin, tapa na habisi semua mi mata pencaharianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: kasih masih bersama di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Dari Ayu Amanda Cilako Jalan Basimpang ya, lagu dari daerah Minang sudah mengalun untuk Anda di siang hari ini. Baik, kita masih berlanjut lagi di sini pendengar di Dendang Nusantara. Jadi yang mau gabung masih ditunggu 0822-9609-0996 dan 0426-2322-443. Dan pendengar, siaran RRI Mamuju bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya terima. Oh ya, saya bacakan dulu ya untuk yang sudah berkirim pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada dari Ani di Boteng ya, dipilihkan saja lagunya katanya. Salam untuk Dharma Murni, Lia Sidan, Dipolma Nacore Pamahir, Baim Putra, Gibran Alessardino, Denny Ardian Anto Duri, Kak MS Abraham, Pak Salman Amar, katanya semoga cepat sembuh, dan semua fans RRI Mamuju. Baik, terima kasih. Itu Ani di Boteng. Kemudian berikut ada Rian juga yang ada di Boteng. Selamat siang untuk Rian, katanya semua lagu daerah ada di sini. Mau dengar lagu Rayola, judulnya Sumpah Mainan, Mbak Bibia. Kirim salam untuk Dharma di Pulkar, Amar, dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Terima kasih. Saya terima untuk yang berikut yang sudah ada di ujung telepon kembali. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Halo.
0: Baik, terima kasih. Dari Kalimamuju kah?
1: Ya, betul.
0: Oke deh, tentunya di sana hanya ada Ibu Murni.
1: Betul.
0: Sehat kabarnya Ibu Murni?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, syukurlah kalau sehat. Lagi di mana sekarang Ibu Murni?
1: Kalau sekarang ini posisi di kebun ini.
0: Oh, lagi di kebun? Wah, luar biasa.
1: Di depannya Polda ini.
0: Oh, lagi apa ini di depan Polda?
1: Kan kebun tuh ini di depannya.
0: Oh, di sekitar situ.
1: Iya.
0: Wow. Jadi berkebunnya ini Bu Murni aman, dijagai sama bapak-bapak polisi.
1: Iya. Dikelilingi.
0: Oke deh. Siang-siang tetap kerja di waktu walaupun di hari Minggu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Bu Murni, lagu apa?
1: Lagu Manado sudah.
0: Boleh, boleh. Yang mana itu?
1: Ya, dipilihkan saja.
0: Pilihkan lagu Manado ya. Oke, Bu Murni. Kita ya. Pilihkan nanti, teruskan.
1: Iya, kirim salam ada tadi Ani, terus ada juga Bobi, ada Sardin, terus ada juga Pak Maher, Adik Harudin, terus ada juga Gibran, Abraham, ada juga Tanji. Terus ada juga Ibu Linya, Ibu Dharma, Alia, Padilla, Hakriani, dan ada juga Dina. Terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga. Terus ada juga Bapak Ulang, dan ada juga Amar. Semoga cepat sembuh Amar.
0: Amin.
1: Semoga lagi kembali. Rindu suaranya Amar ini.
0: Iya, betul.
1: Dan buat semua minum aja nanti tanpa ada yang dikejar.
0: Iya, siap.
1: Yang tugas Bu Randi lagi tugas menjalankan tugasnya.
0: Oke deh, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni di Kalimamuju ya. Pendengar siaran RRI Mamuju bisa juga dengarkan ya lewat aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Untuk yang sudah kirim pesan ini ya, mau telepon lagi mungkin kasih yang lain juga ya. Pokoknya kalau sudah kita terima lagunya dan dibacakan pesannya, kasih kesempatan untuk yang lain gabung ya. Oke, dan baik, saya mau ke yang berikut. Masih di ujung telepon. Selamat siang, Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dijawabnya apa itu kalau Dendang Nusantara?
2: semua lagu daerah.
0: Oke deh, luar biasa.
2: Kalau boleh lagu Andre kan.
0: Oh, langsung request lagu ini?
2: Iya.
0: Belum bisa tahu siapa, langsung. Bang Anto ya. Anto di Endrekan. Tentunya lagu Endrekan juga. Apa judulnya itu Bang Anto?
2: Ya judulnya Sabar Aku Bene.
0: Sabara?
2: Sabar Aku Bene.
0: Sabar Aku Bene.
2: Iya.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Nah bilang sabar dulu Ben.
0: Oh, sabar babe. Anu,
2: Ansar S nyanyikan itu.
0: Ansar S.
2: Iya.
0: Oh, yang biasa nyanyi lagu Bugis itu?
2: Yang biasa lagu.
0: Oh, itu.
2: Tapi ini lagu daerah Duri ini.
0: Oke, baik.
2: Iya, kirim-kirim salam dulu deh.
0: Lanjut.
2: Ya, kirim salam tuhnya sih dan di Pullman ada Oni, ada Dina, Rendi, Mama Wati, Papa Wati, ada Ibu Murni tadi, ada Nikoteng, ada dia, ada Pak Tuo, ada Pak Maher, Pak Jorudin, Amar, apa kabar Mas? Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Juga Erwin, ada Pak Putra dan semuanya nih tanpa dikecuali.
0: Oke, okay, baik.
2: Kemarin-kemarin bicara ke Amar, tapi ya alhamdulillah sudah banding-banding, amin.
0: Oh gitu.
2: Sudah keluar nih di rumah sakit.
0: Oh begitu, ya. Kita telepon ya.
2: Ya, bicara ke kemarin-kemarin sore.
0: Oh
2: iya.
0: Iya. Bicaranya lewat telepon maksudnya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
2: Keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anto di Endrekang Duri. Saya terima yang berikutnya yang ada di ujung telepon kembali. Selamat siang, Dendang Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Oke, luar biasa. Dengan siapa di mana, Ki?
3: Dengan Mida Bundrandi.
0: Oh, Mida, Diadi.
3: Iya.
0: Oke deh, sehat Ki kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Kabar sehat.
3: Kalau Bundrandi?
0: Luar biasa baik ini. Lagi di mana? Di kebun atau?
3: Lagi di rumah ini.
0: Oh, lagi di rumah.
3: Iya, karena hujan.
0: Oh, apakah kegiatan siang-siang?
3: Ya, baru dari kebun ini. Jadi kita istirahat.
0: Oh, hujan ini boteng ya?
3: Iya hujan.
0: Oh deras hujannya?
3: Tidak terlalu.
0: Oke deh. Teruskan lagu apa Ki?
3: Lagunya Muhammadong.
0: Muhammadong?
3: Iya.
0: Terus?
3: Kanikaang.
0: Kanikaang?
3: Iya.
0: Oke deh. Disiapkan. Iya. Teruskan.
3: Salam-salam dulu ada Anto. Ada Asri di Luwuk Timur, ada Sidang, Wiko, Maulana, Abraham, KMS, Maulana, ada juga Asriani, Dina, ada juga Pak Guru di Tapalang, ada juga Pak Sultan, Pak Parisal di Taludu. Papa Nasrul, Papa Tati, ada juga Papa Ulan Diadi, ada juga Ani di Boteng, ada juga Acuk Hairudin, Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Sahara, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, dan semuanya Bung Randi tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Ya, buat Kak Randi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Mida yang ada di Adi-Adi. Kita masih bersama dan masih juga menunggu yang lain mau gabung di sini ya, di Dendang Nusantara. Terima lagi yang berikutnya. Dendang Nusantara, halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dendang Nusantara.
4: Saya mau lagu daerah dari sini.
0: Baik. Terima kasih, kabar baik. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Alia di Majene.
0: Alia di Majene. Kabar baik juga Kak Alia?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Hujan juga ini Majene. Tadi mida hujan.
4: Panas matahari di sini.
0: Oh, mataharinya di sana panas.
4: Iya.
0: Yeah. Berapa matahari Kak di Majene?
4: Ya satu.
0: Satu, Ci. Saya kira ada berapa begitu ya. Oke deh. Lagu apa, Lia?
4: Boy Sandi. Hmm? Birunya Rindu. Boy Sandi.
0: Boy Sandi, rindunya apa?
4: Birunya Rindu.
0: Oh, Boy Sandi.
4: Iya. Yeah.
0: Birunya Rindu judulnya. Oke deh, disiapkan lagu itu.
4: Ya lanjut kirim-kirim salam dulu yang baru lewat tadi, ada Bu Mida di Adi-Adi, ada Andre Kanduri, ada Pak Sultan, ada Bobby, ada Dina, Rendion, ada Pak Sidan, ada KMS, ada Bu Lia, Bu Darmawati, ada juga Bu Murni, ada Bu Nawan di Sari, ada Pak Sulman di Galuto. Ya, pokoknya semua dengar tanpa ada yang terkecuali.
0: Oke, baik.
4: Oh, hampir lupa dengan Erwin di Jalan Tambak Sapi. Dan juga pagi berarti bunga-bunga. Ya, pokoknya semuanya mau pendengar tanpa ada yang dikecualikan.
0: Baik, terima kasih.
4: Buat Bung Randi, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin. Terima kasih.
4: Taala dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin ya, dan terima kasih.
4: Randi kembali, banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia yang ada di Majene ya. Oke, untuk yang lain masih cukup panjang perjumpaan kita di Dendang Nusantara siang hari ini. Jadi berikut kita hadirkan dulu Rayola Sumpah Mainan Bibiah.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Terima kasih masih bersama di Dendang Nusantara. Demikian tadi lagu dari daerah Endrekang, Sabara Kobene, yang dibawakan oleh Ansar S. Semoga pesan yang terkandung di dalam lagu ini dapat menjadi pengingat ya akan nilai-nilai kesabaran, semangat dan juga kearifan lokal yang diwariskan melalui seni budaya daerah. Dan Anda masih bersama kami saat ini yang senantiasa menghadirkan lagu-lagu daerah dari berbagai pelosok Indonesia. Ini juga sebagai wujud kecintaan kita terhadap kekayaan budaya Nusantara. Dan pendengar, untuk yang mau gabung, ini sepertinya untuk request lagu kayaknya sudah full ini requestannya ya, karena memang kebersamaan kita tidak lama, terbatas. Jadi untuk yang request lagu juga tentu terbatas ya. Oke, dan baiklah, kita mau ke yang berikut lagi. Kita terima lagi yang gabung untuk siang hari ini di Dendang Nusantara. Halo Dendang Nusantara.
1: Halo Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di studio.
0: Baik, terima kasih. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Dari KMS di Campalagian.
0: Bang KMS di Campalagian juga. Gimana kabar Bang KMS?
1: Alhamdulillah, kabar panas.
0: Panas di situ?
1: Iya.
0: Oh, syukurlah. Tapi kabarnya sehat kan?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah. Di rumah kah sekarang?
1: Ya, di rumah, baru selesai nonton bola.
0: Oh, bagaimana hasilnya?
1: 3-1.
0: Cukup memuaskan atau masih ya perlu tambah gol itu?
1: Ya, cukup saja 3-1.
0: Cukup ya?
1: Iya.
0: Nah, di laga berikutnya berapa gol yang dimau ini?
1: Ya,
0: di laga berikutnya nanti Argentina mau berapa gol?
1: Iya, kalau kita ingin ya terserah.
0: Yang penting menang gitu.
1: Yang penting menang.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya.
0: Kalau
1: nggak bisa ikut lagi ya?
0: Masih, oh kayaknya sudah tidak bisa ini. Nanti dicobalah ya, kalau cukup ya, nanti kita hadirkan.
1: Tidak usah.
0: Oke deh, baik ya. Yeah. Teruskan Kipale.
1: Lagu ini karena waktu sudah mepet ya, tinggal lagi 15 menit.
0: Iya.
1: Langsung saja menyapa, ada tadi Ibu Murni, ada Nida di mana itu, Saluri ya, apa
0: di Adi-Adi.
1: Adi-Adi ada juga Andi. Semoga Pak Syukur, Antor yang mereka, Pak Mahir, kemudian di Pulau Karambu ada Alia di Tande, ada Mama Tanda, Asrian Bangke, ada Cok Hairuddin di Lut Timur, Amar, kemudian ada juga siapa di Gibran ya?
0: Iya.
1: Gibran, ya, ada juga Maulana, Sidan, Acore dan semuanya mudik.
0: Ya. Iya, baiklah.
1: Dengarnya RRI Mamuju tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ini ucapan selamat siang.
0: Iya, semuanya. Baik.
1: Tentunya Bun Randi, ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang KMS yang ada di Polman ya. Berikut saya terima kembali yang gabung di WhatsApp kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, semua lagu ada di RRI.
0: Semua lagu daerah ada di sini.
2: Ada di sini.
0: Dari siapa, di mana, Ki?
2: Dari Papa Ulang di Adi-Adi.
0: Papa Ulang di Adi-Adi. Sehatkah ya kabar tak Papa Ulang?
2: Alhamdulillah masih sehat.
0: Sehat. Terima kasih sudah hadir ke ini Dendang Nusantara ya.
2: Ya.
0: Tidak bisa mikir request lagi kayaknya ini.
2: Ya, ikutan saja di lagunya teman-teman yang CTF dahulu.
0: Ye, baik. Baik.
2: Jumpa tadi ada Pak KMS, ada Alia, ada Pak Salman, dan yang terhormat juga ada Ibu siapa, Ibu Ibu Sarbia di Majene sama Ibu siapa lagi satu?
0: Siapa lagi ya?
2: Ibu Markuma, mudah-mudahan monitor juga selamat, mudah-mudahan sehat juga dan monitor.
0: Iya. Sehat-sehat, amin.
2: Iya. Dan kemudian ada Pak Sultan, Pak Gibran, Anto, dan semuanya yang ada di di Polman. Ada juga Pak Budi Napalan, ada Pak Papa Rizal, dan semuanya.
0: Semuanya baiklah ya.
2: Nah, untuk bunran dilanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada beberapa lagu lagi yang harus kita hadirkan ya. Kalau gitu kita mau kasih dulu langsung lagu yang sudah di request. Ini ada dari Muhammadong ya, lagu daerah Mamuju, judulnya Kanikamu.

Pendengar, sampai di sini dulu jumpa kita di Dendang Nusantara. Terima kasih atas kesetiaan Anda telah menemani perjalanan di siang hari ini di berbagai penjuru Nusantara ya, yang hadir bersama RRI Mamuju di Dendang Nusantara Minggu 28 Juni 2026. Saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami segera hadirkan Kilas Sulbar pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

di Republik Indonesia Mamuju dengan Kila Sulbar. Hari ini Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Randy. Kita masuk ke informasi yang pertama. Pendengar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat targetkan gedung sekolah rakyat digunakan di tahun ajaran baru. Pemprov Sulbar menargetkan gedung sekolah rakyat di Rangas siap digunakan pada tahun ajaran baru. Progres fisik mencapai 70% saat ini. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana didampingi Asisten 1 Setda Sulbar. Dan sejumlah kepala OPD meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Rangas Mamuju pada Jumat 26 Juni 2026 lalu. Hasil peninjauan progres pembangunan di lokasi sudah berada di sekitaran 70%. Pemerintah menargetkan 1 sampai 5 Juli. Seluruh kesiapan fisik dipastikan tuntas. Selanjutnya 5 sampai 10 Juli mobilisasi guru dan tenaga kependidikan, lalu 10 hingga 13 Juli siswa mulai masuk lingkungan sekolah. Meski mengejar target, Junda Maulana tegaskan penyelesaian tidak boleh dipaksakan bila kondisi belum aman untuk ditempati. Menurutnya fokus utama saat ini asrama dan ruang belajar agar segera bisa digunakan peserta didik. Asrama diprioritaskan rampung yang menampung sekitar 210 siswa jenjang SD hingga SMA, termasuk kebutuhan tempat tinggal guru dan tenaga kependidikan. Junda Maulana optimis jika penyelesaian sesuai jadwal, sekolah rakyat di Sulbar sudah bisa terima peserta didik pada tahun ajaran baru. Informasi yang berikutnya, pendengar, Madrasah Fair 2026 sukses perputaran uang tembus 1,3 miliar rupiah. Perhelatan Madrasah Fair Sulawesi Barat 2026 yang berlangsung selama 3 hari sejak 25 hingga 27 Juni resmi berakhir dengan catatan yang gemilang. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat ini berhasil mencatatkan perputaran ekonomi yang signifikan bagi daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Rifki Aditya dalam laporannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi ajang edukasi dan silaturahmi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol adalah capaian transaksi dalam kegiatan bisnis matching, pemasaran, dan promosi produk unggulan Sulbar. Sepanjang acara, total nilai transaksi yang berhasil dihimpun mencapai angka fantastis, yakni 1,35 miliar rupiah. Selain transaksi penjualan, Madrasah Fair juga mencatatkan komitmen pembiayaan syariah sebesar 1,66 miliar rupiah melalui skema bisnis matching pembiayaan. Hal ini mencerminkan kuatnya kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan para pelaku usaha di Sulbar dalam memperluas akses permodalan yang produktif dan inklusif. Kegiatan ini juga melibatkan 31 UMKM serta 3 perusahaan syariah mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan. Informasi berikutnya, pendengar, Kemenkum Sulbar dorong percepatan indikasi geografis kopi Mamasa. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mendorong percepatan pendaftaran indikasi geografis atau IG komoditas unggulan kopi Mamasa. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saiful Rohim dalam rapat evaluasi kinerja sepekan yang dilaksanakan secara daring. Saiful menegaskan bahwa penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis atau IG tadi, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah, sekaligus memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Juwani melaporkan perkembangan permohonan indikasi geografis kopi Arabica Mamasa dan kopi Robusta juga yang ada di Mamasa. Disampaikan bahwa kantor wilayah
telah menerima permintaan pembayaran biaya pemeriksaan substantif atas kedua permohonan tersebut. Pembayaran akan segera ditindaklanjuti agar proses pemeriksaan substantif dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan para pemangku kepentingan akan terus dilanjutkan guna memastikan kelengkapan persyaratan administrasi serta mendukung kelancaran proses pendaftaran indikasi geografis hingga memperoleh sertifikat perlindungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI.

Pendengar, demikian Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju kami hadirkan untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Pendengar punya tunggakan iuran BPJS Kesehatan? Tenang, sekarang ada program Rencana Pembayaran Bertahap atau Rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi, gak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Yuk manfaatkan program Rehab sekarang juga, karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada, semoga di minggu sore ini Anda selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan juga tetap bersemangat menjalani aktivitas. Selamat datang di Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita, ruang kebersamaan bagi pecinta musik dangdut selama 1,5 jam ke depan kurang lebih ya. Sampai pukul 4 sore nanti, saya Randi akan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur sore Anda. Mulai dari dangdut klasik hingga dangdut kekinian akan menemani Anda. Tadi kita sudah buka kebersamaan kita dengan lagu dari Melili dengan lagunya Kamu Istimewa, yang tentu lagu ini bisa menjadi penyemangat dan menambah keceriaan di akhir pekan Anda. Tetap bersama di Pro Dangdut ya, dan pendengar jangan lupa juga Anda bisa mendengarkan siaran RRI Mamuju lewat aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Untuk semuanya dimanapun berada ya, seperti biasa kita kembali untuk ajak Anda gabung di sini di Pro Dangdut. Boleh deringkan telepon, juga boleh kirimkan pesan lewat WhatsApp di 0822-9609-0996. Ya, dan baiklah, untuk jumpa kita di sore ini saya tidak mau berlama-lama biar banyak yang kebagian ya bisa gabung di sini di Pro Dangdut. Dan baiklah, kita mau langsung untuk terima yang sudah gabung saat ini. Saya langsung terima untuk yang ada di ujung telepon. Selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Halo, halo.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana, Ki?
1: Dengan Bang Sidan di
0: Polmam. Oke, deh, terima kasih Bang Sidan sudah hadir ke sini lagi.
1: Iya.
0: Sehat kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Cuma di sini ya, sudah kemarau ini, Bang Randu.
0: Oh, gitu.
1: Oh. Iya.
0: Oh, baik.
1: Apa namanya, tak kenapa itu kalau pertandingan bola pun dia nah hilang deh streaming digital.
0: Iya, streaming memang tidak ada hak untuk menyiarkan di situ, tidak ada hak siar untuk streaming. Ya hanya di siaran terestrial saja.
1: Iya.
0: Karena itu terkait hak cipta atau hak siar ya. Jadi kalau RRI menyiarkan di digital ya pelanggaran.
1: Selama ini ada ini Piala Dunia ini pun tadi streaming sering-sering sekali mati, saya lihat itu kemarin ada Maulana atau mau monitor di streaming tidak bisa, satunya Pro Dangdut.
0: Dimatikan memang Bang Sidan. Kita
1: biar acara Pro Dangdut mati juga streamingnya kemarin.
0: Oh.

0: Oh sekarang gimana ini?
1: Ya enggak tahu, enggak periksa Keanu, oh, cuma gitu. Maulana itu yang sering monitor di streaming di era digital.
0: Oh gitu ya, nanti disampaikan ya. Iya, makasih ya, informasi ya. Tak. Oke biar deh.
1: Selagi pun Radhi.
0: Bang Zidan, silakan Bang Zidan.
1: Lagunya Lesti, Bawa Aku ke Penghulu.
0: Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti. Baiklah, ditunggu ya.
1: Iya, kirim salam buat Anto yang tekan Duri. Terus ada Oni, ada Dina, iya. Ada Randy. Terus ada Piko Dasari. Ada Bobby Kamisa Core Maulana. Ada Lesardino Pajigai Ruangani. Ada Lady Maten, Bu Norma di Babana. Sifatulo, Purni. Kemudian Asur di Lu Timur. Ada Pak Mahir, ada Pak Co Herudin. Terus ada Bunda Adi. Ada Inga di Selayar, ada Andi di Boteng, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ulang. Terus ada Farel Algisar, ada Gunawan di Salari, ada Pak Salmang, Mama Nanda, okay. Pida di Ibala, dan Purnama Sari Amar, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baiklah, terima kasih Bang Zidan.
1: Buat Bung Rande lanjut tugas ke, sehat ke selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Zidan yang ada di Polman ya. Untuk yang berikut saya terima lagi yang gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari Endrekang.
2: Kembali Endrekang.
0: Makasih Bang Anto di sana ya.
2: Selalu monitor.
0: Terima kasih Bang Anto. Sehat kah?
2: Alhamdulillah, syukurlah sehat.
0: Lagi apa ini kegiatan sore-sore gini?
2: Ya, kalau ini sore-sore begini ya sering-sering monitor
0: juga. Tidak ke kebun lagi pantau ini. Tanaman-tanaman.
2: Kebun ini di belakang rumah, di samping rumah.
0: Oh, dekat.
2: Iya, karena ini kampung, kebun-kebun semua di dalam.
0: Oh, jadi iya tidak perlu pergi jauh-jauh ini Bang Anto.
2: Pegunungan ini ya, kalau mau ke masak sayur ya turun saja di samping rumah tepi.
0: Iya, kan biasa juga ada yang pergi kebun itu harus jalan jauh dulu, tapi ini pas di belakang rumah.
2: Ada gitu, kebunku satu tempat jauh-jauh.
0: Oh gitu. Tapi yang sering dikunjungi itu di dekat-dekat rumah ya?
2: Iya kan, sore-sore.
0: Gitu. Betul. Sambil.
2: Iya.
0: Sambil refreshing juga, santai-santai iya. Di belakang. Oke deh. Bang Anto, lagu apa?
2: Lagu.
0: Ya.
2: Ya lagunya ini. Apa lagu bagus ya? Lagunya Imam Saridin.
0: Imam, apa itu?
2: Iya. Apa itu judulnya?
0: Apa itu ya?
2: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan.
2: Supaya mudah-mudahan ada hujan nanti malam.
0: Dihilangkan debu-debu jalanan ya?
2: Iya.
0: Dibersihkan lagi.
2: Iya.
0: Salam dulu deh. Teruskan Bang Anto.
2: Ya, kirim salam tuhnya si Danta di. Sama Oni, Dina, Rendi, Popawati, Mamawati, dan juga Mama Nanda, Pak Salman, ada Pak Mahir, Pak Corudin, Ibu Lia, Ibu Murni, Sipatuo, Erwin, ada juga Niko Teng, ada Mida di Adi-Adi bersama Pak Paulan. Dan Pak Sukur di Kalimantan, Asri Lu Timur, dan semua-semuanya tanpa dikecuali.
0: Baik.
2: Buat Moran Dina, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Ada juga Pak Aldia di Bajan Nesama Skriadi.
0: Baik.
2: Terima kasih, Moran Dina.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Anto, di Endrekang di Duri sana ya. Saya yang berikutnya, kita ke WhatsApp dulu ya. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore yang ada di WhatsApp. Sudah tersambung ya, ini teleponnya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ki?
3: Dengan Piko di Polewali nih.
0: Piko di Polewali. Kabar baik, Ki. Iya. Piko, sehat?
3: Iya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Tapi kenapa lemas sekali nih? Biasanya segar kalau Piko ini gabung.
3: Ah? Karena ini kak, apa namanya, baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur, belum connect.
3: Iya.
0: Oke deh, terima kasih sudah gabung ke Prodangdut.
3: Iya, sama-sama.
0: Piko, lagu apa Ki?
3: Lagunya Bang Haji Romai Rama.
0: Apa itu, teruskan.
3: Keramat.
0: Keramat, oke deh. Langsung kabur. Oke deh, kalau gitu kita catat ya lagunya Piko di Polman, Keramat. Baiklah, sambil menanti yang lain yang mau gabung ya, kita hadirkan dulu lagu yang diminta tadi sama siapa ini, Bang Zidan di Polman, Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti.

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu yang sangat syarat pesan moral, mengingatkan kita untuk senantiasa menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Kasih sayang yang mereka berikan adalah anugerah yang tidak ternilai tentunya, dan doa mereka lah yang akan menjadi salah satu kunci keberkahan di dalam hidup kita. Dan Anda pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut RRI Mamuju. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di minggu sore ini. Kita teruskan lagi untuk terima yang mau gabung di sini ya. Di 0426232443 dan 0822-96-09-0996. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana, Ki?
1: Gunawan
0: di Salari. Polman, apa kabar Gunawan?
1: Kabar baik.
0: Baik-baik saja ini. Ya. Oke deh. Apa dikerja-kerja sore-sore begini Gunawan?
1: Sambil monitor.
0: Sambil monitor.
1: Ya.
0: Terima kasih. Mau dengar lagu siapa, Pale?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, barusan ini terputar.
1: Oh,
0: iya ini kita lagunya dengar.
1: Gunawan, Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
1: Lilin-lilin putih.
0: Lilin-lilin putih. Oke deh, disiapkan ya.
1: Salamnya AKMS, yeah. Maulana, Aspedi Lu Timur, Aspad dan Rekam, Alia, Umurni, Aspiani di Majene.
0: Iya. Yeah. Terus.
1: Acore, Pak Kumis,
0: yeah.
1: Pak Satman di Galuh Lombo, semuanya mau bulan di.
0: Iya, oke deh, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gunawan di Salari di Polman ya. Kita terima untuk yang gabung juga di WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Sore juga, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani yang ada di Boteng. Kabarnya baik, sehat kah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Makasih.
2: Semangat ya. Ini bisa masuk.
0: Oke deh, makasih sudah mampir ke Pro Dangdut. Kenapa?
2: Iya, gimana kabarnya? Kalau Karandi gimana kabarnya?
0: Kabar baik, luar biasa, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Nih,
2: bisa request lagu?
0: Boleh. Lagu apa?
2: Lagunya Gedung Tua. Gak tau penyanyinya siapa itu.
0: Gedung Tua?
2: Iya.
0: Oh baik, nanti kita coba cek itu iya. Lagu siapa ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam lanjut. Tadi ada Pak Gunawan yang diselari. Salam kenal dari Ani. Ada juga Mbak Sidan di Polman, Beran Acore, Danto Dian Rekanduri. Ada juga Erwin Jalan Tamasati, Astrid Lu Timur. Ada Pak Syukur, ada Baim Putra, Pak Mahir Zapalan, ada Maulana, ada Pak Kaimes, ada juga Bobby, makasih sepanya. Ada juga Amar, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Iya, yeah, amin.
2: Semoga bisa gabung lagi. Ada juga Anda di Majene. Ada Mida, ada Paulan, Pak Rizal, Acu Herdin, ada juga Dedi Ardian di Pulkar, ada Dharma, Bu Murni, Ibu Lia, Pak Salma, Gibran, apalagi di pokoknya buat semuanya aja, pendengar okay. Di Pondandut hari
0: terima kasih,
2: ini.
0: Baik.
2: Untuk Bu Randi, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Hidup yang panjang dan sehat selalu. Dan sama keluarga.
0: Makasih, amin.
2: Baik, Kak, lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Pendengar, dilansir dari situs komdigi.go.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses. Setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta rupiah ke mesin pencari, hasilnya mengarah ke unggahan akun X atau Twitter OVO_ID. OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah 2 juta rupiah pada periode April hingga Mei 2026. Namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim di akun Facebook dalam unggahan yang beredar. Cek fakta berikutnya. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai disertai narasi menyebut dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Menteri HAM Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu dia lilin lilin putih dari Evi Tamala ya, dan semoga lagu ini bisa menambah kehangatan di minggu sore ini. Ya, pendengar Anda masih bersama kami di sini di Pro Dangdut. Saya Randy masih menemani Anda, dan sekarang juga kita masih buka ruang untuk yang mau gabung lewat telepon, juga bisa kirim pesan di WhatsApp 0822-9609-0996. Karena memang telepon itu padat, bisa kirim pesan saja ya. Seperti teman kita yang sudah kirimkan pesannya, ada Farel Algisar di Pulau Korampuang yang mau dengar lagu Adibal Cemburu Menguras Perasaan. Salam untuk semua pendengar RRI. Terima kasih. Kemudian yang berikut ada juga yang berkirim pesan dari Afdal ya di Rea Barat, yang mau dengar lagu Eri Susan Muara Kasih Bunda. Kirim salamnya buat Acore, Gibran, dan untuk semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Terima kasih untuk yang sudah berkirim pesan di sore ini. Ya, pendengar siaran RRI Mamuju ya, bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya mau terima untuk yang berikut yang gabung di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Dengan Bobby, Bung Randi.
0: Terima kasih, Bang Bobby di Polman ya. Terima kasih sudah hadir lagi, Bang Bobby.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke deh. Bagaimana siaran RRI Mamuju di sana sejauh ini?
1: Alhamdulillah lancar selalu, tidak pernah putus-putus.
0: Oh gitu. Terima kasih. Baiklah.
1: Tidak tahu ya 100,2 karena tidak pernah monitor.
0: Oh, di 97,6 ini berarti dengarnya.
1: Iya.
0: Oke deh. Tapi baik.
1: Bagus.
0: Iya. Lagu apa Bang Bobby kita bisa hadirkan?
1: Mansur N.
0: Mansur S.
1: Anak Pak Lurah.
0: Anak Pak Lurah.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Ditunggu ya lagunya.
1: Iya. Oke, menyapa buat Ani Boteng, ada Mida, kemudian Kaimes, ada Triani Alia, ada Sultan, ada Gunawang, Acu Herudding, ada Amar, ada Pak Syukur, Abdul Rahim, Pak Salman, Ali Sardino, Muhammad Dar, Ani Irwan, Padilai, Dayanti, Gibran, ada Sidan, Purnama Sari, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik Bang Bobby. Baik.
1: Oke, berhenti. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby yang ada di Polman, Campalagian ya. Oke, berikut saya mau terima yang mendengarkan telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Alhamdulillah, kita.
0: Baik, terima kasih, luar biasa. Pastinya Tondeng ya?
2: Ya.
0: Tondeng sehat Ki, kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Baru bisa tembus Tondeng, dari jam berapa? Pencet-pencet. Dari awal tadi.
2: Iya.
0: Oh iya, padat memang sih kalau telepon ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, syukur masih bisa gabung. Baik, Tondeng mau request lagu atau mau bersalam saja?
2: Lagi dari Kak, lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra apa itu?
2: Bola.
0: Bola. Kau di sana, aku di sini. Baik, disiapkan ya. Ye.
2: Ini kan musim bola jadi.
0: Oh gitu, musim bola. Oke deh, cocok sekali. Lanjut Tondeng, silakan.
2: Ada tadi ya lewat telepon saya juga soalnya lawan masuk akal.
0: Iya.
2: Kasih di salamkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya saja kata Tondeng, kirim salamnya. Saya terima satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagunya. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Pak Mahir?
3: Betul sekali, Bu Dendi.
0: Betul, di Tapalang. Sehat kabar tak?
3: Masih sehat seperti acara Dendang Nusantara.
0: Iya,
3: sehat.
0: Oh gitu. Tapi kita lagi di Prodangdut ini.
3: Iya, sekarang sudah di Prodangdut.
0: Oh gitu, iya. Apa kegiatan sore-sore Pak Mahir?
3: Masih santai di rumah.
0: Sudah dibagikan rapornya anak-anak ya? Belum? Iya,
3: kemarin sudah.
0: Oh, kemarin sudah. Gimana hasilnya bagi guru itu? Memuaskankah atau seperti apa?
3: Alhamdulillah. Hasil yang dicapai tahun ini sangat memuaskan karena didik saya juga di sekolah mulai nih.
0: Oh, luar biasa. Terima
3: naik kelas, tidak ada yang tinggal.
0: Terima rapornya langsung di sekolah, datang orang tua gitu?
3: Langsung diserahkan di sekolah, orang tua datang.
0: Oke deh, baik. Sukses buat semua guru ya. Siswa-siswanya sudah melaju ke jenjang yang berikutnya.
3: Amin.
0: Lagu apa Pak Mahir?
3: Saya ikutan di lagunya Tondeng, karena sekarang musim bola, pesta bola Piala Dunia.
0: Iya, jadi lagu bola dari Ona Sutra. Oke deh, teruskan Pak Mahir.
3: Salam-salam dulu, selamat siang ada Haji Tondeng di Sidrap, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya.
3: Juga saudara kita yang ada di Rawainte yang selama ini, kalau memang sakit semoga cepat sembuh dari sakitnya, saudara Amar.
0: Iya.
3: Ada Bapak Rizal, Pak Undang, Garudin, Asriani di Majekni, ada Viola di Mamuju, ada Dina di Polman. Ada Jamili, ada Abraham, Temis, Acore, bersama Sidan, Mida, Ani di Boteng, Dharma di Kupar, ada Gibran, Sultan Bang Kumi, Ibu Norma di Kobana, ada Pak Salman, Pak Sukut Kutai, ada Mama Nanda di Tinambu, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, Bu Muri di Kalimamuju, ada juga Hartono di Pohon Doang, Anto di Enrekan, ada Asri, Pak Hadong.
0: Yang terakhir Pak Mahir.
3: Semuanya.
0: Baik.
3: Semuanya saja.
0: Baik. Iya.
3: Untuk Bung Randi, salam sehat selalu dalam menjalankan.
0: Amin, terima kasih.
3: Bersama keluarga.
0: Baik, terima kasih Pak Mahir. Siap.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: مصلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: masih terus bersama kami di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya pendengar, masih terus menemani di 96 juga 100,2 juga 97,6 FM RRI Mamuju. 46 menit berlalu dari pukul 15. Waktu kita di Pro Dangdut tidak lama lagi akan berakhir ya. Jadi untuk yang mau gabung sore ini, sepertinya satu lagu masih bisa kita terima ya. Oke deh, dan baik kita teruskan untuk terima yang gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa di mana Ki?
1: Dari Pak Salman di Galung Lombok.
0: Pak Salman di Galung Lombok. Kabarnya? Sehat Pak Salman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dari mana saja ini? Baru muncul lagi saya dengar.
1: Tidak kemana-mana.
0: Oh, saya kira ada kesibukan yang dikerja gitu.
1: Kesibukan selalu ada.
0: Tapi?
1: Ya, banyak hal karena sibuk.
0: Ya. Jadi. Iya. Terima kasih ya sudah hadir di Pro Dangdut Pak Salman walaupun di akhir waktu ini.
1: Yang melihatkan hati bukan yang pertama.
0: Iya, cocok yang sekali.
1: Bisa masuk yang terakhir pun tidak jadi masalah.
0: Asoy. Baiklah Pak Salman, kalau waktunya cukup ini kita bisa hadirkan lagu, tetapi kalau tidak ya pasrah saja Ki.
1: Saya kira ada lagu apa yang bagus ya. Lagunya anu saja, cerita yang sudi ya.
0: Baik. Yang mana Ki?
1: Tentunya apa ya, bagus. Jangan marah.
0: Jangan marah. Oke deh. Baik.
1: Pada orang yang selalu marah-marah, juga jangan marah siapa pun itu.
0: Ini pesannya di lagu ini ya. Oke deh, baik.
1: Jumpa-jumpa dulu tadi ada yang tahun-tahun sebenarnya pas itu ada Bobby, kemudian ada Aski, ada Sidan, ada Pemahir, kemudian ada Bobby Bulia Bonurban, ada Sriani yang lagi di Pasangkayu, apa kabar?
0: Iya.
1: Kita apa juga kabar? Kemudian ada Kipran, Kenejango, Maulana. Semua
0: untuk semua saja. Baik.
1: Pacar kecuali yang lagi di studio atau mungkin sudah sampai di studio saya.
0: Iya. Baiklah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galung Lombok ya. Dan baiklah untuk requestan lagu sepertinya tidak bisa kita akomodir lagi sayangnya ya, karena waktu kita terbatas. Kita mau terima satu penelpon lagi sebagai penutup ini ya. Halo selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo selamat sore dan tetangga kita.
0: Baik, Bu Murni ya.
2: Ya betul sekali.
0: Oke, terima kasih Bu Murni sudah hadir.
2: Ya, ini di akhir acara.
0: Iya, betul. Baik.
2: Berutan.
0: Iya, makasih ya Bu Murni disempatkan juga. Ini hanya bisa kirim-kirim salam ini, Bu Murni.
2: Iya, yang penting bisa masuk.
0: Teruskanlah silakan Ki.
2: Kirim salam ada tadi Pak Salman. Ikutami saja di lagunya Pak Salman tadi.
0: Iya, baik.
2: Jangan marah. Terus ada juga Mbak Tiara, apa kabarnya sekarang Mbak Tiara? Lama sudah ada komunikasi ini Mbak Tiara. Terus ada juga KMS, Bobby, Alisa Regino Maulana. Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, juga Mama Nanda. Terus ada juga Padilla, Alia, Anik di Boten. Terus ada juga Mida, Pak Ulan juga. Terus ada juga Pak Maher, Erwin di Jalan Taman Sapi. Ada juga Amar, semoga cepat sembuh Amar. Dan buat semuanya mas saja tanpa ada yang dikecuali. Yang tugas Bu Randi lanjut tugas menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni di Kalimamuju. Kita hadirkan dulu untuk Anda lagu yang berikut ini.

dimanapun Anda berada. Demikian dulu untuk jumpa kita di Prodangdut sore ini, edisi Minggu 28 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut gabung ya, yang belum sempat semoga di kesempatan yang lain. Dan baik, kita akhiri Prodangdut sore ini. Saya Randi, selamat sore dan sampai jumpa.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Pro 1 Era 5 Muju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dialog interaktif dalam program acara Taklim Udara.
1: Sesaat lagi kita ikuti Taklim Udara, dipersembahkan oleh RRI dan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, disiarkan setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Senang bisa jumpa kembali dengan Anda di Taklim Udara hari ini Minggu 28 Juni 2026. Dan alhamdulillah kita sore ini sudah bersama dengan co-host kita. Ya, ada Ibu Dian Media Suara, juga ada narasumber Ustadz Samsul Alam SOSI, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Dan di Taklim Udara sore ini kita akan berbincang terkait Muharram, hijrah menuju kedamaian di tengah riuhnya aksi. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Ibu Dian Media Suara. Silakan Ibu Dian.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah ma ba'ad. Pendengar dan pemirsa, selamat sore. Kembali berjumpa dengan saya Dian Media Suara di program acara Taklim Udara, dialog interaktif. Dan seperti biasa, di acara ini tentu saya tidak hadir sendiri, selalu ditemani narasumber. Kali ini narasumber kita dari Anangguruta. Iya, setelah satu bulan, berapa bulan? Hampir dua bulan tak bertemu di udara. Alhamdulillah hari ini beliau sudah ada di studio dan insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita semua. Iya, Al Ustaz Haji Samsul Alam SOSI, gelar yang satu saya lupa Ustaz. Iya. Dan baik, saatnya saya akan berdialog dengan narasumber. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tabarakallah. Aura-aura air samsam masih ada di wajah ini. Luar biasa. Ustaz.
3: Iya, yeah, iya.
2: Tim program acara ini memberikan tema kepada kita, Muharram, hijrah menuju kedamaian di tengah riuhnya aksi. Kayaknya bertepatan sekali Ustaz, yeah. Beberapa media sosial, di media pemberitaan saat ini lagi ada gejolak,
3: yeah.
2: Gejolak aksi, itu dikarenakan dari gejolak politik dan gejolak ekonomi, bahkan mungkin ada gejolak-gejolak yang lain. Nah, kita juga memahami Ustaz bahwa Muharram itu adalah bulan hijrah.
3: Yeah.
2: Hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Iya. Mm-hmm. Dan kali ini kita akan membincangkan hijrah menuju kedamaian di tengah riuhnya aksi. Adakah riuh aksi yang ada di luar sana Ustaz, atau bagaimana? Seperti biasa Ustaz, mukadimah dari tema ini silahkan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pendengar yang dimuliakan dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini Allah kembali mengizinkan untuk kita bersama-sama dalam acara sore hari ini untuk kita berbagi pengetahuan, terutama keadaan-keadaan kita sekarang yang saat ini kita sedang hadapi.
2: Iya, betul.
3: Bagaimana konsep Al-Quran menghadapi persoalan kehidupan hari ini,
2: iya.
3: Tentunya tidak terlepas dari berbicara latar belakang sejarah perjuangan Rasulullah pada saat hijrah.
2: Mm-hmm.
3: Sebagai pengantar saat ini, saya hanya ingin mengatakan,
2: iya.
3: Dunia ini adalah permainan, kata Al-Quran.
2: Iya, dunia ini adalah permainan.
3: Jadi semua yang terjadi di sekitar kita, iya. Apa itu pengaruhnya berasal dari sebuah geopolitik dunia,
2: mm-hmm.
3: maupun itu adalah kepentingan kelompok,
2: mm-hmm.
3: ingin menjatuhkan kepemimpinan hari ini,
2: iya.
3: Atau itu ada satu permainan,
2: mm-hmm.
3: satu kelompok maupun pribadi menginginkan supaya mendapatkan posisi di satu tempat strategis untuk mengambil kebijakan.
2: Mm-hmm.
3: Tapi saya ingin mengatakan,
2: mm-hmm.
3: bahwa hari ini saya mau berprasangka yang baik-baik sajalah.
2: Iya, iya, iya.
3: Kita tidak menuduh kelompok siapa, tapi kita kembalikan pada apa yang terjadi, seperti itulah dinamika kehidupan.
2: Iya.
3: Yang tidak bisa kita lepas dari sana. Hari ini banyak persoalan yang hadir, kita saksikan, kita dengarkan berbagai macam suara-suara yang hadir di ruang publik.
2: Iya.
3: Lalu semua itu adalah bagian daripada dinamika kehidupan masyarakat yang harus kita hadapi hari ini dengan arus informasi dan media yang hadir begitu cepat memberikan akses informasi dari berbagai macam sumber. Itu menyangkut perbedaan, tuntutan keadilan dan perubahan. Kemudian ada persoalan-persoalan ingin menuntut agar kehidupannya lebih baik lagi. Begitu pemerintah memberikan kesempatan kepada sebagian kelompok masyarakat, tetapi toh juga disalahgunakan.
2: Iya.
3: Contohnya MBG. Ini hijrahnya MBG luar biasa ini. Orang menuntut bersuara agar supaya diberikan kesejahteraan hidup. Begitu diberikan oleh Allah lewat pemerintah kesempatan hidup, lalu kemudian tidak amanah. Bukan lagi pemangku kebijakan yang melakukan korupsi, tetapi malah yang diberi kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya digunakan untuk merugikan orang yang lebih dibawa lagi.
2: Iya.
3: Sehingga tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna.
2: Iya.
3: Nah, kita tidak tahu mau salahkan siapa. Datang lagi aksi protes untuk segera diberhentikan kebijakan ini. Ini bagian terkecil dari persoalan negara yang kita hadapi. Ya. Jadi apa yang kita hadapi hari ini, semuanya itu tidak terlepas dari apa yang ada di dalam diri kita. Kita melakukan aksi protes, bersuara kemana-mana, tetapi kita melupakan ada satu suara yang kita abaikan selama ini. Kira-kira apa itu? Banyak, sudah banyak informasi suara di mana-mana. Seluruh media itu ada suara aksi protes. MBG hentikan, Prabowo diturunkan, ganti ini. Kerjaan Indonesia ini kan mengganti. Belum tuntas satu persoalan, ganti lagi. Kapan kita bisa hijrah kalau kita tidak mengikuti proses? Hidup ini adalah proses yang wajib kita lakoni, yang wajib kita lalui. Tanpa dengan sebuah proses, tujuan tidak akan tercapai. Kita seolah bermimpi, berbaring di tempat tidur, hanya bercita-cita setinggi langit, tetapi kita tidak mampu untuk melakukan karena kita hanya berharap, tetapi tidak ada aksi.
2: Iya.
3: Jadi hari ini banyak orang memaknai kata hijrah itu pada konteks sejarah kehidupan Nabi saat beliau akan meninggalkan Makkah ke Madinah. Jadi kita terjebak pada sejarah itu. Bahwa yang dimaksud hijrah adalah meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain seperti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan hijrah fisik. Tetapi di balik semua itu ada makna hakiki yang diterapkan yang harus kita baca. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan hijrah, apa yang dikatakan? Innamal a'malu binniyat, tergantung niatmu. Itu adalah peletakan awal bagaimana secara hakiki kita melakukan. Itu adalah pengajaran secara batiniah bahwa lakukan dulu perubahan niat di dalam dirimu, lalu kemudian beraktivitas mencapai suatu tujuan. Jadi ini yang kita hanya membaca sejarah pindah Rasulullah, perjuangannya bagaimana Rasulullah di bukit itu dikejar-kejar, mau dibunuh dan sebagainya. Padahal hakikatnya itu adalah hijrah jiwa, hijrah batin yang kemudian dilakukan hijrah fisik. Maka sebelum kita melakukan hijrah fisik, perubahan dalam kehidupan ini, maka lebih awal kita melakukan hijrah batiniah. Hijrah qalbun, qalbu. Maka itulah suara kita dengarkan hirpiko sangat bising ya. Kenapa? Kita pusing, stres karena tidak mendengarkan suara hati. Seharusnya kita selalu memperhatikan apa pesan-pesan suara hati kita. Sebenarnya suara hati kita mengemis-ngemis kepada kita. Yeah. Dengarkan suaraku, yeah, perhatikan yeah, diriku, perhatikan dirimu. Tidak perlu engkau banyak mengurusi persoalan luar, lalu kemudian engkau meninggalkan diriku. Suara hati itu siapa sebenarnya? Kita ini terlalu mengandalkan secara fisik, kemampuan intelektualitas kita, dengan diukur dengan strata pendidikan yang tinggi. Kita dengan bangganya melabelkan nama kita dengan segala identitas dan titel yang ada. Tetapi kita sering mengabaikan suara hati kita. Profesor dalam sertifikat, doktor dalam sertifikat, tetapi jiwa kita belum mampu kita profesorkan dan doktorkan. Karena kenapa? Kita masih sering mengabaikan suara hati itu. Begitu juga kita di kalangan para mubalik. Begitu hebatnya kita menyampaikan ayat-ayat Allah, tetapi sangat jarang kita mendengarkan suara hati kita. Siapa itu suara hati? Hakikatnya Allah sedang memanggil kita. Fadhkuruni adhkurkum. Perhatikan apa yang di dalam jiwamu itu sedang memanggil-manggil. Artinya apa? Sandaran vertikal kita selama ini untuk menciptakan sebuah perubahan itu sangat rendah, kecil. Padahal seharusnya untuk melakukan perubahan, la ilaha illallah ma fi qalbi ghairullah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang selain di dalam kalbu saya, kekuatan itulah haula wala quwata illa. Tiap hari kan baca ayat kursi.
2: Iya.
3: Cuma sayangnya terlalu banyak mengingat kursinya kalau sudah dapat jabatan kan. Ayat kursi ini luar biasa itu. Bukan sekedar untuk mengusir jin. Kenapa kita selalu konsepnya hidup kita ketika ada orang kerasukan, bacakan, panggilkan Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Padahal ini adalah konsep dasar keimanan kita dalam berbuat dan segala aktivitas dan dimensi kehidupan ada di sana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul, mengesakan Allah, mentunggalkan, menunggalkan Allah. La ilaha huwal hayyul qayyum. Dia maha hidupkan, maha kuat segala-galanya. La ta'khudhu sinatun wala naum, tidak pernah, tidak berhenti, tidak mengantuk dan tidak tidur, terus mengurusi hambanya. Munajat kita kepada Tuhan yang maha kuasa ini hampir-hampir berada pada standar bawah. Kita selalu mengandalkan dengan apa yang kita raih, apa yang kita miliki hari ini. Konsep intelektualitas kita ternyata tidak mampu menjawab setiap persoalan dalam hidup kita. Hanya iman yang bisa menjawab dan mengantarkan kita kepada sebuah perubahan.
2: Iya. Baik, Ustaz, di acara ini mengajak pendengar juga untuk berpartisipasi via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Dan untuk Anda pengguna RRI Digital, Anda bisa melayangkan pertanyaannya di live chat. Iya, Ustaz, menarik ini tadi sempat saya kutip sedikit bahwa yang namanya hijrah itu ada hijrah fisik dan hijrah kalbu. Ini seperti halnya dengan siapa? Ibnu Qayyum. Menyampaikan juga bahwa hijrah itu ada dua dimensi, yaitu hijrah fisik dan hijrah fil jasadi dan hijrah fil qalbi. Nah, ini Ustaz, yang saat ini bergejolak di luar sana, ada aksi di luar sana. Kira-kira apakah hati mereka yang bergerak itu atau bagaimana?
3: Kita lihat implikasinya. Kalau dampaknya itu akan merusak, itu bukan gerakan nurani. Karena kenapa? Banyak orang berjuang untuk memperjuangkan kebenaran, tetapi dia lupa kelembutan. Banyak orang yang ingin melakukan perubahan, tetapi dia kehilangan kesabaran. Nah, harusnya itu bersinergi, berjalan berdua. Antara kesabaran dengan tujuan perubahan. Antara kebenaran dengan menjaga etika, adab dalam Islam. Kalau kita pakai tiga konsep apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa melakukan perubahan itu dari niat, dari kekuatan pribadi, seharusnya itu berangkat dari diri kita, dengan sehingga akan terpancar konsep Al-Quran, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka itu lakukan perubahan dengan cara hikmah. Hikmah apa? Pilih cara yang baik, itu hikmah. Tapi kalau bakar, merusak fasilitas, itu tidak berangkat dari nurani yang murni. Tetapi itu adalah keterlibatan nafsu duniawi. Apa tujuannya melakukan perusakan? Allah sendiri melarang kita untuk melakukan pengrusakan. Tapi kenapa kita melakukan kerusakan di muka bumi ini? La tafsidul fasada fil ard, kata Allah. Jangan melakukan kerusakan. Fasilitas yang dibangun dari uang rakyat dikumpul melalui dengan pajak, melalui dengan hasil bumi dan sebagainya. Lalu kemudian fasilitas yang seharusnya masih digunakan, kenapa itu yang dirusak? Wajadilhum billati hiya ahsan. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan pengajaran, perubahan seharusnya dimulai dari diri dan kelompok. Kalau itu kebijakan akan tidak memberikan keuntungan pada satu pihak, maka bangkitlah, berikan pengajaran, berikan contoh di tempat yang lain, bahwa kita punya tanah yang luas, punya wilayah yang luas, punya tempat dan kesempatan yang luas untuk melakukan perubahan.
2: Iya.
3: Bukan harus dengan memaksakan kehendak. Wajadil humbillati ha'asan, dengan perdebatan, diskusi. Ada persoalan, mereka tidak mau menerima, buat kelompok kekuatan untuk memberikan pengajaran, bukan dengan aksi yang harus melakukan pengerusakan. Siapa kira-kira yang dirugikan?
2: Iya, iya, iya.
3: Di polisi, aparat, TNI bertugas yang melakukan aksi, di tengah-tengah itu ada mereka bersaudara kandung, lalu kemudian ada yang korban. Siapa yang dirugikan? Sesama anak bangsa.
2: Iya, iya. Iya.
3: Jadi tergantung pada implikasinya, dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi seperti itu. Tetapi Al-Quran mengingat,
2: iya,
3: negara yang hebat bukan karena mampu membangun gedung-gedung pencakar langit, bukan karena membangun jembatan yang bertingkat-tingkat dengan segala fasilitas, tetapi perubahan bangsa yang hebat adalah ketika dia masing-masing penduduknya, masyarakatnya, mampu membangun jiwanya terlebih dahulu. Iya.
2: Tapi Ustaz, sedikit yang di sana itu sebenarnya sih bukan para aksi ini yang melakukan pengrusakan, tapi setelah ada larangan untuk bertemu yang ditujukan itu, ya, untuk menyampaikan aspirasinya mereka. Ini kan juga bagian dari menyuarakan kebenaran, Pak.
3: Menyuarakan kebenaran.
2: Ya, lalu bagaimana dengan kata agama ini? Kulil haqqu walau kana murrah. Katakan yang benar walaupun pahit kejadiannya. Bagaimana itu, Ustaz?
3: Wah, itu hati-hati memaknai.
2: Iya.
3: Istainu was-sabri
2: was-salah.
3: Ya alladzina amanu istainu bis-sabri was-salah. Apa yang saya katakan tadi? Banyak orang berjuang untuk menegakkan kebenaran, tetapi lupa kesabaran.
2: Iya.
3: Hilang kesabaran. Maka disinilah ketika Allah menghadirkan persoalan bangsa dalam hidup kita, kumpul berbagai macam orang, intelektualitasnya dia tampilkan dengan ini, tapi tidak mampu menjawab karena dikalahkan oleh kebijakan. Apa kekuatan kita? Kesabaran. Allah akan menguji melihat kesabaran Nabi Ayub. Apa yang terjadi ketika Nabi Ayub lepas dari kesabarannya?
2: Iya, betul.
3: Detik-detik, kebetulan 10 Muharram kan, ini baru-baru lewat kita. Ya. Banyak kejadian yang sangat spektakuler dalam hidup kita. Karena kenapa? Di luar dari nalar kita, tidak akan mungkin Nabi Musa alaihi salam.
2: Tahan Ustaz, ada penelpon, kita sambut dulu.
3: Oh ya, silakan. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Salman di Galung Lombok, silakan Pak Salman.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menarik Pak pembahasan pakai sore hari ini. Jadi kita bicara kebenaran, bicara keadilan. Kebenaran hari ini cuma sekedar tagline menurut anggapan saya. Baru keadilan itu cuma sekedar slogan. Jadi kita bicara kebenaran, tadi penyampaiannya Pak Kiai bahwa jangan merusak. Sementara di sisi lain itu diingatkan, tapi selalu juga tidak pernah dengar tentang apa itu kebenaran. Makanya kita yang merusak, mungkin saja Allah sudah murka. Karena kemurkaan Allah tidak akan juga muncul pada suatu saat ketika sudah tidak bisa lagi. Nah, saya masuk pada kaitan aksi. Pertanyaannya kemudian, kenapa ada aksi? Kenapa ada parlemen jalanan? Karena di situ ada tersumbat. Apa yang harus kita sampaikan ke pemerintah tidak pernah didengarkan, bahwa ada perwakilan kita di DPR RI sana, apa yang kerjanya sekarang? Segala macam persoalan yang ada di Republik ini, mereka cuma diam. Sumpah diam. Makanya anak-anak atau mahasiswa turun ke jalan itu karena tidak ada lagi yang bisa tempatnya untuk memberikan penyampaian yang sesuai dengan nurani, sesuai dengan fakta di lapangan. Karena menurut saya hari ini adalah pemerintah hari ini cuma mengeluarkan tagline sehingga mungkin ujung-ujungnya penggiring opini. Yeah. Di sini banyak banyak disetting opini, sementara di sisi lain pasca di lapangan tidak berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan hari ini.
2: Yeah.
4: Kembali pada konteks hijrah Pak Kiai.
2: Yeah.
4: Hijrah adalah berpulang atau hijrah adalah
2: berpindah,
4: meninggalkan sesuatu.
2: Mm-hmm.
4: Meninggalkan sesuatu yang mungkin tujuannya adalah tentu lebih baik. Jadi secara spiritual kita bicara itu hijrah kalbu.
2: Mm.
4: Berarti kita tinggalkan hal-hal yang negatif, kita masuk pada ketentuan-ketentuan yang sesuai tuntunan agama. Tapi pertanyaannya hari ini Pak Kiai, yeah. Apakah orang-orang yang ada pemampu kekuasaan hari ini tidak pernah mengalami pada hijrah?
2: Yeah.
4: Apakah mereka tidak mau keluar dari perilaku-perilaku yang biadab, cenderung serakah, dan membiarkan orang miskin semakin miskin, bagi yang menumpuk harta? Apakah dia tidak pernah mengenal ini? Apakah Islam cuma mau diterapkan saja, disampaikan pada golongan-golongan masyarakat bawah yang tidak berduit?
2: Hmm.
4: Sementara orang-orang yang penantu kebijakan, memang kebijakan dalam hal ini tidak pernah memahami atau pura-pura tidak tahu. Islam tanggung jawab dalam hal ini, Pak.
2: Yeah.
4: Pesan-pesan moral, pesan-pesan nurani,
2: yeah,
4: pesan spiritual yang harus kita sampaikan ke sana,
2: yeah,
4: harusnya bukan kepada rakyat kecil, tapi orang-orang yang selalu melakukan kebiadaban, merusak serata,
2: yeah,
4: yang sering terjadi, Pak.
2: Yeah,
4: ini
2: yeah,
4: yang terjadi. Jadi saya minta tolong Pak Kiai, saya berharap coba dikembangkan ini.
2: Yeah.
4: Mudah-mudahan ini tujuannya bukan untuk menghakimi, bukan menghukum.
2: Iya, iya, iya.
4: Kita bicara fakta dan realitas kehidupan hari ini. Terima kasih Pak Kiai.
2: Yeah.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ini lucu ini Pak Ustaz. Dia tidak bertanya tapi minta dikembangkan ini. Berarti sudah ada narasi yang disampaikan dulu. Iya, silakan Ustaz.
3: Penggiringan opini kan. Faktanya seperti itu kan.
2: Iya, iya, iya.
3: Jadi begini, saya hanya ingin, saya tidak ingin berprasangka seperti apa, karena persoalan politik itu bukan persoalan gampang. Ya, ya, apalagi negara kita sudah tentunya terintervensi dengan bangsa-bangsa lain, karena masing-masing bangsa sedang memperjuangkan hak-hak bangsanya, mempertahankan hak-hak negaranya. Nah, untuk menghadapi situasi geopolitik seperti ini tidak mudah, dibutuhkan doa-doa masyarakat. Adapun yang lainnya, memang kita tidak pungkiri, kita tidak nafikan bahwa sebagian pemangku kebijakan itu kadang mengambil keuntungan dari kesempatan melihat situasi dan politik negara kita saat ini yang sangat krusial.
2: Yeah.
3: Nah, apa yang harus kita sikapi untuk persoalan ke atas? Ini tadi kan kita sedikit menyentil persoalan bawah.
2: Iya, iya, iya.
3: Untuk persoalan ke atas, selama hidup ini ada dan bergulir, Fir'aun-Fir'aun itu tidak akan pernah hilang. Dan siapa berteman dengan, siapa lawan dari Fir'aun adalah Musa. Maka marilah kita menjadi Musa dan pengikut Musa. Dan kenapa Musa sempat down ketika berada dalam himpitan antara laut dan Fir'aun?
2: Iya, iya.
3: Mau ke depan laut, mau ke belakang musuh siap untuk memanah, membunuh. Apa yang dilakukan oleh Musa? Mendengarkan suara hati, ya Musa, pukulkan tongkatmu.
2: Ya, ya, ya.
3: Kalau ini makna hakikinya, berbicaralah kepada Tuhanmu yang lebih dekat daripada urat nadimu. Dengarkan suara-suara bisikan-bisikan kalbumu, yaitu kembalilah kepada Tuhanmu. Tongkat Musa adalah akidah. Jangan pernah lepaskan nilai-nilai spiritualis yang menyangkut persoalan akidah kita. La ilaha illallah, la ilallah. Dengan sendirinya kalau umat bersatu, kalau umat kuat dalam akidah, maka insya Allah suatu waktu Fir'aun-Fir'aun yang di atas itu akan ditenggelamkan Allah.
2: Iya.
3: Jadi kalau mau diminta kembangkan, Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Selalu saja ada. Di mana ada Musa, di situ Fir'aun. Di mana Ibrahim yang menegakkan keadilan, kebenaran dan akidah, maka di situ ada Namrud yang siap untuk melakukan perusakan.
2: Ini menarik sekali, Ustaz. Dan kayaknya kita perlu jeda dulu, Ustaz, ya. Usai pariwara kita akan berlanjut lagi. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pengalaman yang berbeda, maka membutuhkan strategi yang berbeda untuk berjuang. Kalau dibilang Abu Jahal, Abu Jahal pasti selalu ada dengan konsep yang beda. Begitu juga kita sebagai memilih untuk menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan cara-cara Rasulullah bil hikmah wal mu'izati wal hasanah wa jalim. Kalau ada benturan, saya katakan itu dinamika sosial, dinamika sosial, politik.
1: Betul.
0: Jadi memang perjuangan itu selalu ada tetesan darah di sana. Maka menarik tadi apa yang disampaikan oleh orang tua kita Pak Salman ya. Itu adalah suara-suara Tuhan juga ingin disampaikan ke atas. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan.
1: Ya,
0: karena kenapa jeritan rakyat adalah suara Tuhan. Yang dimana perlu didengarkan. Supaya yang kaya kita berbagi. Yang miskin mendapatkan hak-hak. Karena orang miskin itu dekat dengan Rasulullah. Yang dijaminkan bagi orang miskin dan beriman itu akan selalu berada di sisi Rasulullah di akhirat kelak nanti. Karena kenapa? Orang miskin tidak punya pertanggungjawaban. Maksudnya ada pertanggungjawaban dari ibadah, tapi kalau dari aspek duniawi apa yang mau dipertanggungjawabkan? Tidur di tempat yang tidak bermateri, menggunakan fasilitas-fasilitas yang nanti akan difilter di hadapan Allah seperti apa. Ini hati-hati juga para pejabat kita ini orang kaya. Satu butir pasir yang masuk dalam rumah kita itu akan diseleksi lama oleh Tuhan. Dari mana butiran pasir itu? Semen-semen yang ditempelkan setiap butir pasir itu dibangun satu bangunan yang mewah. Itu akan ditanya oleh Allah.
1: Diminta pertanggungjawaban.
0: Apalagi kalau Anda mengeluarkan kebijakan merugikan orang banyak, memiskinkan orang banyak, hati-hati. Paling lama nanti di hadapan Allah. Karena kenapa? Makanya tadi itu kalau orang sadar dengan kesadaran jiwa dan akalnya, itulah orang yang cerdas akan memikirkan masa depannya, bukan hari ini yang dinikmati. Karena hari ini dinikmati adalah semu. Kenapa saya katakan semu? Itu akan hilang suatu waktu kita pulang ke rahmatullah insyaallah. Maka kita meninggalkan menjadi warisan jariah, amal jariah. Maka sedekahkanlah harta kita itu. Jangan peroleh harta itu dengan cara-cara yang biadab tanpa memperhatikan adab. Karena kenapa? Itu akan menghancurkan masa depan kita. Itulah orang yang paling cerdas memikirkan masa depannya, yaitu akhirat kelak.
1: Ustaz, dalam hal ini kita perlu menyikapinya seperti apa? Dalam Al-Qur'an itu kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai di akhir ayat itu. Saat kita melihat polemik yang sekarang ini, Ustaz, tidak pernah bertemu yang namanya kesepakatan begitu, selalu ada perbedaan pendapat. Mengapa mereka tidak mengamalkan ayat Al-Qur'an itu, Ustaz? Apa yang menjadi dasar mereka itu sehingga tidak menjalankan itu, Ustaz?
0: Kalau akal ini sudah diliputi dengan kehidupan dunia yang gemerlap, maka hati akan tertutup. Ketika hati tertutup, maka sulit untuk melihat kebenaran. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim.
1: Betul.
0: Jadi dikunci mata hatinya, dikunci pendengarannya, penglihatannya. Tidak bisa mendengarkan suara-suara Tuhan. Tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran Allah. Tidak bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap peristiwa hidupnya. Jadi ditutup pendengaran penglihatannya. Ketika ditutup, maka hati pun akan dikunci oleh Allah. Ketika dikunci, maka dia akan semakin asyik dengan hidup di atas kemewahannya. Seperti itulah Qarun. Belajarlah kepada Qarun bagi yang punya harta. Belajarlah kepada Fir'aun bagi yang haus dengan kekuasaan. Belajarlah kepada Namrud dengan haus dengan berbagai macam kehormatan.
1: Betul. Kembali mengajak pendengar di acara ini untuk berpartisipasi via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Ada pertanyaan, Ustaz, via WhatsApp? Dari hamba Allah di Baru.
0: Masya Allah.
1: Lagi-lagi kakanda kita ini, Ustaz. Assalamualaikum Adinda, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kandaku.
1: Apa hakikat keberhasilan hijrah saat kondisi belum ideal? Apakah berhasil jika penguasa berubah atau berhasil jika kita tetap memegang prinsip damai, adil, dan tidak terkontaminasi oleh kezaliman meski situasi belum berubah? Mohon penjelasan.

0: Gerahannya Ustaz.
1: Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
0: Betul.
1: Dalam konsep ayat ini, Profesor Buya Syakur almarhum insyaallah beliau dirahmati Allah di sisinya, itu menjelaskan bukan hanya diri tetapi kaum
0: sendiri.
1: Kaum itu sendiri. Tapi kaum itu lahir dari mana? Dari setiap jiwa-jiwa. Kalau jiwa kita ini sudah mengenal Tuhannya, maka Allah akan menjadikan pancaran nur dari jiwa-jiwa itu menjadi jiwa-jiwa mutmainnah. Makanya makna ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i, jangan kita hanya memahami itu makna orang-orang yang akan meninggal. Hakikatnya banyak orang meninggal yang sedang berjalan, mati akal, mati jiwa, tidak bisa memancarkan kebaikan. Maka olehnya itu bentuklah, bangunlah jiwa, lahirkan nur-nur Ahmad di dalam diri kita, pancarkan sifat-sifat itu agar kita bisa menarik dan membentuk satu komunitas, kelompok, kekuatan yang nanti akan menjadi pancaran bagi keseluruhan negara ini, bangsa dan negara kita ini. Kalau indikatornya tadi, seperti apa tanda-tanda perubahan itu sendiri? Ketika kita sudah merasa tenang. Jangan melihat sisi keluar, karena akan berbenturan dengan fisik kita di luar sana. Pikiran kita akan berbenturan. Tapi berjalanlah ke dalam, melihat sisi kebenaran di dalam diri kita, maka Allah akan menghadirkan ketenangan. Mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Betul. Ustaz, ada lagi pertanyaan dari Ibu Mutmainnah. Ini Ibu Majelis Taklim kita.
1: Baru disebut Ustaz. Namanya kan sudah Mutmainnah.
0: Iya. Baik, iya. Ibu Mutmainnah ini salah satu Ibu Majelis Taklim kita, beralamat di Bambu ini Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Sangat senang sekali dengan taklim udara.
1: Masya Allah.
0: Sampai dibilang kapan Ustaz yang gagah itu hadir lagi? Hari ini ya, alhamdulillah
1: semua
0: sudah ada.
1: Ustaz ini gagah.
0: Oh iya. Nggak cantik ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, mengapa di bulan Muharram kita diajak memperbanyak taubat dan perbaikan diri, padahal masalah utama terlihat berasal dari penentu kebijakan? Apakah perbaikan diri sendiri adalah langkah awal menuju kedamaian yang lebih luas? Mohon penjelasannya.
1: Sudah
0: Ustaz.
1: Pasti ibda bin nafsika.
0: Mulai
1: dari diri sendiri. Kenapa di bulan Muharram disebut dengan Syahrul Haram? Hurum, bulan yang haram, kita dilarang untuk berbuat banyak maksiat karena akan dilipat gandakan dosa-dosa itu sendiri. Dilarang berperang, dilarang menumpahkan darah, dilarang kita saling membenci, saling menfitnah. Ini di bulan haram ini. Bahkan di sisi lain sebagian ulama mengatakan Syahrullah, bulannya Allah.
0: Bulan Allah.
1: Empat bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haram dan Rajab. Itu kenapa di Rajab ada bulan Syahrullah, bulan Allah, karena di situ turun perintah sholat. 27 derajat disepakati para ulama bahwa itu adalah pertama turunnya sholat. Jadi harus Ibu Mutmainnah, mau mutmainnah sesuai dengan namanya, mulai dari diri, bangun jiwa yang tenang, baca Al-Quran, tegakkan sholat tahajud, maka insya Allah akan temukan ketenangan. Meskipun dunia bergejolak, kita berada di gerbang kehancuran, tetapi insya Allah kalau kita memperbaiki diri, maka mukjizat akan selalu hadir dalam hidup kita.
0: Iya, ada penelpon Ustaz. Kita sambut lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
2: Ini BRI Mamuju.
0: RRI Mamuju, Pak. Halo.
2: RRI Mamuju.
0: Iya, betul.
2: Iya, lagi dari Tomo ini.
0: Oh ya, ini lagi di program acara Taklim Udara, Pak, Dialog Interaktif. Halo.
2: Ya, halo.
0: Ada pertanyaan?
2: Ya, pertanyaan masalah tentang suasana cuaca ekonomi Mamuju ini bagaimana ke sana.
0: Oh, gitu ya. Halo, Pak. Hari ini kita punya tema Muharram Hijrah Menuju Kedamaian di Tengah Rihunya Aksi. Ada pertanyaan dari tema itu, Pak?
2: Ya, kalau saya sih tidak ada pertanyaan, cuma ya saya berdoa dan saya bersyukur bisa gabung sama RRI Mamuju. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sekitaran itu memiliki inisiatif yang bagus.
0: Amin.
2: RRI bisnisnya lancar, iya, sehat selalu, iya, juga ya penyiarnya RRI Mamuju.
0: Iya, insyaallah. Amin. Iya, tabe Pak, dengan Bapak siapa dulu ini?
2: Bapak Pebi Ditomoy.
0: Oh, Bapak Pebi. Baik, Bapak Pebi, terima kasih.
2: Iya. Iya. Baik. Ya, salam-salam sama teman-teman. Iya. Mamuju sehat selalu dan juga
0: Ustarnya juga ya. Ustarnya juga ya, Pak ya, Pak Pebi. Iya. Baik, Pak Pebi.
2: Yes, ya.
0: Ya, terima kasih Pak Pebi.
2: Oke, sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ustaz.
1: Ekonomi Mamuju.
0: Iya kan. Di luar sana kan lagi ada gejolak ekonomi nih, Ustaz, ya. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi nih, Ustaz.
1: Ini enggak dijawab ya?
0: Ya,
1: oh, ini boleh. Tidak dijawab.
0: Ya, ya silakan.
1: Ya, ditanggapi sedikit ya. Ya,
0: boleh, boleh, boleh.
1: Si kita bersyukur pemerintah Mamuju Sulawesi Barat ini kita masih berada pada situasi dan kondisi terkendali.
0: Terkendali ya.
1: Masih aman. Bisa makan kita.
0: Oh, alhamdulillah. Walaupun masih ada di kalangan yang lain.
1: Adakah? Kalau saya melihat ke bawah, alhamdulillah untuk Sulawesi Barat, Mamuju ya.
0: Oh, luar biasa.
1: Kita luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi dengan UKM-UKM sangat membantu kita untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Makanya saya katakan, jangan selalu mengukur kadar orang kaya untuk kita hidup sejahtera.
0: Iya, iya, iya.
1: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil asyad. Mau sejahtera pakai konsep hidup ini.
0: Iya, iya,
1: Allah
0: iya
1: akan menambahkan dan mencukupkan segala kebutuhan
0: iya, syukur,
1: kita.
0: Iya.
1: Bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita mengukur susah ekonomi, maka sedang kita menciptakan kesusahan ekonomi di masa yang akan datang.
0: Iya, iya.
1: Hati-hati pernyataan, hati-hati dengan pemikiran kita.
0: Iya.
1: Karena pemikiran kita sedang mengolah kehidupan hari esok.
0: Iya. Ustaz, ada pertanyaan lagi dari Ibu Vina di Mamuju.
1: Iya, iya.
0: Assalamualaikum Ibu Dian dan Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah mengajarkan perubahan. Jika penentu kebijakan berbuat sewenang-wenang, apakah hijrah hanya berarti mengubah diri sendiri saja atau juga ada tanggung jawab untuk mengubah lingkungan dan sistem yang telah menurut kemampuan? Mohon pencerahannya, Ustaz.
1: Nah ini, rata-rata semua pertanyaan dan pernyataan ini lari ke pemangku kebijakan.
0: Iya.
1: Jadi hari ini kita akan, kebanyakan masyarakat fokus pada kebijakan itu.
0: Iya, kebijakan ya.
1: Tapi ada pernyataan di akhir kalimat tadi itu. Apakah aku memulai dari diriku sendiri?
0: Iya,
1: kurang
0: iya,
1: lebih
0: iya
1: seperti itu.
0: Iya.
1: Seharusnya saat ini kita merenungkan peristiwa yang terjadi yang hadir pada kehidupan kita, Allah sedang menguji kita karena Allah ingin mengetuk pintu cara berpikir kita, pintu hati kita. Kenali aku.
0: Ya.
1: Siapa yang hadirkan masalah itu dan siapa yang akan tuntaskan selesaikan masalah itu. Belajar kepada Nabi Ibrahim, dibakar secara rasio, secara logika tidak mungkin Nabi Ibrahim akan selamat. Nabi Nuh di tengah lautan, gelombang yang begitu maha dahsyat besarnya, ukuran perahunya cuma bisa muat berapa puluh, hanya 80 orang tidak lebih, tetapi kenapa selamat dari gelombang dan badai yang begitu besar? Bahteranya kuat. Kenapa kuat? Karena punya persaudaraan yang kuat dan akidah yang kuat. Banyak sejarah-sejarah Nabi menjadi contoh teladan bagi kita untuk mengukur kadar dan membangkitkan kekuatan keimanan dalam hidup kita.
0: Iya.
1: Olehnya itu perubahan mulai dari diri kita. Dan perlu kita sadar, kita terlalu asyik dengan dosa-dosa kita. Sementara kita tidak memikirkan masa depan kita. Jadi hijrah itu tanda-tanda orang mendapatkan hidayah ketika dia sudah menghijrahkan batinnya meskipun berada di tempat yang sama dengan orang-orang yang belum berhijrah.
0: Iya, ada pertanyaan lagi Ustaz.
1: Ya.
0: Ini saya lihat kayaknya si kampungnya Ustaz ini.
1: Di mana itu?
0: Iya, air panas. Di mana air panas Ustaz?
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Area Tahayahaya itu.
0: Oh, begitu ya. Ini dari Pak Arif Ustaz di air panas. Assalamualaikum pemandu acara. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan menghindari pertengkaran namun juga menegakkan kebenaran. Bagaimana cara bersikap hakikatnya tidak terlibat dalam keributan yang merusak tapi tetap berani menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang sewenang-wenang.
1: Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu itu lalu kemudian kamu tidak berlaku adil. Merusak namanya. Berlaku adillah huwa aqrabu littaqwa. Kalau kita sudah adil kan kita punya jiwa, maka itu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Orang bertakwa, wa may yattaqillaha yakhrajum yaj'allahu makhraja. Orang bertakwa selalu ada solusi Tuhan diberikan kepadanya. Silakan, setiap kita ini memiliki tujuan, memiliki keinginan hidup setara dengan yang lain. Tetapi ingat, kesetaraan itu kita tidak akan peroleh dalam sisi keadilan dunia. Tetapi kesetaraan jiwa kita akan dapatkan dari Tuhan ketika takwa kita pelihara.
0: Iya. Ada lagi ini pertanyaan Ustaz dari Humaira. Ini Humaira ini bertanya sejak minggu lalu, kapan taklim udara ada? Ini, jadi saya bilang operatornya ya kayaknya narasumbernya belum datang ini. Alhamdulillah hari ini ada Ustaz. Baik, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kedamaian yang diajarkan Islam bukan berarti tidak ada gejolak. Ini kayak yang tadi. Bagaimana membedakan kedamaian yang hakiki dengan ketenangan yang semu yang sempat disampaikan Pak Ustaz tadi? Yang dipaksakan oleh penguasa lewat penindasan dan pembungkaman suara.
1: Wah, bagaimana ini sudah Ustaz? Banyak kritikan ke atas ya. Saya juga sudah memberikan sedikit bagaimana wejangan untuk ini. Namanya kita ini manusia.
0: Ini kayaknya ada pembungkaman suara. Aduh, gimana?
1: Saya juga Ustaz? Sebenarnya agak takut ya terlalu melakukan kritik dengan dasar kulil haqq walau kana murran. Karena kita sebagai manusia biasa tempat salah dan khilaf. Saya hanya mengajak seperti ini, Ibu Humaira. Untuk Ibu, karena Ibu yang bertanya kan.
0: Masih gadis loh Ustaz.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Coba deteksi jiwa kita, apa yang ada di dalam diri kita ini. Apakah benar-benar diri kita ini sudah melakukan hijrah tanpa harus menjustis orang lain, termasuk saya, termasuk kita semua. Jangan sampai perubahan yang telah terjadi di sekitar kita tetapi jiwa kita sendiri belum berubah, belum berhijrah. Artinya apa? Perlu ada pemahaman konsep diri. Ini tidak spesifik lagi sama Ibu Hijrah. Ini secara universal kepada para pendengar. Bahwa perlu ada pemahaman konsep diri, kesadaran ilahi di dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita ini sudah mampu menahan diri untuk tidak membicarakan aib orang, maka itulah tanda hidayah hijrah. Dan itu pancarannya kalau seorang wanita yang tadinya suka keluyuran, suka keluar kemana-mana, karena jiwanya sudah mulai tenang, menemukan jiwa yang tenang, maka dia akan menjaga konsep hidup yang selanjutnya. Wa qarrafna fi buyutikuhunna wala tabarrajna jahiliyah. Dia tidak akan seperti dengan kehidupan-kehidupan orang jahiliyah. Dia akan lebih memilih untuk tenang tinggal di rumahnya dan dia bekerja sesuai dengan kebutuhan. Karena kenapa banyak hal yang persoalan dia harus hijrahkan dari dirinya dan dia harus jaga dari dirinya, terutama perempuan. Mohon maaf ya. Coba Ibu Dian, yang kita lihat hari ini, gejolak diri kita yang belum mampu untuk menahan dan mengendalikan diri. Saya ambil contoh aurat wanita.
0: Betul.
1: Aurat wanita. Apakah betul kita sudah berhijrah? Banyak komunitas-komunitas yang memperlihatkan, menampakkan auratnya tanpa memikirkan implikasi yang lebih besar. Bagaimana pelecehan seksual terjadi hari ini? Kita terlalu banyak berbicara kebijakan, tapi kita melupakan hal-hal yang dasar yang terjadi di sekitar kita. Apakah kita sudah menghijrahkan diri kita untuk menjaga situasi itu? Kadang kita selalu menyalahkan objek, tetapi tidak menyalahkan sebagai pelaku. Saya katakan kepada orang Budian, lebih baik ibu pakai rok pendek daripada pakai celana legging yang lebih bikin penasaran laki-laki.
0: Iya, masih mempertontonkan
1: lengkuk tubuh dan Anda tidak sadar bahwa setiap orang memandang Anda adalah jelatan api neraka. Dan setiap aurat yang Anda pertontonkan itu Anda telah memberikan menyumbangkan dosa-dosa kepada orang tua Anda yang sedang berada di kuburan. Coba pikirkan itu. Kita membuat dosa seperti itu, kemudian mencetak dosa jariah, kemudian siapa yang tersiksa? Terutama anak-anak perempuan kita kan? Berapa banyak orang yang menyaksikan, berapa banyak orang harus berniat berbuat maksiat. Lalu kemudian orang tua kita yang sudah ada di alam sana, dia harus menanggung beban-beban dosa itu akibat kita yang melakukan di dunia ini.
0: Iya. Ustaz, pertanyaan terakhir dari Pak Sahran. Ini silo ini Ustaz. Mengapa peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah terjadi saat kekuasaan di Mekah menindas kebenaran? Apa pesan hakikatnya Ustaz? Apa pesan hakikatnya Ustaz? Apakah menyerah, lari atau justru membangun kekuatan baru untuk mewujudkan kedamaian? Lalu bagaimana implementasinya saat sekarang Ustaz?
1: Hijrah bukan lari dari kenyataan.
0: Iya.
1: Tetapi hijrah mencoba untuk membangun satu kekuatan. Tetapi kekuatan itu tidak dibangun dalam satu wilayah yang nantinya akan menghambat setiap program-program yang kita akan buat bersama. Jadi hijrah fisik diawali dengan hijrah batin. Apa tujuan perubahan yang kita harus lakukan? Agar supaya niat ini tetap terjaga, jangan terus berada dalam komunitas itu. Kalau kita terus berada dalam komunitas itu, maka gelombang frekuensi itu akan terus bergejolak dan benturan.
0: Iya.
1: Boleh jadi kita terpengaruh lagi. Makanya orang yang berhijrah jangan selalu berada pada tempat itu, komunitas itu. Saya berteman dengan orang peminum, tapi saya mau berhijrah. Tapi selalu tiap malam di situ dia layani, dia dekati bahkan bersama-sama dengan temannya, meskipun dia sudah tidak minum.
0: Iya.
1: Tapi suatu waktu nanti namanya iman ini keluar masuk, suatu waktu dia akan terpengaruh. Sama dengan perokok. Orang perokok, saya mau berhenti merokok Pak Ustaz, tapi tiap hari ketemu dengan temannya perokok. Cobalah, coba. Akhirnya kata coba itu terngiang, tersimpan di alam bawah sadar yang lebih kuat untuk mendorong, menggerakkan sistem motorik yang ada di otaknya. Otaknya menerima itu, sehingga apa yang terjadi, maka motoriknya memerintah menggerakkan tubuh untuk melakukan itu.
0: Ustaz, ini di penghujung acara Ustaz, sedikit pesan buat umat melihat situasi di luar sana. Mungkin ada pesan kepada umat, terlebih pesan apa atau bekal apa yang Ustaz bawa pulang ke tanah air. Ya, dicocokkan ya, di yang jelasnya sih kita sangkutkan juga, kita kaitkan dulu dengan polemik yang ada saat ini. Silakan Ustaz.
1: Pesan Ka'bah. Jagalah empat perbuatanmu, karena Ka'bah berdiri kokoh dari empat sudut, kanan, kiri, depan, belakang. Bangunan Ka'bah yang berdiri empat sudut, maka jagalah empat perbuatanmu. Berdirimu membesarkan Allah, esakan Tuhan. Dalam solatmu jangan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Yang kedua, rukulah. Rendahkan diri. Kehidupan sosial ini membutuhkan kerendahan agar kita jangan jadi orang sombong. Kita hidup setara. Dan yang ketiga adalah sujudlah, pelihara sujudmu. Karena di hadapan itu, disitulah ketawakalan akan hadir solusi. Yang keempat, bertafakkurlah. Duduk di antara dua sujud. Tahiyat akhir adalah tempat kita bermunajat, bertafakkur kepada Allah. Maka kita akan semakin dekat rasanya kepada Allah yang Maha Kuasa.
0: Masya Allah.
1: Yang terakhir, pesan Hajratul Aswad. Hajratul Aswad sering dikaitkan dengan kalbu. Lebih keras daripada batu hati manusia. Lembutkan hati kita dengan banyak beristighfar, banyak bersalawat. Insya Allah dengan kelembutan hati itu, hidayah begitu lunak masuk ke dalam hati yang sudah lunak. insya Allah. Mudah-mudahan pesan-pesan ibadah haji ini dalam konteks hijrah kehidupan sosial kita dan menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini akan bisa tertuntaskan lewat dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya, sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan dan banyak salah dan dosa.
0: Iya. Baik, Ustaz, ini luar biasa perbincangan kita kali ini, Ustaz. Tapi sayang sekali durasinya sangat singkat. Insya Allah di lain waktu kita akan bersua lagi, Ustaz. Mungkin di tema yang lain. Dan untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di acara ini, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Diam Nida Suara, segera undur diri. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Taklim Udara dipersembahkan oleh

0: pendidikannya. Sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai
1: hari
0: informasi
1: terkini. Kita menuju ke RRI Kendari, di mana Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling, dan untuk memenuhi kebutuhan itu pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Berikut dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
2: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
3: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari, Ferdinand Bonde, menjelaskan secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK, dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK, sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
2: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja. Jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan. Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK, dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada data di Kemensos.
3: Ferdinand juga mengatakan selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
0: Ke RRI Mamuju, Polda Sulawesi Barat bersama Bepom berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boje di wilayah Mamuju. Selengkapnya reporter Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
4: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk
5: tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis terexifenidil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial GS 22 tahun dan IA 38 tahun berhasil diciduk tangan petugas di Jalan Abdul Syukur, Kelurahan Karema. Keduanya diketahui merupakan pengangguran yang sudah menjalankan aksi haram ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan, kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
4: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BP POM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada dua orang atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet trihexifenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900 jika dikalikan per butirnya.
5: Untuk tersangka sendiri kemudian nantinya dikenakan pasal apa?
4: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM, Balai POM. Yaitu kami kenakan pasal 435 JO dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
6: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
4: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya. Dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
6: Adakah pengembangan lagi?
4: Pengembangan di atasnya pengembangan dia membeli secara online.
6: Oh, bukan dari apotek di?
4: Bukan dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
6: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mana?
4: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai POM.
6: Terima kasih.
5: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa, melaporkan.
1: Pendengar sementara informasi dari RRI Tolitoli, jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tolitoli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi melaporkan.
7: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Tolitoli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Tolitoli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Tolitoli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
8: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
7: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Tolitoli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
8: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
7: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkada serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
1: Pendengar, kita ke RRI Palu. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan di Kota Palu. Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu I. Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi.
9: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi, Pak.
10: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
9: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini, Pak?
10: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan ya, kita mengacu pada peraturan menteri ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025, di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ya, dan BOSP ya, bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu, baik ya dana BOS, BOP, PAUD, dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing, baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP. Saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin yang poin utama ya. Poin utama dalam penggunaan dana BOS antara lain ini misalnya pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita ya. Kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Yeah. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal 10% dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
9: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
10: Baik, yang pertama kami punya tim BOS. Jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan ya, di bidang masing-masing, misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS. Di sana tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai ya, wajib itu kan harus sesuai dengan RKS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga pembelanjaan barang dan jasa mereka ya, dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogram oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, makanya penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga, yang standar harga Kota Palu tentunya ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan. Ya. Nah, harapan kita seperti itu, Bang.
9: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
10: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Yeah. Memverifikasi pertama ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di arkasnya tidak ini, dirinci di arkasnya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan, workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator arkas dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
11: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
10: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita, kita jaga integritas kita, kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya, laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah. Ini sudah masuk di laporan kita, tetapi ya sebelum kita laporan kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak. Kemudian apakah sesuai dengan arkasnya atau tidak. Kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu, Bang.
11: Ya. Terima kasih Pak Karis.
10: Ya. Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita beralih menuju ke RRI Bone. Puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya, Ayunia Nindiati melaporkan.
13: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya, sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit terhadap calon siswa yang masuk dalam data keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurut Sudasman, sasaran utama program ini adalah anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun yang rentan putus sekolah. Meski demikian, jika di lapangan ditemukan anak yang layak masuk kategori penerima, namun belum tercantum dalam data, pendamping tetap dapat melakukan penjangkauan dengan dukungan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan.
14: Jadi penjangkauan itu dilakukan di semua desa dan kelurahan di setiap kecamatan, ya. Tetapi tidak semua dari desa dan kelurahan itu ada yang mau masuk di sekolah rakyat ini. Ya, banyak teknik yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Yang utama itu kami koordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kepala dusunnya, kepala desa, bagaimana supaya kalau ditemukan hal-hal yang seperti ini dibantu untuk membujuk. Ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kemarin kami lakukan home visit, monitoring pada saat dilakukan penjangkauan dan berhasil kami rangkul untuk masuk di sekolah rakyat.
13: Diketahui tahun ini, sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menyediakan kuota masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurut Sudasman, peminat SMA kini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD, baru terisi 46 kursi. Sudasman menyebut, Penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini. Namun pihaknya membuka peluang kembali bulan depan jika target kuota belum terpenuhi.
1: Dari RRI Bau-Bau, informasi mengenai santuni 27 orang anak yatim, Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan.
15: Kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim.
16: Suasana hangat dan penuh haru menyelimuti Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betombari, pada Rabu malam 26 Juni 2026. Camat, lurah, pengurus majelis taklim dan warga melaksanakan prosesi menyuapi dan menyantuni anak yatim dalam momentum Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi Pakandayana anak-anak Mailu itu telah menjadi agenda tahunan warga Kelurahan Labalawa yang dimotori oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain santunan, acara juga diisi tausiah keagamaan yang mengangkat pentingnya menyayangi dan memperhatikan anak yatim, puisi, serta penampilan kasidah. Ketua Panitia Meli Indra mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menebar rahmat di bulan Muharram sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya anak yatim. Sementara itu, Camat Betombari Edward Sanjaya mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dalam menyukseskan kegiatan Pakandeana anak-anak Mailu. Edward menilai kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat. Edward berharap santunan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi kepada sesama.
15: Jadi kegiatan ini terkena karena banyaknya tidak terlepas dari banyaknya sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang merasa perlu berbagi kepada anak yatim. Jadi ini adalah peringatan sumbang, di mana kalau kita orang Buton, orang Mulyo, adik-adiknya, rekan-rekan sama ini. Jadi bagaimana kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Labalawa khususnya, untuk memberikan sedikit perhatian kepada mereka.
16: Di tempat yang sama, pembina Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, Laode Ardi, menjelaskan Pakandeana Nana Mailu atau memberikan santunan kepada anak yatim telah menjadi program rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Muharram. Ardi mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Taklim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
17: Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, karena dengan menyantuni anak yatim itu merupakan kebanggaan bagi ibu-ibu, karena mereka telah menunjukkan empatinya kepada anak-anak yang telah kehilangan salah satu orang tua atau kedua dari orang tua mereka.
16: Melalui kegiatan tersebut, Majelis Taklim Al-Ihsan bersama masyarakat Labalawa berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga, sehingga anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan perhatian dari lingkungan tempat mereka tumbuh.
1: Sementara
16: Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
1: Sementara informasi dari RRI Ampana, pendengar, diiming-imingi oleh keuntungan besar penyebab banyak warga terlibat sindikat narkoba. Ibnu Abbas melaporkan.
18: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
19: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diiminya dengan keuntungan yang banyak. Siapa tidak mau kalau orang tidak tahu pekerjaan apa-apa, tiba-tiba pantas, tiba-tiba banyak bayaran.
18: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Nah, program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi diantaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Berikut Future News dari RRI Makassar mengenai Koperasi Desa Merah Putih disampaikan oleh Iin Nur Fahraini.
20: Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap, menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi di antaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Pada Mei lalu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncing 1061 KDKMP secara nasional. Di Sulawesi Selatan, pembangunan gerai KDKMP terus dilakukan untuk mencapai target 3059 yang harus dibangun sampai akhir tahun. Salah satu yang telah selesai dibangun di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Ketua Koperasi KDKMP Desa Bulo-Bulo Fatmawati menjelaskan, sejumlah perencanaan operasional dari gerai KDKMP saat operasional nanti, termasuk dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki selain operasional dari 7 usaha yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini pasca ikut diresmikan dengan gerai KDKMP di Jawa Timur lalu, KDKMP yang berada masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan, termasuk juga rencana kendaraan yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Dikatakan, saat launching lalu Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar operasional KDKMP yang telah di-launching dilakukan sudah harus terlaksana Juli atau Agustus nanti. Dan saat ini sejumlah perencanaan telah dipersiapkan, termasuk pengembangan investasi rumput laut dan garam nantinya.
21: Juli Agustus ini sudah harus beroperasi. Nah, kita tinggal menunggu. Kalau saya yakin akan berkembang. Karena bukan cuma kalau saya di Bulo-Bulo, insya Allah ada beberapa potensi desa yang akan kita kelola dalam KDKMP ini, terlepas dari 7 gerai itu, 7 usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Artinya, insya Allah ke depannya kami akan melakukan usaha investasi, misalnya rumput laut, yang potensi desa. Di Bulo-Bulo itu rumput laut yang paling besar. Nah, insya Allah ke depannya juga kami akan melakukan investasi ke usaha garam, karena kebanggaannya kita itu ada yang jagung kuning, ada kecap hijau.
20: Fatmawati meyakini KDKMP yang menjadi salah satu program astacita dari pemerintah pusat ini bisa berkembang dengan menyusun konsep menggerakkan ekonomi di desa. Kehadiran KDKMP ini juga di satu sisi bisa memberikan peluang kerja buat masyarakat di desa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menjelaskan, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulsel terus dilakukan dan memperlihatkan tren yang cukup positif. Memang salah satu kendala yang didapatkan dalam pembangunan KDKMP di daerah, masalah lahan-lahan, dan pemerintah terus melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Andi Eka meyakini semua kendala yang ada akan dicarikan solusi, karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang beda, termasuk soal lahan, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong. Terkait pengembangan KDKMP, Andi Eka menambahkan, nantinya mereka akan memiliki usaha-usaha yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi mereka di sana. Termasuk juga jika kemudian ingin mengembangkan usaha lainnya, karena diharapkan koperasi ini bisa berkembang dengan mengelola potensi yang dimilikinya. Di satu sisi, gerai KDKMP diyakini bisa bersaing dengan kehadiran retail-retail yang ada dan memiliki pangsa pasarnya.
22: Saya yakin dan percaya akan bersaing. Ada kemarin isu kok berhadapan, berhadapan. Kita harus pahami bahwa KDKMP ini kan masing-masing desa. Ya tentunya di desa masing-masing warganya, anggotanya akan melakukan transaksi di masing-masing KDMP di desanya. Nah, jadi walaupun berhadapan koperasi tersebut, pastinya masing-masing warga yang akan melakukan transaksi di tempatnya masing-masing.
20: Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meyakini kehadiran dari KDKMP di desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di daerah. Gerai-gerai ini akan hadir dengan menawarkan berbagai kebutuhan, seperti LPG, sembako yang betul-betul harga murah, dan bisa saja ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah, dan ini akan dikembangkan lebih luas lagi, sehingga bisa mengatur perputaran perekonomian atau distribusi barang melalui koperasi desa kelurahan. Dan diharapkan koperasi desa dan kelurahan ini bisa menjadi motor penggerak di seluruh Indonesia.
0: Warga yang mana akan belanja di koperasi, warga mana akan belanja di market-market umum. Tentu market-market umum nanti kalau misalnya nanti LPG-nya sudah masuk di koperasi, pasti dia akan memilih, tentu orang-orangnya juga sudah ada kelas-kelasnya kan. Kita kan ada desil-desil 1 sampai desil misalnya 9 atau berapa, desil 6. Nah ini desil 6 ke atas atau desil berapa, kemana belanjanya, desil 5 ke bawah yang merupakan target prioritas kita. Nah tentu kita kasih kartu ini di koperasi targetnya, yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
20: Andi Sudirman meyakini KDKMP bisa bersaing dengan minimarket yang sebelumnya telah ada, karena masing-masing akan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, baik itu yang berbelanja di koperasi atau minimarket umum. Dari data terakhir memperlihatkan jumlah KDKMP yang telah rampung pembangunan 100% ada sekitar 206 KDKMP. Ada 876 dalam tahap pembangunan dan 110 KDKMP yang telah menjalankan fungsi dan pemanfaatannya.
1: Mendengar informasi berupa feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju sepekan. Dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana angin puting beliung. Pertama, pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini dari sumber yang dapat dipercaya. Siapkan alat komunikasi yang berdaya baterai untuk menerima informasi terkini. Kedua, rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi yang cepat dijangkau. Latih anggota keluarga atau rekan kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Ketahui lokasi tempat perlindungan darurat di sekitar Anda, seperti ruang bawah tanah atau tempat yang tahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu tempat-tempat tersebut. Keempat, tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, senter, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, identifikasi tempat terbuka dan aman. Tentukan tempat terbuka yang aman dari pohon atau struktur yang bisa roboh. Jauhi kaca jendela dan area dengan potensi benda terbang. Keenam, penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan termasuk atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin dan terpasang dengan baik. Ketujuh, komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah bahaya reda untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama angin puting beliung. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah angin puting beliung. Setelah angin puting beliung, hindari kabel listrik yang terputus atau bangunan yang rusak. Periksa sekitar untuk mengidentifikasi resiko tambahan seperti pohon tumbang atau material bangunan yang mungkin masih berbahaya. 10. Bantu sesama. Setelah kejadian, bersedia membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Koordinasikan bantuan bersama pihak berwenang dan komunitas sekitar.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Al-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit

0: bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

tentang kehidupan sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bau

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
3: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Minggu 28 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sukses menggeliatkan ekonomi kerakyatan lewat momentum nonton bareng Piala Dunia. Pemerintah Kabupaten Mamuju terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah menyusun mapa jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan pelaku usaha. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Komisi 2 DPR RI Duku Mamuju jadi kota, Marhadi Umar melaporkan.
1: Oleh karena itu kami mendukung untuk didorong ini kepada
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan dukungannya terhadap usulan transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, setelah 22 tahun berjalan, sudah sepantasnya ibu kota provinsi ditingkatkan statusnya untuk mendukung kemajuan daerah. Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf Macan Effendi usai menerima audiensi Bupati Mamuju Sutina Suhardi bersama dengan rombongan DPRD Mamuju yang melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa lalu. Ia menambahkan, target penyelesaian kajian dan pengusulan dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP Daerah Otonomi Baru atau DOB diharapkan dapat terrealisasi pada Desember 2026. Ia menjelaskan bahwa usulan ini merupakan transformasi kabupaten menjadi kota dengan pembelahan kecamatan. Secara logika, setelah 22 tahun, ibu kota provinsi sudah seharusnya lebih fokus pada pembangunan dari sisi perkotaan. Namun, menurut Dede, sudah sepantasnya Sulbar untuk berubah menjadi provinsi yang lebih maju dengan peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan publik yang memadai.
1: Hanya ada beberapa yang berbeda. Nah, salah satu yang berbeda adalah Sulawesi Barat atau Mamuju ini, karena yang diminta bukanlah berbicara soal pemekaran baru, tetapi merubah ibu kota Sulawesi Barat dari kabupaten menjadi kota. Artinya, mentransformasikan kabupaten menjadi kota. Ya, tentu dengan ada posisi pembelahan kecamatan yang kemudian akhirnya nanti menjadi kota yang lain. Pada dasarnya saya melihat secara logika saja 22 tahun memang perlu ada ibu kota yang lebih fokus kepada pembangunan dari sisi konteksnya perkotaannya. Ya, dan sudah sepantasnya ketika ini sudah berjalan puluhan tahun, maka Sulawesi Barat ini harus berubah menjadi provinsi yang lebih maju lagi, tentu dengan peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan lain-lain. Oleh karena itu kami mendukung untuk didorong ini kepada pemerintah, Kemendagri dalam hal ini untuk segera memasukkan dalam RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah terkait daerah otonomi baru, yang mestinya ini kalau tidak ada aral melintang kami dorong Desember 2026 semua usulan pemerintah, kajian-kajian pemerintah termasuk mungkin Mamuju ini sudah selesai.
2: Ia juga menegaskan Komisi 2 DPR RI mendukung usulan tersebut untuk segera didorong kepada pemerintah dan Kemendagri agar dimasukkan dalam rancangan peraturan pemerintah terkait daerah otonomi baru. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: DPR RI ingatkan pemekaran daerah jangan berlatar belakang politik. Marhadi Umar kembali melaporkan.
1: Daerah yang mengusulkan pemekaran tidak boleh berlatar belakang politik.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan bahwa usulan pemekaran daerah tidak boleh dilatar belakangi oleh kepentingan politik, melainkan harus berdasarkan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan fiskal menjadi syarat penting agar daerah baru tidak menjadi beban bagi pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf usai menerima audiensi Bupati Mamuju bersama dengan rombongan DPRD Mamuju di Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Ia menjelaskan banyak usulan pemekaran yang muncul karena ketidakpuasan atas hasil pilkada. Menurutnya hal itu tidak boleh terjadi. Ia menambahkan usulan pemekaran harus berdasarkan konteks pembagian wilayah, berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk hingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dede juga menjelaskan bahwa pentingnya aspek keberlanjutan fiskal dalam setiap usulan pemekaran. Menurutnya, pembentukan daerah baru tidak boleh justru menambah beban keuangan negara maupun pemerintah daerah.
1: Dari sekian banyak daerah yang mengusulkan pemekaran, tidak boleh berlatar belakang politik. Harus berlatar belakang kepentingan pelayanan publik atau pembangunan masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena banyak yang kami juga menerima ketika kalah pilkada akhirnya pemekaran. Yeah. Gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Kita harus benar-benar berdasarkan konteks dari pembagian wilayah itu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di situ seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan ekonomi dan lain-lain. Dan yang paling penting sekali adalah sustainable, artinya ada berkelanjutan dalam konteks fiskal. Ya, jangan sampai apakah itu pemekaran atau penyatuan, maka ada fiskal yang akhirnya hanya satu menjadi beban. Jadi, nah ini keberlanjutan fiskal ini menjadi penting sekali, sehingga pemerintah pusat pun juga nanti bisa membantu tidak terlalu bergantung dari pemerintah pusat.
2: Lebih lanjut, katanya, daerah hasil pemekaran harus memiliki kemampuan fiskal yang memadai, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Karena menurutnya saat ini hampir 70% daerah masih tergantung pada pemerintah pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sukses menggeliatkan ekonomi kerakyatan lewat momentum nonton bareng Piala Dunia. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Alhamdulillah ya, ada perputaran ekonomi lah yang terjadi di kegiatan ini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sukses menggeliatkan ekonomi kerakyatan lewat momentum nonton bareng Piala Dunia. Acara nobar yang digelar di kawasan Car Free Day Jalan Arteri Mamuju tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu mendorong daya beli masyarakat terhadap produk UMKM lokal. Perputaran uang Pemprov Sulbar menggelontorkan voucher belanja gratis senilai 40 juta rupiah. Voucher tersebut dibagikan kepada pengunjung untuk dibelanjakan pada lapak-lapak UMKM di sepanjang area nobar. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan Pemprov fokus menciptakan efek pengganda ekonomi bagi masyarakat kecil.
3: Yang terpenting dari kegiatan ini kita harus ada multiplier efeknya, yaitu ekonomi kerakyatan. UMKM kita banyak terlibat di sini dan kita memberikan voucher kepada pengunjung ya untuk bisa menukarkan vouchernya untuk bahan jajanan yang ada di UMKM ini. Ya, UMKM ini banyak kita libatkan dan alhamdulillah ya ada perputaran ekonomi lah yang terjadi di kegiatan ini.
4: Selain ribuan warga, acara ini juga dihadiri oleh jajaran OPD dan instansi vertikal yang turut mendongkrak transaksi jual-beli pedagang kecil di kawasan Jalan Arteri Mamuju. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Magang nasional segera dibuka. Puluhan perusahaan di Sulbar siap bergabung. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Sulawesi Barat menargetkan program magang nasional tahun 2026 dapat menjangkau lebih dari 40 perusahaan swasta di Sulawesi Barat. Pengantar kerja Disnakertrans Sulawesi Barat, Muhammad Idam mengatakan, antusiasme perusahaan terhadap program magang nasional terus meningkat. Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, puluhan perusahaan yang telah terlibat berkomitmen untuk kembali berpartisipasi pada tahun ini. Menurut Idam, tingginya minat perusahaan menunjukkan bahwa program magang nasional dinilai memberikan manfaat baik kepada peserta maupun bagi pihak perusahaan. Oleh karena itu, Disnakertrans Sulawesi Barat menargetkan jumlah perusahaan yang terlibat pada tahun ini dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
6: Kita akan coba cari lagi perusahaan atau instansi yang memang bersedia untuk menjadi tempat magang. Target kuotanya mungkin harusnya bisa lebih banyak dari tahun lalu sih. Mengingat juga programnya kan berlanjut, terus juga outputnya juga bagus. Kalau dari evaluasi, saya kan sempat bergabung juga di beberapa grup perusahaan yang menyelenggarakan magang. Dari 3 batch itu, hampir semuanya perusahaan itu ingin lanjut. Mungkin mereka terbantu mereka juga ada tambahan pegawai secara tidak langsung ya. Jadi mereka berencana tetap lanjut untuk tahun ini. Kalau perusahaan swasta sendiri, saya tidak bisa kalau tahun lalu perkiraannya ada 30-40, kita juga berencana tahun ini lebih dari itu.
5: Lebih lanjut, Ida memaparkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, program magang nasional 2026 diperkirakan akan dimulai dibuka pada bulan Juli 2026. Adapun persyaratan peserta kemungkinan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Melalui program tersebut, Disnaker Trans Sulawesi Barat berharap dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir sudah melaporkan.
0: Magang Nasional 2026 Disnaker Sulbar targetkan serap 800 pres. Kruadat Sulbar, Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Barat menargetkan program Magang Nasional 2026 dapat menjangkau lebih dari 800 lulusan baru atau fresh graduate di Sulawesi Barat. Pengantar kerja Disnaker Trans Sulawesi Barat, Muhammad Idam, saat ditemui RRI Mamuju, Jumat 26 Juni 2026 mengatakan, target peserta Magang Nasional tahun ini mengikuti kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat. Ida menilai jumlah peserta tahun ini dapat melampaui kuota tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 800 peserta. Ida menjelaskan program magang nasional diperuntukkan khusus bagi lulusan baru yang masa kelulusannya belum lebih dari 1 tahun sejak yudisium. Program ini akan menyerap lulusan baru dari jenjang diploma 3, diploma 4, maupun strata 1.
6: Kalau target biasanya mengikuti kuota yang ada. Kalau tahun lalu itu sekitar 800-700 kuota, ya itu tadi lebih dari itu. Biasanya kan karena program magang ini targetnya lulusan fresh graduate, mungkin tidak pendaftar tidak sebanyak sebelumnya karena apa tidak sebanyak program magang yang sebelumnya. Karena ada kriteria khusus yang dikhususkan untuk mereka yang fresh graduate saja, yang dimana terbatas secara itu. Tapi untuk target kuotanya dicoba untuk memenuhi lebih dari 800.
5: Untuk memenuhi target peserta, Disnaker Trans Sulawesi Barat juga akan menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Barat agar para lulusan baru dapat mengikuti program tersebut. Disnaker Trans Sulawesi Barat berharap melalui program tersebut dapat membekali para lulusan baru di Sulawesi Barat dalam meningkatkan kompetensi serta memperbesar peluang memasuki dunia kerja. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Pemerintah Kabupaten Mamuju terus berupaya meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau PD. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan sistem dashboard untuk memantau realisasi anggaran secara berkala. Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Jadi mereka kadang di akhir tahun baru kayak berlomba-lomba menghabiskan anggaran gitu.
9: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus berupaya meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan sistem dashboard untuk memantau realisasi anggaran secara berkala. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengungkapkan masih ditemukan pola belanja anggaran yang tidak sejalan dengan target realisasi setiap triwulan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian OPD baru mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran. Menurut Sutina, pola tersebut perlu dibenahi agar pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih efektif, terukur, dan memberi manfaat bagi masyarakat sejak awal tahun. Melalui penerapan dashboard pemantauan, pemerintah daerah dapat mengawasi perkembangan realisasi anggaran setiap triwulan. Dengan begitu, masing-masing OPD diharapkan lebih disiplin menjalankan rencana belanja sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8: Kadang teman-teman di dinas itu masih ada yang tidak sesuai dengan realisasi per triwulannya. Jadi mereka kadang di akhir tahun baru kayak berlomba-lomba menghabiskan anggaran gitu. Nah ini sekarang yang kita mau perbaiki bagaimana di setiap triwulannya mulai dari triwulan pertama sesuai dengan realisasi yang memang mereka sudah tentukan seperti itu. Sehingga kita berharap dengan adanya dashboard ini, sistem ini, kita sudah bisa teman-teman OPD bisa semakin disiplinlah dalam membelanjakan anggaran yang mereka miliki di OPD masing-masing.
9: Pemerintah Kabupaten Mamuju berharap sistem pemantauan tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal sepanjang tahun, bukan hanya terpusat pada akhir periode anggaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah menyusun pajalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan pelaku usaha. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penyusunan roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan pelaku usaha. Usai menutup acara Madrasah Fair 2026 di Mall Matos Mamuju Sabtu 16 Juni kemarin, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menegaskan ekonomi syariah memiliki peran penting untuk ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemkab akan segera menggandeng seluruh ekosistem ekonomi yang ada.
10: Kita sudah punya roadmap untuk pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Mamuju. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting, maka ke depan kita akan adakan kerjasama kepada seluruh pelaku usaha, seluruh perbankan, seluruh ekosistem yang ada ekonomi yang ada di Kabupaten Mamuju ini, ya, sehingga pelaku usaha, perbankan dan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya itu bisa menjalankan usahanya dengan baik.
4: Dengan adanya kolaborasi yang solid, Pemkab Mamuju berharap seluruh pelaku usaha dan perbankan dapat menjalankan bisnis dengan baik, sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendaftaran Mandar Running Face telah tembus 2.000 orang, Muhammad Ilham melaporkan.
11: Mandar Running Fest 2026 menargetkan 3.000 peserta dan kini pendaftaran sudah menembus sekitar 2.000 pelari. CEO Mandar Running Fest Miftahul Khair Nur Ali Mubar menjelaskan antusiasme peserta terus meningkat dari hari ke hari. Ia mencatat pendaftar datang dari berbagai daerah dengan pola pendaftaran yang cenderung memuncak di masa akhir. Menurutnya, komposisi peserta didominasi pelari dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, disusul peserta dari berbagai provinsi lain di Indonesia. Miftahul mengungkapkan tim juga mengantisipasi lonjakan pendaftar menjelang penutupan pendaftaran yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
12: Kalau target kita 3.000 peserta, Kak, semua kategori. Ini kita ada dua kategori, K dan 10K, Kak. Udah hampir 2.000 sih, Kak. Kalau data yang masuk, udah 2.000. Biasanya kan kalau di kita itu banyaknya yang super last minute, ya. Mungkin karena aktivitas bahkan kemarin pendaftar itu sempat melonjak satu hari 120 orang. Dan sebaran peserta sudah lumayan, Kak. Kalau peserta 60% dari Sulawesi Barat, 30% dari Sulawesi Selatan, 10% itu sebarannya ada Jakarta, Kalimantan, Jawa, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo.
11: Lebih lanjut, Mandar Running Fest 2026 dijadwalkan berlangsung awal Juli di Sport Center Stadion S Mega Polewali Mandar dengan kategori lari 5 km dan 10 km. Penyelenggara menghimbau calon peserta segera mendaftar sebelum kuota 3.000 pelari terpenuhi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat menegaskan bahwa penanganan fasilitas lalu lintas termasuk lampu lalu lintas atau traffic light merupakan kewenangan instansi teknis. Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Apalagi di Mamuju ini, traffic light-nya kurang berfungsi.
9: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat menegaskan bahwa penanganan fasilitas lalu lintas termasuk lampu lalu lintas atau traffic light merupakan kewenangan instansi teknis. Masyarakat pun diimbau memahami pembagian tugas antar instansi agar penyampaian laporan dan pengaduan lebih tepat sasaran. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan persoalan traffic light light yang tidak berfungsi tidak hanya ditemukan di Kabupaten Pinrang, tetapi juga di sejumlah titik di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan lampu lalu lintas. Kompol Febrian menjelaskan, masih banyak masyarakat yang menganggap seluruh persoalan di jalan menjadi tanggung jawab polisi. Padahal, kepolisian hanya bertugas melakukan pengaturan, rekayasa, dan penegakan hukum lalu lintas. Sementara, penyediaan serta perawatan sarana dan prasarana jalan berada di bawah kewenangan instansi terkait.
13: Terkait traffic light, bukan cuma di Pinrang saja, hampir semua di titik-titik itu, apalagi di Mamuju ini, traffic light-nya kurang berfungsi. Jadi kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan, kan untuk traffic light itu kan itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Jadi terkadang masyarakat ini, dia bukan saya bilang salah kaprah ya, jadi semua berpikir itu semuanya polisi. Kambingnya hilang, lapor polisi. Dia punya apa hilang, lapor polisi. Semuanya lapor polisi. Jadi ada tugas-tugas dan tanggung jawab beberapa instansi itu yang terkadang masyarakat itu berpikir semuanya ada di polisi. Padahal tidak seperti itu. Lampu merahnya tidak menyala, polisi yang ditanya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya polisi itu hanya merekayasa saja di jalan. Tapi kalau untuk sarana-prasarana di jalan atau apa, itu ada dinas tertentu yang membidangi.
9: Ditlantas Polda Sulawesi Barat berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar fasilitas lalu lintas dapat berfungsi optimal. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kerusakan fasilitas jalan kepada instansi yang berwenang, sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat demi mendukung keselamatan pengguna jalan. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
0: Mandar Running Fest dari tongkrongan ke panggung, lari dan budaya. Berikut news feature oleh Muhammad Elam.
14: Miftahul Khair Nur Ali Mubar membangun Mandar Running Fest 2026 dari sebuah kegelisahan sederhana. Pulau Limandar punya potensi besar, namun belum punya panggung yang cukup luas untuk memperlihatkannya. Ia merancang ajang lari ini dengan kaitan kuat pada kuliner dan budaya setempat. Dalam gagasan yang ia susun, lomba lari berhubungan dengan cara orang menjelajahi kota, mencicipi masakan lokal, dan bersentuhan dengan tradisi masyarakat Mandar. Ia membuka penjelasannya dengan menelusuri asal mula gagasan tersebut, merujuk pada situasi event lari di Sulawesi Barat, dan ingat tentang satu nama yang pernah ada lalu hilang.
12: Latar belakangnya sebenarnya ini lahir dari tongkrongan bersama teman-teman. Itu pertama, kami melihat dengan ramainya event run di Sulawesi Barat, kemudian khususnya Pola Limandar sebagai salah satu penyelenggara pertama. Jadi Pola Limandar setahu kami pernah ada event run 2023 itu ada Polman Run, kemudian sudah tidak lanjut. Dan kami melihat sebenarnya secara potensi Pola Limandar itu sangat punya potensi secara landscape, secara infrastruktur, secara penduduk, itu Pola Limandar punya. Ya, tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya.
14: Mipta menautkan memori Polman Run 2023 dengan situasi sekarang. Menempatkannya sebagai titik berangkat yang penting, ia melihat Pulau Limandar memiliki landscape, infrastruktur, dan basis penduduk yang memadai untuk menggelar event lari berskala lebih besar. Tongkrongan bersama teman menjadi ruang di mana kegelisahan atas potensi yang terbengkalai menemukan bentuk konkretnya. Mipta dan tim kemudian menyusun satu gagasan inti yang merangkai lari dengan kuliner dan budaya dalam satu rangkaian festival.
12: Nah, akhirnya lahirlah ide untuk membuat Mandar Running Fest, yang mana kami mengawinkan running, culinary, and culture. Jadi satu event itu untuk tiga hal seperti itu, Kak.
14: Konsep ini menggerakkan peserta di rute dan di area festival secara berkelanjutan. Pelari menempuh jalur yang disiapkan, lalu bergerak menuju area istirahat dan perayaan. Di sana tersedia kuliner Mandar, sajian penyegar, dan pertunjukan budaya. Lari, makan, dan menyimak pentas berada dalam satu alur pengalaman yang saling mengisi. Mipta menyoroti kemasan sebagai titik penting dalam membedakan Mandar Running Fest dengan event lari lainnya. Ia mengakui keberadaan banyak event serupa, lalu menempatkan kuliner dan budaya sebagai pernyataan utama dalam susunan festival ini.
12: Rasanya mungkin sudah banyak sebenarnya event run mungkin yang punya konsep yang sama mungkin ya, tapi kemasannya yang betul-betul membuat culinary and culture sebagai statement event itu kami belum dapat. Kami mengawinkan tiga hal itu. Kembali lagi tadi bahwa kita mencoba mencari pembeda yang ada dari event-event yang sudah terselenggara. Akhirnya kami kawinkanlah lari itu sendiri, kuliner-kuliner. Jadi teman-teman pelari ketika finish di garis start dan memasuki area race village itu bisa menikmati kuliner selain mendapatkan refreshment dan culture.
11: Ia menempatkan kuliner dan budaya pada posisi utama dalam desain acara, mulai dari materi promosi hingga pelaksanaan hari festival. Pelari dari pengunjung bersinggungan dengan makanan lokal dan pertunjukan tradisi dalam ritme yang sama dengan aktivitas olahraga. Kemasan menjadi cara untuk memastikan dua unsur itu hadir sebagai inti, bukan hiasan pinggir. Mipta mengangkat satu tradisi yang ia anggap belum cukup diperkenalkan keluar dan menempatkan di garis depan festival.
12: Kita selaku Mandar itu punya satu aset mahal dan berharga, itu Sayang Patudi. Banyak daerah yang punya kuda, tapi yang punya kuda menarik kayaknya cuma Mandar. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mempromosikan, apalagi yang saya tahu Sayang Patudi itu merupakan salah satu juara Festival Budaya Nusantara, kalau nggak salah tahun 2008.
11: Saya Patudi hadir di permukaan aspal dan rumput stadion di tengah rute lari dan keramaian peserta. Pengunjung dari luar daerah berinteraksi langsung dengan tradisi yang sebelumnya banyak ditemui dalam perayaan keagamaan dan hajatan lokal, kini tampil dalam bingkai festival olahraga. Mipta merajut Mandar Running Fest sebagai ruang temu antara olahraga, pariwisata, dan identitas kultural. Lari mengaktifkan ruang kota dan kawasan olahraga, kuliner menghadirkan rasa yang berakar pada dapur keluarga, dan Sayang Patudu membawa dimensi pertunjukan tradisi di tengah keramaian peserta dan penonton. Di antara gelombang event lari yang semakin banyak di berbagai daerah, Mandar Running Fest hadir dengan komposisi unsur yang ia bangun dari obrolan santai, pembacaan potensi lokal, dan keinginan memberi panggung yang lebih luas bagi Polewali Mandar.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 28 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Ayo pendengar masih di 91,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Iya, dan pendengar seperti biasa nih, informasi tentang bola untuk hari Senin ada jadwal di pukul 3 dini hari. Ini runner up grup A versus runner up grup B, pendengar. Berarti ini ada South Africa dengan Kanada di pukul 3 dini hari. Kemudian di hari Rabu, Selasa, 30 Juni 2000, Netherlands dengan Maroko. Dan benar, jangan lewatkan untuk pertandingan bola, dengarkan di RRI Pro 1 Mamuju di 96 FM di daerah Mamuju dan 100,2 di Majene, dan Majene dan Polewali, kemudian 97,6 di daerah Polewali dan Mamasa. Ini untuk pemenangnya kayaknya deh. Di grup A ada Meksiko, kemudian South Africa, kemudian di grup B ada Switzerland dengan Kanada. Grup C ada Brasil dan Maroko yang melaju ke babak selanjutnya. Pendengar, untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplok 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi-alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika

0: beragama Katolik yang dibawakan oleh Bapak Yakobus Tapekalu SPT SSM ANM PEM selaku penyuluh agama Katolik di Kemenak Mamuju. Pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Selamat malam, salve untuk kita semua. Semoga pada malam hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan untuk boleh bersama-sama merenungkan satu tema yang menjadi permenungan kita dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu karena pada malam hari ini kami sebagai umat-Mu boleh Kau beri kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terlebih pada hari ini kami umat-Mu boleh merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, di mana Yesus sendiri mengorbankan dirinya untuk kehidupan kami orang beriman. Berkati kami, semoga sabdamu yang akan kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap menjalankan kehidupan kami sebagai warga gereja dan juga sebagai warga masyarakat dalam membina kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati para pendengar RRI Mamuju dimanapun mereka berada, semoga pada malam hari ini mereka juga senantiasa dikuatkan dan diberi rahmat yang melimpah. Inilah doa kami Tuhan yang kami haturkan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar RRI Mamuju yang diberkati Tuhan, sebelum kita melihat bersama tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini, yaitu pengorbanan dan pelayanan sosial menjadi Kristi yang hidup, dipecah dan dibagikan demi kesejahteraan bangsa. Firman Tuhan yang akan melandasi menjadi permenungan kita sehubungan dengan tema pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, hari ini Gereja Kudus Universal merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah

0: Kristus. Perayaan ini bukan sekedar rutinitas atau hanya sekedar mengenang sebuah peristiwa 2000 tahun yang lalu. Hari ini adalah momen bagi kita untuk memperdalam iman, rasa syukur dan cinta kita kepada Yesus yang hadir secara nyata. Nyata dalam perayaan Ekaristi dalam Sakramen Maha Kudus. Nah, melalui Ekaristi, Yesus tidak meninggalkan kita yatim piatu. Ia memberikan dirinya sendiri, tubuhnya untuk makanan kita dan darahnya untuk minuman kita, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Hal itu bisa kita pahami, bisa kita imani jika kita benar-benar meyakini bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia memberikan amanat kepada kita pada perjamuan malam terakhir untuk senantiasa merayakan Ekaristi. Ekaristi adalah perayaan syukur di mana Yesus sendiri memberikan dirinya, memberikan kehidupannya untuk kehidupan umat beriman. Nah, Ekaristi dan pengorbanan untuk bangsa. Nah, jika kita merenungkan makna rohani dari tubuh dan darah Kristus, kita akan menemukan bahwa esensi dari Ekaristi sangat sejalan dengan pilar-pilar nasionalisme dan cinta tanah air. Hal itu dapat kita lihat dalam berbagai hal. Yang pertama, Ekaristi adalah teladan pengorbanan utama atau patriotisme. Nasionalisme lahir dari rahim pengorbanan para pahlawan yang rela menumpahkan darahnya demi kemerdekaan bangsa di tanah air kita tercinta. Nah, di atas altar, Yesus menunjukkan puncak dari segala pengorbanan. Ia menyerahkan tubuhnya dan darahnya demi kehidupan orang lain. Sebagai umat Katolik Indonesia, menyambut tubuh dan darah Kristus berarti kita siap meneladani pengorbanannya. Kita dipanggil untuk mengorbankan egoisme, kepentingan pribadi atau golongan demi kepentingan yang lebih besar, kesejahteraan bersama atau bonum commune bagi bangsa Indonesia. Permenungan yang kedua yang bisa kita dalami bersama, bahwa Ekaristi mempersatukan perbedaan yang kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya akan suku, budaya dan bahasa serta agama. Di dalam gereja, kita melihat mujizat yang sama melalui Ekaristi. Dari latar belakang sosial, ekonomi dan suku yang berbeda-beda, kita semua mengambil bagian dalam roti yang satu, yaitu Yesus Kristus. Maka Ekaristi menghancurkan tembok pemisah dan sekat-sekat prasangka. Dalam perayaan Ekaristi, semua orang ambil bagian dalam roti dan dalam tubuh dan darah Kristus yang sama. Maka menerima tubuh Kristus berarti kita menerima mandat untuk menjadi agen berkat persatuan bangsa, merawat toleransi dan menjaga Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan. Untuk lebih mendalami teks kitab suci yang kita dengarkan bersama tadi, para pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan mendalami makna teologis dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Nah, secara teologis, perikop ini adalah dasar paling kokoh bagi ajaran tentang Ekaristi dalam Gereja Katolik. Kehadiran yang nyata Yesus Kristus dalam Ekaristi. Yesus tidak menggunakan bahasa kiasan yang samar. Ia mengubah kata makan dari kata biasa pago menjadi kata yang sangat konkret dalam bahasa Yunani yang asli, yaitu trogo, mengunyah atau mencerna. Ini menegaskan bahwa dalam rupa roti dan anggur, Yesus benar-benar hadir secara substansial melalui tubuh dan darahnya. Bukan hanya dikenang, tetapi dia benar-benar hadir secara nyata. Maka perayaan Ekaristi berarti menyambut tubuh dan darah Kristus yang nyata. Kemudian, ini adalah sumber kehidupan kekal. Kontras dengan manna, dikatakan tadi oleh Yesus dalam bacaan kita, tidak seperti yang dimakan oleh leluhur bangsa Israel di padang gurun yang hanya mengenyangkan secara fisik dan sementara. Tubuh dan darah Kristus memberikan kehidupan yang mengatasi kematian biologis, yaitu kehidupan yang kekal. Maka perayaan Ekaristi adalah imanen dan manunggal. Pada ayat ke-56 menyatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada sebuah keintiman ilahi di mana Kristus dan orang beriman yang menyambut tubuh dan darahnya melebur menjadi satu. Bagian yang kedua, jembatan makna menuju nasionalisme. Bagaimana teks spiritual yang sangat mendalam ini bisa ditarik ke dalam ranah cinta tanah air? Rahasianya ada pada konsekuensi teologis dari persatuan dengan Kristus. Jika Kristus ada di dalam kita, maka seluruh gerak hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam ruang publik. Nah, berikut ada tiga makna nasionalisme yang lahir dari Injil yang kita dengarkan, dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Yang pertama, nasionalisme sebagai bentuk memberikan diri demi kehidupan orang banyak. Akar atau teks yang merujuk ke sana pada ayat ke-51. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan demi hidup dunia. Makna nasionalisme dari teks ini, Yesus menyerahkan hidupnya bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan agar dunia atau orang banyak memperoleh hidup. Nasionalisme sejati menuntut watak yang sama. Menjadi nasionalis berarti siap memberikan diri, memberikan waktu, pemikiran, tenaga, integritas, bahkan darah sendiri atau nyawa sendiri demi kehidupan bangsa yang lebih baik. Ini adalah antitesis dari korupsi dan egoisme kelompok yang justru memakan hak-hak rakyat demi memperkaya diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengunyah realitas bangsa, terlibat secara konkret. Teks yang menjadi dasar dari permenungan ini, mengunyah realitas bangsa, adalah ayat 54 sampai 56. Penekanan pada kata trogo, mengunyah atau tindakan fisik yang aktif dalam menyambut tubuh Kristus. Makna nasionalisme yang bisa kita petik, menyambut tubuh dan darah Kristus tidak boleh membuat umat Katolik menjadi eksklusif atau hanya sibuk dengan kesalehan di dalam gereja dan masa bodoh dengan lingkungan sekitar. Kita diajak untuk mengunyah dan terlibat langsung dalam realitas bangsa Indonesia. Mulai dari ikut menjaga toleransi di lingkungan sekitar kita, RT, RW, peduli pada isu kemiskinan, hingga ikut serta dalam pembangunan daerah. Iman Kristen yang ekaristis adalah iman yang membumi, bukan mengawang-awang. Kemudian bagian ketiga, persatuan radikal yang merawat kebinekaan. Yang menjadi permenungan atau teks rujukan yaitu ayat ke-56, kesatuan mistis. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makna nasionalisme dari teks ini, ketika semua umat dari berbagai suku menyambut Kristus yang sama, ego kesukuan itu dileburkan dalam satu tubuh. Kesatuan supranatural ini menjadi modal spiritual yang luar biasa bagi umat Katolik untuk menjadi agen pemersatu bangsa. Di tengah ancaman pluralisasi politik atau isu SARA, umat Katolik yang menghidupi Ekaristi wajib berdiri di garis depan untuk membela Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Karena mereka tahu bahwa di dalam Tuhan perbedaan adalah kekayaan yang disatukan oleh kasih Kristus oleh Allah sendiri. Maka intisari dari permenungan kita pada malam hari ini, ketika kita pulang dari gereja setelah menyambut tubuh dan darah Kristus, kita membawa Yesus di dalam diri kita. Ketika imam mengatakan pulanglah dalam damai Tuhan, maka dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita diutus, baik di kantor pemerintahan, di pasar, di sekolah sebagai tenaga pendidik atau sebagai murid, maupun di masyarakat, kita wajib memancarkan karakter Kristus yang menghidupkan, mempersatukan dan rela berkorban bagi kemajuan bangsa Indonesia. Maka para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, yang menjadi kesimpulan kita dalam memberi makna perayaan pada hari ini, perayaan tubuh dan darah Kristus dalam hubungannya dengan nasionalisme, maka dikatakan bahwa hari raya tubuh dan darah Kristus menantang kita semua hari ini. Apakah cinta kita kepada Yesus yang hadir dalam Ekaristi sudah membuat kita semakin mencintai bangsa Indonesia, atau justru sebaliknya? Ketika kita dengan kusuk ikut dalam perayaan Ekaristi di gereja, tapi ketika kita keluar, kita tidak berbuat apa-apa dalam hubungannya dengan mencintai bangsa Indonesia, maka apakah ada maknanya? Maka mari kita merenungkan bersama bahwa Kristus yang kita sambut hari ini, yang kita rayakan bersama-sama, kita bawa dalam keluarga kita, ke tempat kerja, dan ke tengah-tengah masyarakat. Semoga rahmat Ekaristi ini membakar semangat nasionalisme kita untuk terus merawat kebinekaan, menegakkan keadilan, dan menaburkan kedamaian di bumi Nusantara. Maka renungan firman dari sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan bersama, semoga boleh menjadi kekuatan bagi kita, yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka tanda cinta kita kepada Tuhan, kepada Yesus sendiri, juga boleh menjadi dasar cinta kita kepada bangsa dan negara kita untuk terlibat secara aktif dalam memperjuangkan kebinekaan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, bangsa dan negara kita akan semakin utuh, akan semakin toleran kalau dari diri kita sendiri kita mulai dengan saling mengasihi di antara pemeluk-pemeluk agama yang lain dan ikut ambil bagian dalam pembangunan bangsa kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita semua semakin terlibat dalam membangun bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik yang boleh saya sampaikan berdasarkan firman yang kita dengarkan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat membangun bangsa dan negara kita tercinta Indonesia.
1: Baik pendengar, demikian mimbar agama Katolik yang disampaikan oleh Bapak Yakobus Tape Kalua, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Sulawesi Barat. Semoga apa yang disampaikan

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
3: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
4: Jadi, kamu jual berapa, nak?
3: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
4: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
3: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
4: Oh, ya ampun.
3: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
4: Boleh. Tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
3: Siap, ibu.
4: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Today. Ibu tadi cari Today ya?
2: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Today-nya.
1: Enak Ibu.
2: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
2: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
2: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
2: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
2: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
2: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
2: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
2: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang, harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
2: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
2: Ayo makan dulu. Mau ikut teman

0: datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan, Bu. Jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari. Kepalanya terbentur di batu. Kepalanya berdarah. Terus pingsan deh, Bu. Kakak Wati turun ke kampung. Kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan, nak?
1: Kan Uti, Bu. Katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran, Bu. Katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu, Bu. Kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, Bu. Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih, Bu. Gak mau dibilangin. Ami dingin sekali, Bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya, nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya, nak.
2: Ya Allah, anakku. Kamu begitu keras bekerja. Padahal, ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak gak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek ke Bapak. Bapak kehabisan nafas, gak bisa minta tolong, gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Gak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak, pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.
4: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
5: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
6: Iya, pendengar, itulah tadi kita ikuti bersama drama radio dengan judul Penunggu Pohon Beringin, produksi RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang Ngobras dengan tema Cahaya Literasi untuk Desa dengan narasumber Muhammad Taufik Hidayat dan juga Ahmad Irfan Fadli Fadil Al-Ghafar. Tetaplah bersama kami pendengar.
7: Sulawesi Barat.

0: Obras, Dobrul Barân Comunitas.
1: Dobrul Barân Comunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Hafid, juga ditemani Bang Ucan di meja operator. Malam ini senang sekali karena kedatangan dua anak muda inspiratif yang saat ini lagi semangat-semangatnya membangkitkan cahaya literasi di desa gitu ya. Ini dari komunitas anak Manakara ya. Komunitas anak Manakara, ada Muhammad Taufik Hidayah, ini ketua komunitas anak Manakara sekaligus juga penggagas dari relawan desa mengajar. Selamat malam, Mas Taufik.
3: Selamat malam.
2: Lebih dekat mic-nya supaya suaranya jelas gitu ya.
3: Ya, selamat malam, Mas.
2: Oke, kawan sehat ya?
3: Ya, siap.
2: Boleh disapa pendengar kita yang lagi dengar ataupun juga yang lagi nonton saat ini.
3: Selamat malam semua pendengar radio RRI Pro 1 Mamuju.
2: Oke. Ya, kita didengar di Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polman, dan sebagian Mamasa serta luar Sulbar lewat aplikasi ya. Bahkan luar Indonesia. Ya, yang mendengarkan tadi streaming. Juga ditemani ada Ahmad Irfan Fadil Al-Ghafar.
4: Betul, Mas.
2: Iya, salah satu anggota relawan desa mengajar. Mas, panggilnya Ahmad Irfan Fadil atau apa nih?
4: Ghafar. Irfan.
2: Panggilnya Irfan, Irfan ya.
4: Iya.
2: Kalau Topik panggilnya Taufik aja.
3: Taufik.
2: Boleh disapa pendengar kita yang lagi nonton nih.
4: Halo, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada ya.
2: Ya, dan nanti juga pendengar di rumah dimanapun sempat mendengarkan siaran ini, ada ruang untuk ngobrol, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, atau mungkin pengen menjadi bagian dari komunitas ini. Oke, boleh. Anda bisa nanti bergabung di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996, atau juga malam ini kita live di Facebook dan YouTube RRI. Anda boleh menyampaikan komentar Anda di kolom komentar. Saya ke Mas Taufik dulu sebagai ketua komunitas ini dan sekaligus juga penggagas dari kegiatan relawan desa mengajar. Boleh diceritakan lebih awal dulu, awal mulanya menggagas gerakan ini.
3: Jadi relawan desa mengajar ini lahir daripada
2: lebih dekat mic-nya.
3: Jadi relawan desa mengajar ini lahir daripada kegelisahan dan keresahan kita di komunitas anak Manakara. Kami melihat bahwa banyaknya anak-anak desa yang memiliki potensi kemampuan, memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan anak-anak di dalam kota. Tapi kadang mereka dibatasi oleh akses pendidikan, fasilitas pendidikan seperti buku bacaan, seperti ruang pendidikan, seperti pendampingan, serta kesempatan untuk mengupgrade potensi diri. Itulah yang melatar belakangi sehingga relawan desa mengajar ini lahir dari keresahan dari teman-teman komunitas anak Manakara.
2: Komunitas anak Manakara. Kalau komunitas anak Manakara sendiri ini mungkin bisa di...
3: Jadi komunitas anak Manakara ini adalah komunitas yang lahir komunitas yang melakukan kegiatan literasi pendidikan, literasi desa.
2: Jadi fokus ke literasi.
3: Fokus kepada literasi itu komunitas anak Manakara.
2: Sejak kapan?
3: Sejak tahun 2015.
2: Oh, 2015 terbentuk ya. Untuk gerakan relawan desa mengajar ini sendiri sejak kapan mulai jalan ini?
3: Sebenarnya relawan desa mengajar ini baru jalan, 2 bulan berjalan relawan desa mengajar.
2: Baru 2 bulan. Iya. Kenapa fokus ke desa?
3: Kenapa kami fokus ke desa? Karena kami menganggap bahwa desa itu adalah bahwa desa itu sebuah akar dari bangsa ini. Kenapa? Kalau kita mau bangsa Indonesia itu maju, maka perlu memberikan kesempatan bagi anak-anak desa untuk kesempatan untuk punya pendidikan yang sama dengan anak-anak kota agar dia bisa membangun desanya, begitu. Begitu Mas.
2: Baik, baik. Saya ke Bang Ivan dulu deh. Iya. Ya, itu lebih awal bergabung di relawan ini atau sejak kapan?
4: Ya, untuk gabung di relawan ini sebenarnya baru Mas, diajak Bung Taufik ya. Saat menggagas relawan desa ini, saya juga ikut di dalamnya gitu. Nah, karena memang tadi searah dengan apa yang dikatakan Taufik, kita itu resah dengan kondisi desa ya. Melalui kegiatan seperti ini kita dekat dengan masyarakat, kita bersentuhan langsung dengan anak-anak, juga orang tua gitu. Dan nyatanya di lapangan itu banyak di antara mereka itu ya, meskipun misal di desa bambu itu di dekat dengan kota gitu, masih ada yang ya sorry to say gitu, buta aksara gitu kan. Ini tentu masih menjadi PR kita untuk terus di kembangkan lagi, terus di upgrade lagi gitu, dan menjadi perhatian serius mestinya oleh pemerintah, begitu Mas.
2: Jadi sejak ini apa diluncurkannya gerakan relawan desa mengajar ini kemana aja yang sudah di programnya berjalan ini?
4: Ya, untuk karena ini masih baru Mas, jadi kita masih berfokus di desa bambu ya. Letaknya di mana Mas
3: Novi? Desa bambu di lingkungan Taruminting.
4: Taruminting.
2: Kenapa memilih di sana?
3: Ya, kenapa kami memilih di sana? Karena sebelum kami melakukan atau turun langsung ke ke desa itu, ke kami lakukan observasi.
2: Oh iya.
3: Kami lakukan pendataan, kami melihat, kami cerita kepada masyarakat bagaimana sebenarnya anak-anak di desa itu punya keinginan untuk belajar, tapi itu tadi. Jadi kami juga melihat bahwa banyaknya anak-anak desa itu yang putus sekolah, yang itu tadi buta aksara, itu yang sehingga kami bergerak untuk ke lingkungan Taruminting itu, ke desa bambu.
2: Boleh diceritakan sejak apa program ini berjalan ini seperti apa sih bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan teman-teman?
3: Ya.
2: Mantap figur ini.
3: Kegiatan yang kami lakukan itu adalah pertama kan untuk memperkenalkan literasi, perlunya kami itu lakukan pendekatan kepada anak-anak desa. Kami tidak langsung mengajak mereka untuk baca buku karena pasti mereka tidak mau, karena belum terbiasa. Makanya kami itu mendekati, memberikan edukasi melalui permainan apa yang dia sukai. Kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Begitu Mas.
2: Baik. Jadi targetnya ini untuk usia-usia jenjang berapa? Anak-anak sekolah kan targetnya? Atau yang putus sekolah juga?
3: Kalau untuk saat ini kami itu lagi membina anak SD, SMP, SMA, ATS. Orang tua juga yang buta aksara. Kami lakukan pembinaan juga.
2: Jadi apa yang dilakukan ini adalah ngajar baca tulis begitu ya?
3: Baca tulis, iya.
4: Mungkin jadi istilahnya tuh untuk awal-awal ini karena kita masih baru, jadi kita masih melakukan prakondisi lah bagaimana anak-anak itu diajak untuk mencintai awal-awal, bagaimana agar apa yang dia lakukan ini tuh sebenarnya ya untuk masa depan mereka loh gitu. Jadi bukan apa ya, kita datang terus langsung ajar mendikte bahwa gini nah, gitu kan.
2: Bagaimana tuh kalau gitu pendekatan-pendekatan
4: jadi awal? Jadi pendekatan-pendekatannya kayak diajak bermain seperti tadi dikatakan, juga diajak bernyanyi bersama gitu. Mengenal huruf-huruf ya melalui lagu-lagu gitu Mas.
2: Iya. Ada berapa tim yang terlibat di relawan mengajar?
3: Sekitar 10 orang di sekitar 10 orang yang bergerak di relawan desa mengajar.
2: Itu dari latar belakang apa saja, dari kalangan mana saja?
3: Ada teman-teman yang lagi kuliah, ada aktivis, ada masyarakat, masyarakat umum yang punya apa namanya, punya kesamaan tujuan.
2: Kalau Bang Taufik dan Irfan sendiri ini masih kuliah atau aktivis aja sih?
3: Kami jurnalis, Pak.
2: Jurnalis. Oh.
3: Jurnalis lokal.
2: Jurnalis lokal. Sama-sama berdua.
4: Iya.
2: Baik.
4: Sama-sama memiliki keresahan. Dan kebetulan juga memang aktif di apa, kegiatan-kegiatan literasi gitu. Makanya cukup ini. Punya kesadaran yang sama dan punya keresahan yang sama gitu.
2: Iya. Baik, baik. Ya. Kita mau melibatkan pendengar juga nih. Jadi untuk pendengar di rumah, dimanapun mendengarkan siaran ini, ataupun juga yang menyaksikan kami di Facebook ataupun YouTube, ada ruang untuk Anda bisa berinteraksi, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, boleh bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Baik. Sambil menunggu pendengar kita ini, boleh diceritakan gambaran bagaimana kemudian antusias dari anak-anak yang kita datang ini? Ivan dulu?
4: Ya, mungkin dari apa? Bung Taufik.
2: Dari Bung Taufik dulu ya. Baik, ya.
3: Jadi, kalau kita mau cerita bagaimana antusiasnya anak-anak di desa itu sangat luar biasa, Mas. Kadang kami itu, kan jadwalnya kami itu kan sore.
2: Tahan dulu deh, ini ribut nih, udah nelpon. Kita terima dulu ya.
4: Ya.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
2: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Jack.
2: Wih, Jack. Jack, di mana Jack?
1: Di rumah ini.
2: Rumahnya di mana, Bang Jack?
1: Di Mamuju.
2: Mamuju, oke. Ini ada anak-anak muda di studio ini, anak-anak muda inspiratif ini dari relawan Desa Mengajar.
1: Bagus itu, bagus.
2: Ya, pengen ngobrol, mau tanya-tanya boleh, silakan.
1: Kebetulan saya dengar-dengar radio, tiba-tiba dengar ini ada dari komunitas ya.
2: Ya.
1: Apalagi namanya Desa apa, Mengajar, Belajar atau gimana?
2: Relawan Desa Mengajar ini, anak-anak dari komunitas Anak Menakara ini.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Kebetulan kan saya ini pernah melihat dan menyaksikan langsung ini anak desa yang sudah tamat SD tapi belum terbaca dia. Dia itu apa namanya, ujian ya, tapi dia nggak bisa baca. Nah, ini pengaruh besarnya ini kemungkinan ya adanya HAM. Nah, HAM.
2: Iya.
1: Ya. Dulu sewaktu kita masih sekolah, saya masih sekolah tahun, kebetulan tahun 87 itu saya di SMP ya. SMP 1 Negeri Mamuju. Dulunya itu ibu guru ya, atau bapak guru tuh kita disuruh didik teh begitu. Seumpamanya tulis ini Budi, ya kita tulis juga. Tapi sekarang itu kayak kelihatan guru-guru ya. Dia dikasih buku, murid dikasih buku. Oh, tulis ini. Dia juga itu enggak tahu baca tapi dia tahu tiru. ditiru. Dia enggak tahu baca tapi tahu tiru. Kalau dimarahi itu anak-anak, gurunya kan bisa dikena HAM. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, adanya sekarang artinya itu HP. Mereka itu selalu belajar di HP. Itulah yang kita harus berikan itu kesadaran bagi orang tua ya, kemungkinan.
2: Baik.
1: Kemudian ya, bagus juga ini komunitas begitu ya. Oke, makasih buat adik-adik ya.
2: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack di Mamuju katanya. Ini katanya anak-anak SD ada sampai kelas 6 belum bisa baca ini. Kalau di lapangan ada menjumpai hal seperti itu?
3: Iya, ada. Ada yang, tapi ada yang anak kelas 4 SD belum bisa membaca buta aksara.
2: Jadi tadi komentarnya Bang siapa tadi? Jack, itu metode yang salah ya, apa namanya? Perbandingan metode-metode yang dulu dengan sekarang, metode ngajarnya gitu. Gimana komentarnya?
3: Ya, kalau kami dalam Relawan Desa Mengajar ini, kami melakukan metode pembelajaran yang tidak seperti di sekolah, tidak kaku lah. Kami melakukan pendekatan, ya itu tadi observasi dulu apa sih yang anak-anak desa suka. Kalau kami sudah ketahui, baru kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Misalnya kalau dia suka main kelereng, maka kami sisipkan ilmu matematika di dalamnya.
2: Untuk
3: mendekati mereka sehingga meningkatkan daya keinginan untuk belajar begitu.
2: Supaya lebih menyenangkan gitu ya, tidak membosankan. Kembali lagi tadi pertanyaan saya di awal tentang seperti apa antusias mereka ini. Mungkin dicerita dulu nih.
3: Ya itu tadi, bahwa antusias anak-anak desa itu, kadang kami itu kan punya jadwal, jadwalnya untuk turun ke lapangan itu kan Sabtu Minggu jam 4 sore kami lakukan pembinaan. Kadang itu anak-anak desa itu kadang jam 2 sudah siap mister.
2: Sudah menunggu ya.
3: Jadi kadang itu kalau sudah dari jarak jauh, kami motor kami sudah kelihatan, itu anak-anak sudah teriak-teriak. Saking antusiasnya untuk belajar. Jadi memang agak luar biasa itu yang yang menjadi penggerak hati kami, bahwa kayaknya Relawan Desa Mengajar jangan berhenti sampai di sini saja. Kita lakukan pembinaan terus.
2: Karena lebih menyenangkan. Tapi ini tidak dilakukan di lingkungan sekolah ya?
3: Tidak. Kami lakukan di ruang terbuka.
2: Di ruang terbuka. Ada berapa anak-anak yang kemudian terlibat di dalam?
3: Kalau untuk anak-anak itu, anak SD sampai SMA ya, itu sekitar 27. Kan ada 40 orang yang kami lakukan pembinaan, termasuk orang tua juga. Jadi sekitar 27 anak-anak lah.
2: Kalau orang tua gimana tuh?
3: Ya kami lakukan pembinaan, misalnya kan rata-rata kan petani. Kami bina bagaimana membuat kelompok tani dengan baik.
2: Itu sampai situ ya. Jadi bukan hanya fokus belajar baca tulis gitu ya.
3: Jadi kemarin itu saya sudah sampaikan ke orang-orang tua di bawah itu, bahwa siapkan kelompok, nanti kita bantu untuk bagaimana kelompok itu bisa menjadi kelompok tani gitu.
2: Jadi apa yang diberikan?
3: Ya kami suruh buat kumpulkan orang, kumpulkan masyarakat sana, bahwa sampai 25 orang kita buatkan kelompok, kita undang PPL untuk hadir, kita undang kepala desa untuk kukuhkan ini kelompok, sehingga nanti kan rata-rata kan petani, sehingga nanti ke depannya banyak mereka mudah mendapatkan pupuk subsidi gitu. Kan agak susah mereka dapatkan pupuk karena mereka tidak dapat kelompok, tidak punya kelompok. Gitu kami lakukan ke orang-orang tua.
4: Iya, Bang. Jadi cita-cita cita-cita dari Relawan Desa Mengajar ini sebenarnya bukan sekedar literasi, tapi juga kita mengharapkan ada di mana kita bergiat di sana, kita ingin agar juga berdampak secara sosial gitu. Makanya karena kondisi masyarakat di Desa Bambu itu kebanyakan berkegiatan di pertanian, maka kita juga inisiatif agar bagaimana pemaksimalan potensi yang ada di Desa Bambu begitu. Ya seperti itu sih. Jadi literasi ini bukan sekedar dipahami membaca, iya, gitu kan. Literasi tidak sekedar dipahami bagaimana memahami teks, pengetahuan, juga bagaimana mampu menggerakkan masyarakat sekitar, mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan tentu menuju masyarakat yang lebih berpengetahuan dalam hal, misalnya dalam hal pertanian gitu, dengan pupuk-pupuk organik, begitu mas.
2: Bagaimana berbudidaya
4: ya, betul.
2: Tanaman yang bagus.
4: Potensi-potensi ya. Yang ada di desa yang mestinya bisa dimaksimalkan.
2: Betul. Baik. Ya, Bang Jack tadi terima kasih, dan yang lain juga masih ada ruang untuk pendengar yang mau gabung di 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996. Ada lagi nih yang masuk. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, dengan siapa nih?
5: Dari Pak Eka.
2: Bapak Eka. Ya, silakan Bapak Eka.
5: Selamat malam Anda berdua.
4: Ya, ya, selamat malam Pak.
5: Ya. Ini topik hidayat. Kurang kurang mau dengar Anda. Si tentetnya anu kayak jilid pembulu tangkis.
2: Kenapa?

0: Saya apa saya lihat itu. Jadi jangan cuma di pedesaan. Ya, terima kasih Nanda atas dengan daya. Saya apresiasi juga ini komunitas tak. Iya, dia itu nah pengaruh smartphone atau apa nama itu gadget sehingga anak muda itu kayak dia gaya dan sikapnya itu kayak karena sering nonton film-film Korea atau film-film asing. Sehingga itu dia itu melupakan budaya, tradisi, kemajuan, kemandaran itu sendiri.
1: Yeah.
0: Itu setiap malam itu saya lihat itu pada saat itu anak-anak muda itu hang out. Atau itu kerjanya itu kan nongkrong itu di kafe-kafe sampai berjam-jam. Jadi begini Nanda, singkat saja pertanyaannya seperti apa Anda melihat dengan peran anak muda di era digitalisasi saat ini. Terima kasih Bung Habib.
1: Terima kasih Bapak Eka. Iya. Apa tebakannya benar anaknya Pak Mansur katanya tuh. Ya. Direspon dulu ini apa yang tadi disampaikan Irfan dulu, boleh?
2: Iya.
1: Ya, lebih dekat mic-nya, lebih dekat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Baik. Ya, tadi sebagaimana Pak David ya.
1: Bapak Eka tadi.
2: Bapak Eka, ya terima kasih responnya Bapak Eka dimanapun berada. Betul tadi apa yang disampaikan Bapak Eka, keresahan ya. Bagaimana kita melihat sebagian para pemuda kita itu cenderung apatis dengan kondisi lingkungannya, cenderung apatis dengan kondisi masyarakatnya. Nah, itulah kemudian sebenarnya juga menjadi keresahan kami. Makanya kami inisiatif ya. Sebenarnya ini komunitas relawan desa ini itu baru dan tentu tidak menutup kemungkinan bagi generasi para pemuda yang ingin join silahkan gitu nanti bisa kontak langsung dengan Bung Taufik ya nanti kita komunikasi bagaimana sebenarnya juga agar para pemuda ini bisa mengambil peran di sana gitu. Karena lagi-lagi persoalan literasi, persoalan pendidikan di desa itu masih menjadi pekerjaan serius dan sangat-sangat membutuhkan peran kita semua begitu termasuk anak muda ya daripada nongkrong mungkin atau ya kalau nongkrong sih nggak apa-apa ya tapi nongkrongnya
1: yang positif,
2: positif gitu gitu Bang.
1: Oke okay, itu Taufik mau respon tadi pendengar kita
3: ya hampir semua apa namanya hari ini kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi bahwa memang rata-rata anak muda generasi muda ya hari ini itu lebih banyak menghabiskan waktunya bermain handphone, bermain gadget. Padahal perlu juga kita ketahui bahwa pentingnya literasi informasi. Hari ini kan banyaknya anak-anak muda yang gampang percaya percaya berita hoax. Jadi memang benar tadi apa yang bilang Bapak Eka tadi itu bahwa memang hari ini anak muda itu terlalu banyak menghabiskan waktunya bermain HP makanya tidak menutup kemungkinan nanti kami juga akan melakukan kegiatan dalam relawan desa ini untuk bagaimana membina anak remaja remaja di desa seperti remaja masjidnya apanya kami akan lakukan pembinaan bagaimana memanfaatkan teknologi yang hari ini ada untuk menjadi sarana sarana belajar.
1: Betul.
3: Begitu sih Mas.
1: Internet saat ini kan sudah masuk bisa diakses sampai ke desa-desa.
2: Betul,
1: bagaimana kemudian dengan masuknya internet ini kemudian dimanfaatkan secara positif, bukan sebaliknya game dan lain sebagainya.
2: Iya, dan kalau kita melihat Bang juga tadi sempat disinggung Pak Eka soal local wisdom, bagaimana kearifan lokal kita termasuk berbahasa juga kearifan lokal lainnya sopan santun itu perlu kita lestarikan kembali ya utamanya di desa-desa yang mungkin sudah tersentuh dengan digitalisasi ya dulu mungkin di Mamuju gitu atau di desa-desa kita melihat sebelum maghrib ada budaya kita sholat maghrib terus mengaji di masjid gitu. Nah hal-hal seperti ini kan

0: mulai berkurang begitu dengan apa interaksi dengan gadget yang lebih masif. Tentu juga di sana kan ada peran orang tua tentunya begitu Bang.
1: Baik. Kita masih melibatkan pendengar yang mau gabung, masih ada waktu kita beberapa menit di 0426232443 atau juga di 0822-9609-0996. Tapi kami jeda dulu pendengar, kami kembali sesaat lagi.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Obras, Dobrol Barren Comunitas.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara dengan gerakan relawan mengajar desa ini ya. Baik, masih ada ruang untuk di segmen akhir ini. Yang pengen gabung boleh mendaringkan telepon 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Nah, untuk menjalankan program ini, siapa saja yang terlibat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan gerakan yang digagas ini?
2: Betul. Jadi kegiatan relawan desa mengajar ini yang diinisiasi oleh Komunitas Anak Manakara ini tentunya juga ada tangan-tangan yang terus mendukung kami. Salah satunya itu adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Khalil Gibran. Bapak Khalil Gibran ini sungguh sangat luar biasa, selalu merespon mensupport kegiatan kami dengan menggunakan dana pribadinya.
1: Terus dukungan dari masyarakat setempat ini seperti apa?
2: Ya, dukungan masyarakat setempat itu warga sekitar ya, warga desa binaan itu adalah dengan mensupport anak-anaknya, membelikan buku kepada anak-anaknya, belikan pulpen, mengantar anak-anaknya ke tempat kami mengajar. Begitu sih respon daripada warga sekitar, tapi memang antusiasnya luar biasa.
1: Jadi mereka juga ikut terlibat langsung malah di kegiatan yang teman-teman laksanakan gitu ya. Jadi ini sudah 2 bulan tadi berjalan, itu dilakukan secara terus-menerus ini?
2: Iya, kami lakukan pembinaan. Jadi karena ini kan kemarin kan ada anak-anak putus sekolah yang ikut ujian persamaan. Makanya setelah Lebaran Idul Adha ini kami kembali beraktivitas Sabtu Minggu. Setiap Sabtu dan Minggu.
1: Setiap Sabtu Minggu teman-teman ke lapangan. Iya. Setelah melihat perkembangan 2 bulan berjalan ini seperti apa melihat perkembangannya? Ivan dulu.
3: Iya, jadi karena tadi kita sebutkan dari awal ini adalah momentum untuk prakondisi dan kita melihat dan cukup berbahagia melihat anak-anak mulai antusias membaca, belajar membaca gitu. Yang tadinya buta aksara mulai memang kan pada dasarnya kayak waktu kita datang antusias anak-anak untuk belajar itu begitu sangat kuat ya, rasa ingin tahunya yang kuat. Nah, itulah kemudian juga kita melihat 2 bulan berjalan ini, wah kok makin ini ya, cara berpikirnya makin liar gitu. Iya, makin apa ya, rasa ingin tahunya.
1: Rasa ingin tahunya.
3: Ya terus belajar sih. Ya sudah ada beberapa yang mengenal huruf gitu, mengetahui berhitung gitu. Gitu sih Bang di lapangan.
1: Untuk ketersediaan sumber-sumber bacaan sendiri, buku-buku ini seperti apa? Ada dukungan untuk penyediaan buku-buku?
2: Ya itu tadi saya sampaikan bahwa Pak Khalil Gibran yang
1: akan
2: menyumbang buku dan kan 2 bulan terakhir ini kami melakukan pembinaan itu kadang tidak menggunakan fasilitas pendidikan ya. Kami tidak menggunakan papan tulis, buku.
1: Jadi seperti apa model ngajarnya itu?
2: Ya, pertama itu kami mengajak anak-anak untuk berdiskusi, kami ajak anak-anak untuk mau cerita cita-citanya apa. Gitu.
3: Lebih
1: interaktif.
2: Kami ajak mereka untuk ayo percaya diri. Sampaikan cita-citanya apa. Kalau mau misalnya saya pernah yang membuat saya terkesan itu ada satu anak-anak desa yang bercita-cita jadi guru. Dia katakan sama saya bahwa saya mau jadi guru karena saya mau mengajar di desaku. Jadi itu yang membuat kami kayaknya tidak boleh berhenti ini.
1: Itu usia berapa anak?
2: Usia 4 tahun.
1: Jenjang SD gitu ya.
2: Kelas 4 SD, maaf tadi. Kelas 4 SD. Dia pengen jadi guru katanya, karena dia mau apa namanya menjadi guru di desanya.
1: Kalau mungkin ada cerita-cerita seru, pengalaman-pengalaman inspiratif ya mungkin ketika teman-teman berada di lapangan, bisa diceritain ini. Ke Ivan dulu.
3: Ya, kalau sejauh ini sih yang biasa kami temukan itu, semisal ini udah selesai nih ngajar gitu, udah selesai interaksinya, tapi anak-anak masih mau lanjut gitu. Ini kan susah juga, sementara kita juga ada aktivitas lain gitu kan. Jadi ya itu sih karena ya bagaimana caranya agar anak-anak itu nggak kecewa gitu dengan proses pembelajaran yang dilakukan gitu sih.
1: Jadi kehadiran kita selalu ditunggu mereka gitu ya.
3: Selalu ditunggu dan ya kadang masih mau gitu anak-anak tapi ya karena waktunya juga terbatas gitu.
1: Jadi setiap kali turun ada berapa personil? Setiap kali turun ke desa?
2: Tergantung kesibukan. Kadang kami 3 orang, kadang 4 orang, kadang kadang ramai juga. Tergantung kan
3: karena backgroundnya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda.
1: Jadi ngajarnya juga dengan sesuai dengan background masing-masing.
3: Sesuai dengan background masing-masing. Tapi memang fokus kami awal-awal tadi itu bang, secara huruf dan angka gitu belajar agar hal itu bisa, hal-hal dasar seperti itu bisa ini sih dipahami oleh anak-anak gitu.
1: Kalau kita melihat di desa sebenarnya apa hambatan-hambatan yang mereka hadapi sebetulnya di lapangan?
2: Untuk hambatan itu sebenarnya banyak sih. Salah satunya itu adalah infrastruktur yang yang masih kurang, fasilitas pendidikan yang masih kurang. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi poin utama. Hambatan yang terbesar itu adalah bagaimana menjaga semangatnya anak-anak ini. Karena itu yang selama ini saya pikirkan dan saya sampaikan ke teman-teman relawan bahwa bagaimana kita konsisten dalam melakukan pembinaan karena untuk menjaga semangatnya anak-anak ini. Mereka kan punya cita-cita yang tinggi, luar biasa cita-citanya dan semangat belajar. Jangan kubilang, saya sampaikan ke teman-teman relawan kadang itu biar jangan jadikan akses jalan yang sulit, fasilitas kita yang kurang sehingga menjadi melemahkan semangat kita untuk mendidik anak. Bagaimana tugas kita adalah menjaga semangat anak-anak ini. Itu sih yang menjadi
3: iya bang. Jadi memang kalau dibilang hambatan cukup kompleks ya karena itu berkaitan langsung dengan bagaimana kondisi lingkungan anak setempat gitu. Bagaimana perhatian dari orang tua terhadap akses pendidikan anaknya gitu. Karena beberapa kali ada cerita-cerita di lapangan gitu bahwa ada orang tua yang gak mau lagi sekolahin anaknya, mending dia ditemenin berkebun atau ada juga sebagian nelayan ya. Itu sih yang jadi cukup kompleks. Kadang kita mau ngelarang tapi ya bagaimana lagi orang tua gitu. Butuh memang kebijakan yang itu bisa menyeluruh, komprehensif, bisa menyentuh dari lingkungan masyarakat, orang tua dan tentu dari anak itu sendiri sih.
1: Jadi Sulbar dan Mamuju ya yang sendiri itu kalau kita bicara skop Mamuju itu kan termasuk angka putus tidak sekolah cukup sekolah. Tinggi itu berapa kemarin sampai 7 ribuan ya kalau di Mamuju ya. Sulbar sampai 35 ribuan ya.
3: Ya ribuan
1: ya. Kalau melihat di lapangan sebetulnya kalau teman-teman melihat itu masalahnya di mana gitu?
3: Iya.
1: Di pikir dulu ya, oke deh.
2: Jadi sebenarnya masalahnya adalah itu tadi kurangnya literasi. Bagaimana kita? Jadi kadang juga bukan faktor ekonomi saja yang mempengaruhi anak putus sekolah, tapi memang kurangnya literasi. Sehingga kami berupaya untuk bagaimana warga desa, orang tua yang ada di desa itu tahu pentingnya pendidikan, agar anak-anaknya juga diberikan kesempatan untuk sekolah begitu. Karena memang kadang juga itu memang bukan karena faktor ekonomi, kadang orang tua memang punya kemampuan sih, tapi karena memang kurangnya literasi pendidikan, mereka tidak mengerti apa apa namanya, apa manfaat daripada pendidikan itu sih yang selama ini saya lihat.
1: Jadi orang tuanya dulu ini yang perlu ya, mungkin
2: memang perlu saya... kita adalah orang tuanya dulu yang perlu kita berikan edukasi bagaimana literasi pendidikan itu penting bagi kehidupan anak-anak daerah atau anak-anak bangsa.
1: Iya kan, biasa kita dengar di kampung tuh, nggak usah sekolah, masih sekolah mau. Ya.
3: Ya.
1: Baik, sayang sekali kita sudah di bagian akhir pertemuan kita di Ngobras malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ke inilah untuk menyampaikan apa mungkin yang menjadi harapan ke depan, dan ya bagaimana komunitas ini tetap menjaga konsistensinya ya, tetap untuk tetap semangat mendampingi anak-anak yang ada di desa ini. Saya ke Ivan dulu deh.
3: Ya, kembali lagi tadi Bang, bahwa untuk agar konsistensi ini bisa terus terjaga, tentu bagi kawan-kawan para pemuda yang ingin join di komunitas ini, kami terbuka, nanti bisa komunikasi dengan Taufik gitu, bagaimana kemudian nanti kita bersama-sama berkolaborasi, bagaimana agar merajut asa di desa itu, agar cita-cita anak-anak itu tidak sekedar tidak sekedar itu-itu saja gitu. Tapi bagaimana hadir inovasi, hadir sebuah mimpi besar membangun desa, membangun masyarakatnya, bagaimana membaca potensi di desa itu bisa dimaksimalkan ke depannya begitu, Bang. Dan tentu semangat kita bersama bahwa sebagaimana cita-cita pendidikan kita gitu, bahwa setiap anak itu wajib mendapatkan pendidikan, dan tentu ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, pemerintah, bagaimana terus semangat mengadvokasi, memberikan ruang-ruang belajar ya, utamanya ruang-ruang belajar non-formal di selain di sekolah gitu, bagaimana tetap mengakomodir, karena kita percaya bahwa sebagaimana apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa di setiap lingkungan, di setiap tempat itu adalah sekolah, dan siapapun itu adalah guru gitu. Kita bisa menjadi guru bagi para generasi muda gitu, dimanapun kita berada gitu sih Bang.
1: Baik-baik, Mas Awik silakan.
2: Ya, baik, saya mas. Mungkin kepenekanan ke teman-teman generasi muda hari ini ya, bahwa menurut saya itu kenapa kita penting untuk berkontribusi langsung membangun desa melalui literasi, karena bagi saya itu literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan sebuah literasi itu adalah cahaya, cahaya yang menerangi pikiran, membuka wawasan, memberikan keberanian kepada seseorang untuk berani bermimpi begitu. Karena tanpa literasi juga, mungkin tanpa literasi orang bisa melihat dunia di sekelilingnya, tapi belum tentu mampu menentukan arah hidupnya begitu. Jadi saya mengajak ke teman-teman untuk ayo silakan kita sama-sama membangun desa.
1: Baik, luar biasa, terima kasih teman-teman. Sama-sama, ya Bang Taufik Hidayat dan Ahmad Irfan Fadil Al-Ghafar.
3: Iya.
1: Ya, dua anak muda inspiratif ya, sudah berbagi cerita, berbagi energi positif untuk pendengar kita di rumah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 malam ini. Ngobras hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid juga bersama kawan-kawan, ada Bang Ucan di meja operator, juga ada Bung Ahyan Irsyada pamit. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngobras, ngobrol bareng.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Pro 1 Mamuju, di manapun Anda berada di malam hari ini, kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu, di edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Dan yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0426 232243, atau nomor 0822 9609996, karena saya akan menemani Anda, Fitri di sini, menemani Anda hingga pukul 23 atau pukul 11 malam ini. Oke, kita langsung terima panel kom pertama. Halo.
1: Halo. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Campa lagi, Norman Fitri.
0: Campa lagi yang siapa di sana? Bobby. Apa kabar, Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar.
0: Artinya bagus kan, kan bebek semua tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, ini kayak batuk-batuk ini. Hujan kah, Polman?
1: Ah, belum pernah hujan.
0: Weh.
1: Panas terus sehari yang.
0: Masihnya.
1: Iya.
0: Semoga nanti, tapi memang kita sebenarnya di musim kemarau kayaknya deh. Cuman Mamuju kan iklim ini tidak terbaca dia cuacanya, jadi masih biasa hujan dia di sini. Tapi
1: apapun itu, apapun itu ya harus disyukuri. Mau hujan mau panas, syukuri
0: lah. Iya, semua berkah ya kan. Iya.
1: Iya, lagunya Fitri.
0: Apa itu?
1: Lagu Malaysia, lagunya UKS.
0: UKS.
1: Ya UKS, malah. Judulnya Siapa Yang Merampas Cintamu?
0: Siapa yang merampas cintamu? Entah siapa itu.
1: Enggak tahu siapa yang merampas.
0: Mhm. Saya sih tidak ada. Oke. Okay.
1: Ya, mudah-mudahan ada lagunya ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, sambil dicari ya, menyapa dulu ini teman-teman.
0: Ya, ada. Ya dulu, siapa yang rampas cintamu?
1: Enggak ada, Ji.
0: Bukan, ini tuh. Ini judulnya, Siapa Yang Rampas Cintamu?
1: Iya, lagunya UKS.
0: Iya, bukan yang bukan merampas, rampas. Tidak ada M-nya. Hampir saja saya salah.
1: Iya.
0: Oke, lanjut. Maaf. Ada okay. Jeda.
1: Siapa ya?
0: Mm-mm.
1: Ada Purnama Sari, ada Amar, ada Ibu Gia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Aco Herudin, Pak Mahir, ada Mida, ada Ani Boteng, KMS, kemudian ada Pak Salman, ada Triani Alia, ada Gibran, ada Gunawan, ada Sultan, semuanya Mbak Fitri tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Selamat malam semuanya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Aduh, jangan dulu. Halo. Malam.
2: Iya, halo. Tuan Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, okay, siapa di mana?
2: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Mbak Fitri ya?
0: Alhamdulillah baik juga. Di sana bagaimana cuaca ya? Karena tadi sore ini hujan enggak memuju deh, sempat
2: iya,
0: hujan.
2: Tadi sempat lagi gerimis tadi sore. Sekarang lagi cerah.
0: Oh iya, cerah berawan, cerah. Berarti ada bintang-bintangnya di sana ini.
2: Oke. Okay. Ya, sepertinya nih ada.
0: Oke. Okay. Lanjut
2: lagu-lagu kita. Apa ya, lagu-lagu kenangan ya sekarang.
0: Mm-mm. Apa yang mau dikenang ini malam?
2: Nggak tahu apa penyanyinya, judulnya Kurela Kehilanganmu.
0: Itu Indonesia, pop innya Indonesia apa popnya Malaysia ini?
2: Ya. Kurang tahu juga.
0: Tahun berapa itu? Jandolo.
2: Iya.
0: Rilis tahun berapa ya? Kenangan lagu kenangan Jandolo. Oke, lanjut.
2: Nah, kirim salam tadi ada Bobby, makasih ya sapanya. Ada juga Alex Sardino, ada Erwin di Jalan Tambak Sari, ada juga Astrid Lut Timur, Basidan di Polman, Acore, Baim Putra, ada Pak Maher Tapala, ada juga Pak Syukur, ada Pak Kemes, ada juga Cok Harudin, ada Mida, bareng Bapak Ulan, Pak Rizal, ada juga Putra Mandar, ada Maulana, ada Dharma di Pulkar, bareng Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Amar, semoga cepat sembuh, ada Anto Duri, pokoknya buat semuanya aja pendengar.
0: Ini ini lagu Kurela Kehilangan, ini lagu baru ya, 2023 baru dirilis ini.
2: Ya, kita aja memilihkan pokoknya yang penting.
0: Yang tahun 2000-an ke bawah ini malam, oke.
2: Yang penting Kurela nih.
0: Kurela nih. Oh iya, iya. Rela saja, Mi. Astagfirullahaladzim.
2: Yang penting
0: bukan
2: kita yang
0: Kurela kan. Yang penting bukan saya, yang nyai itu.
2: Ya, semuanya juga bukan gunakan, cuma ada gunakan yang tidak baik tuh.
0: Oke.
2: Ya untuk Mbak Fitri, semoga selalu, semoga bisa selalu jaya di udara.
0: Amin.
2: Untuk semua pendengar, mudah-mudahan sehat selalu semua. Pokoknya untuk penggemar, biar pembukaan penggemar, mudah-mudahan kita akan selalu jaya di udara. Untuk Mbak Fitri, nyalain tugas.
0: Mana Mi?
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa itu?
2: Ada jadi lagunya.
0: Kalau ini tadi ku yang di request ini tahun baru rilis, jadi mungkin saya tidak bisa putarkan.
2: Oh iya.
0: Harus kalau tahun apa ya? Tahun 2000-an ke bawah lah. Kayak lagu-lagunya siapa ini? Meriam Belina kalau suka mungkin. Saya lah ini lagi. Desi ke bawah itu, ada yang ya, Malaysia.
2: Iya dipilih sama saja, yang penting ada gitu. Lagu ini.
0: Oke.
2: Ya lanjut aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Boteng di Mamuju. Saya ini apa ini? Ada juga yang request lagunya Sultan, ternyata aku salah menilaimu. Ya sebelum kita lanjut menerima penelpon email. Oke, kita terima dulu sebelum kita dengarkan lagu. Satu lagi penelpon baru kita dengarkan lagunya. Halo.
3: Halo.
0: Malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Pak Fitri.
0: Oke, siapa di mana?
3: Dari Tapalang, mau ke Mamuju lagi.
0: No, mau ke bukannya Tapalang masuk Mamuju kan? Atau mau ke kotanya? Ini kenapa kayak pick back di belakang ini? Oke, aman?
3: Mungkin aman ya sudah.
0: Oke, apa kabar di sana?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sempat tadi gerimis.
0: Tetap semangat kayaknya semua pas.
3: Tetap semangat.
0: Ini kayak dukungan-dukungannya pecinta bola ini masuk semua ke babak masuk selanjutnya.
3: Masih semangat Mbak Fitri. Yang yang kita dukung itu masih
4: jaya-jaya.
3: Masih jaya di putaran selanjutnya.
4: Kelas 7 ya deh.
3: Di kelas 7.
4: Sementara. Ini 32 besar ya deh.
3: 32 besar ya.
4: Mm-hmm. Oke. Okay. Lanjut kita.
3: Lagunya Dian Piscesa.
4: Dian Piscesa.
3: Apa salahku?
4: Aku juga tidak tahu.
3: Iya, tidak tahu salahku. Hanya saya pilih lagunya Dian Piscesa.
4: Nah, apa salahku? Saya juga ingin bertanya, apa salahku ini?
3: Nanti kita simak lagunya Dian Piscesa sebentar.
4: Biar kita tahu yang apa salah kita.
3: Iya, kita tahu apa salah kita.
4: Oke. Okay.
3: Salam-salam dulu.
4: Yeah.
3: Selamat malam. Ada Papa Rizal di Motek. Ada Paulang, ada Pak Herudin.
4: Mm-hmm.
3: Ada Haji Jamili, Abraham, Kaimis, mm-hmm. Acore, Zidan, Midadi, Adi-Adi, Ani di Boteng, ada Darnawati, Gibran, ada Sultan, Bang Kumis,
4: mm-hmm.
3: Ibu Norma di Wabana, ada Pak Salman, ada juga Pak Sukur, Mama Nanda, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, Ibu Muri di Kalimamuju, Anto di Endrekan, mm-hmm. bersama Asri, dan semuanya saja. Pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Mbak Putri,
4: yep.
3: Salam sehat selalu dalam perjalanan aktivitasnya.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan UKS. Siapa yang rampas cintamu? Bobby Pullman.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ya pendengar, kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Dan kita sudah mendengarkan lagu dari UKS, Siapa Yang Rampas Cintamu. Ini rilis di tahun 1994. UKS, grup UKS atau ditulis dengan UK besar, kemudian kecil S. Rilis di tahun 1994, kemudian lagu ini terdapat dalam album Bisa Berbisa dan menjadi salah satu lagu slow rock Melayu yang populer di Malaysia maupun Indonesia. Nah, lagu ini tulis oleh Ning Ida Rahayu. Oke, kita lanjut menerima telepon. Halo.
1: Halo, Ruan Rindu, Ruan Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Piti.
0: Oke, siapa di mana?
1: Ya, apa di kabar ini, Mamuju, bagaimana cuacanya di situ, Mbak Fitri?
0: Sama, tadi sore sih sempat gerimis ya, tapi sekarang sih oke aja.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan cuacanya secara dengan hatinya ini yang menyiar.
0: Oh, tidak ada matahari lagi di hatiku.
1: Iyalah, bagus itu. Maksudnya itu yang tidak ada yang mengganjal pikiran.
0: Oke, siapa di mana ini dulu? Sultan kah? Sultan?
1: Ya, Sultan.
0: Nah, tinggal dulu.
1: Ya kan, tidak selamanya itu matahari yang membuat cerah. Biar bulan juga kalau bercahaya cerah juga.
0: Bintang juga deh.
1: Iya, bintang juga.
0: Nah, tidak ada misemui itu. Oke.
1: Jadi rilis lagu ini.
0: Oh bisa. Kenapa tidak yakin ini kurasa ini?
1: Ya yakin kah deh?
0: Ya.
1: Gelas-gelas kaca niat-niati.
0: Nia dan niati gelas-gelas kaca.
1: Iya.
0: Gelas-gelas kaca.
1: Ya, lagu ini diperuntukkan buat seluruh teman-teman. Ada Pak Ames, Bobby bersama adiknya, Pak Seryani, Alia, Widat, Maulana, Pak Salman, Wawananda, Bunda Adi, sehat Bunda Adi.
0: Ya.
1: Ada juga Astri di Timur, atau di Tekan Duri, Ibu Murni di Kalimamuju, Ibu Mia, Ibu Nurma, Pak Mahir, Aci Rairudin. Ada juga di Karampuan itu Sepatwo. Ya, semuanya saja Pak Fitri, pendengar Ruang Rindu.
0: Lagi.
1: Tanpa terkecuali. Dan untuk Mbak Fitri, jalankan aktivitasnya.
0: Lagi.
1: Sukses selalu, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan umur dipanjangkan.
0: Amin. Oke.
1: Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Galung Tulu di ada Pak Sultan. Oke, pendengar yang bagi pecinta bola nih, jangan lewatkan sebentar. Pukul 3 dini hari, runner up grup A bertemu dengan runner up grup B. Ada South Africa, kemudian Kanada, pendengar, di pukul 3. Kemudian ada ini. Nah, grup-grup yang masuk di 32 besar ya, ke 32 besar. Ada Meksiko, kemudian South Africa di grup A, di grup B ada Switzerland dengan Kanada, kemudian di grup C ada Brasil dan Maroko. Grup D ada USA, kemudian Australia, grup E Jerman, apa ini? Cote d'Ivoire. Ini banyak negara-negara yang agak-agak ini ya. Saya agak-agak baru dengar. Grup F dia ada Netherlands, kemudian Jepang, di grup G ada Belgium dan Egypt, kemudian grup H Spain, Cabo Verde. Kemudian di grup I ada France sama Norway, Norwegia ya. Grup J ada Argentina dan Austria. Oh iya. Yeah. Ternyata grup K ada Kolombia dengan Portugal ini. Yang banyak pendukungnya ini sering-sering war ini Argentina sama Portugal. Entah mengapa, apakah karena Messi dan Ronaldo? Kemudian grup L ada England dan Kroasia. Nah, itu yang masuk babak selanjutnya, pendengar. Jadi, pendengar terus di RRI Pro 1 Mamuju di frekuensi 96 untuk daerah Mamuju dan sekitarnya. Kemudian di daerah Majene dan Polowali ada 100,2 FM. Kemudian di Polowali Mamasa ada 97,6 FM di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kita lanjut di lagu apa nih? Adian Pisces lah, apa salahku?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Oke, gelas-gelas kaca dari Nia dan Yati pendengar dan yang ingin bergabung di nomor 0403 dan nomor 0896 di ruang rindu malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagai rindu memori lah.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Kalimantan lagi ini Mbak Putri.
0: Kalimantanmu juga nih kak, flu-flu gimana gitu?
1: Iya betul sekali.
0: Ini terdengar sampai sini.
1: Iya.
0: Semoga cepat sembuh.
1: Iya.
0: Kayaknya ini banyak orang-orang yang lagi flu ini so.
1: Ya, betul.
0: Mungkin karena cuacanya kurang jelas jadi.
1: Iya betul, apalagi ini cuaca lagi panas sekali.
0: Iya. Tiba-tiba angin datang.
1: Tiba-tiba
0: itu kan.
1: Angin lagi.
0: Itulah. Agak bingung kita nebaknya ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke.
1: Dipilihkan saja lagi nih Pak.
0: Oh.
1: Masih bisa.
0: Lagunya siapa?
1: Ya dipilihkan saja.
0: Oke. Kalau saya yang pilih agak-agak aneh itu ya.
1: mana yang bagus di tempat kamu ini
0: tuh? Oke. Nanti saya mewakili suasana hati.
1: Iya betul. Tengah tertidur ya. Tengah tertidur Mbak Fitri.
0: Ini lagunya Selamat Malam ya dangdut lagi. Oke.
1: Kirasan dulu ada Ilya, kirasan lagi dari Dharma, ada juga Kenes, Bobby, Elisabino, Maulana, kirasan lagi dari Piko, ada juga Pak Mahir, kirasan juga Gibra, Abraham, kirasan ada juga Erwin di Jalan Permesapi dan buat kami menyebutkan pada Bobby Elisabino. Tegas, Mbak Fitri lanjut tegas menjalankan petugasnya. Saya selalu terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke mana ini? Mana nih? Hey, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Ruang rindu. Ini kayak suaranya. Halo. Iya, ini kresek-kresek ini. Entah dari jaringan atau dari mana ini. Halo.
2: Halo.
0: Ini saya nggak sih kalau suaranya ini agak-agak tidak jelas sampai di sini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Amin.
0: Oh. Kenapa begini suaranya? Jaringannya tak buan ini?
2: Oh ya, ini bagaimana untuk jaringannya studio?
0: Entahlah, jaringan studio aman ini.

0: Oke. Ah, sepertinya ini tidak terlalu. Halo.
1: Halo,
0: Malam.
1: ruang selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oleh, oke, siapa di mana?
1: Kenapa ini lemah sekali ini suaranya ini Mbak Fitri ya? Nggak semangat.
0: Saya semangat, semangat 45. Yo.
1: Saya kira,
0: siapa di mana?
1: Saya kira mengantuk ya.
0: Oh belum, saya mah enggak, belum mengantuk kalau di jam-jam begini ya. Nah, mengantuknya saya tuh di jam 8.
1: Oh jam 8, oh berarti cepat sekali nih.
0: Biasanya
1: yeah. Kalau begitu Mbak Fitri ya langsung saya request lagu.
0: Siapa di mana dulu lah?
1: Campa lagi ya.
0: Campa lagi ya. Banyak yang dicampa lagi yang termasuk ada seseorang di sana yang saya kenal.
1: Temamu dulu dari sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang.
0: Dari dulu sampai sekarang saya mana ada tuh.
1: Iya.
0: Teman saya bertebaran lagi berpisah semua.
1: Ya begitulah kalau penyiar.
0: Lagi. Ini suaranya Kak agak beda ini. Mungkin lagi flu juga atau bagaimana?
1: Iya, agak flu ya. Disebabkan karena nonton bola ya selalu juga begadang.
0: Oh, teriak-teriak pasti saat nonton.
1: Ya tentulah.
0: Apalagi kalau gol ya teriak.
1: Ya, teriak pasti.
0: Nah, oke.
1: Ya, lagunya Bimesak ya?
0: Oh, Bimesak.
1: Antara kau dan aku.
0: Mesek antara
1: kau dan aku.
0: Antara
1: kau dan aku ya.
0: Ah iya. Bukan antara dia dan dia. Oke. Okay. Ya.
1: Yeah, bukan.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Lanjut ada siapa yang baru lewat tadi ya?
0: Mana? Oh, ada Bu Murni di Kalimamuju.
1: Ya, ada Ibu Murni, kemudian ada juga Ani, ada juga siapa ya, di mana itu ya, agak lupa lagi.
0: Ya. Mana, saya juga tidak tahu menebak ini.
1: Taludu apa ya, Taludu ya.
0: Taludu, ya mungkin.
1: Ya, ada Pak Mahir, Amar, Bobby, kemudian ada Sidan, ada Ibu Dharma. Ya, pokoknya untuk semuanya Mudi. Ya, pendengarnya apa ya, RRI Mamuju tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Dengan ucapan ya, selamat malam semuanya. Intinya okay. Mbak Fitri ya, semangat dong.
0: Saya ya, semangat.
1: Ya semangat. Saya
0: tidak
1: semangat
0: mungkin saya teriak-teriak di malam hari ini.
1: Ayo. Makanya ini saya suka sekali kalau membuktikan. Nah, kenapa ya? Suka bercanda begitu.
0: Ah, sebenarnya saya datar-datar aja. Antar. Yeah. Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak yang tadi agak ini ya, minta maaf ya karena susah ngangkatnya. Ini saya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Mama mau lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dengan Mama Nanda di Polman.
0: Ini yang bergabung tadi di lewat yang satu kah ya?
2: Yang putus-putus tadi.
0: Saya baru angkat aja putus. Astaga, minta maaf saya.
2: Gabung tadi. Enggak belajar nyangku padahal bayinya di sini suaranya.
0: Iya, oh sampai sini rusak kali, serius. Saya benar-benar
2: mungkin ada yang acak-acak di udara.
0: Oh iya, mungkin kayak ini tadi ada kelelawar yang lewat kayaknya. Astagfirullah, minta maaf ya. Tapi bisa ternyata bisa saya angkat di sini tembusnya. Oke.
2: Oke, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik.
2: Lama tak jumpa, kangen rasanya.
0: Weh, lama tuh. Lama enggak muncul-muncul, kemana ini?
2: Ada satu tahun, Dik.
0: Eh, enggak juga. Kelamaan juga loh, 1 tahun kayaknya.
2: Lagi sibuk.
0: Oh iya iya.
2: Lagi ada wadah yang baru.
0: Oh,
2: harus diselesaikan. Kalau ada izin dari yang di atas.
0: Oh iya iya iya. Semangat dan semoga semuanya berjalan lancar apapun itu.
2: Amin. Semangat banget. Boleh minta lagu yang mewakili.
0: Kayaknya ini sudah di akhir ini, sudah ada Obi Mesak.
2: Dari Murni Moji.
0: Apa itu?
2: Apa tadi yang dipilih Bu Murni, mengikut saja mah?
0: Tidak ada. Tapi dia tidak maunya ada. Yang malah yang pengantar tidur setin tadi maunya pilihnya yang Bru Rimaranti ke Angin Malam. Tapi kalau misal oke, bisalah mewakili Bu Murni malam ini.
2: Angin Malam kalau lagi flu itu. Awas lagi.
0: Kena angin ini, masuk angin.
2: Ya. Itu tolak angin.
0: Yeah. Angin menjauh, apa yang mendekat? Astagfirullah.
2: Panas.
0: Oke, apa nih? Yang katanya yang cocok untuk pengantar tidur.
2: Apa ya cocok pengantar tidur? Nina Bobo.
0: Astagfirullah. Kalau ada nyamuk, apa kalau digigit nyamuk?
2: Pengantar tidur itu yang lebih bagus itu kalau saya tuh kelambu.
0: Ya Allah. Judul lagu, Mbak.
2: Judul lagu ya.
0: Iya, bukan alat tidur.
2: Kira alat tidur, salah
0: kayak ya. Astagfirullah. Dari tadi saya istighfar terus ini.
2: Iya, semestinya gitu, selalu sadar.
0: Iya, semoga kita semua disadarkan.
2: Amin.
0: Amin. Ya Allah. Oke, ini.
2: Bolehkah?
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya tadi pengantar tidur.
0: Ini katanya lagu yang cocok untuk pengantar tidur. Apa ya kira-kira?
2: Selamat malam.
0: Aduh, Evita malah kah?
2: Iya, dipilihkan saja Mi Putri.
0: Tapi ini saya masukkan di playlist Angin Malam ini, Bro Rimarantika ini tadi.
2: Tidak apa-apa, karena anginnya ada di luar, orangnya ada di dalam.
0: Di kelambu. katanya orang Mandar iri di
2: Landur. Ada yang iri Landur si Bunyo.
0: Kalau tama di Bocu. Astagfirullah. Ini apa? Ruang rindu ya, ruang rindu.
2: Iya, cocok. Ini tama di Bocu ya, pengantar tidur tuan.
0: Oke, ya lanjut. Kita kayaknya dikejar waktu ini.
2: Iya, bukan kita yang kejar waktu, tapi kita dikejar waktu. Ya oke. Salam hangat ya untuknya Bu Murni tadi, paling cantik selalu. Atau kapangnya Sodel tanya juga untuknya Putri ya. Kalau kemajuannya nanti ya mudah-mudahan dikasih info lah, atau mudah-mudahan saya juga dengar. Mau kak lihat batang hidungnya.
0: Astagfirullahaladzim. Kenapa batang hidungnya? Kukira bulu matanya.
2: Saya lanjut ya untuknya juga Bu Norma, ada si Patuo, terus ada Bu Lia, Asriani, ada Alia, juga untuknya Bunda Adi, Iqdale Pandini, terus ada Lia juga ya. Untuknya untuk Andre Kang, ada Pak Sidan, ada Pak Bobi, untuknya Pak Emas, dan untuknya Kak Herianto Lemesak, ada Nesaki, juga untuknya Sri di Timur, untuknya Pak Syukur, untuknya Sal Sapa sama saya Mama Nanda ya, makasih banyak semuanya, mohon maaf lahir batin karena Pak kali-kali saja balas sapaannya. Contohnya Pak Maher, ada Ahmad Nirawa Indah. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Salam jabat hati selalu dari Mama Ananda. Semoga sehat selalu juga. Dan tentunya Putri, tambah cantik. Tambah cantik ya.
0: Itu tembang, relatif tembang untuk perempuan.
2: Tambah tembangi juga dong, Fe. Tak.
0: Astagfirullah.
2: Iya, oke. Lanjut tugas. Jangan lupa pengantar tidurnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita akhiri di perjumpaan kita Ruang Rindu di malam hari ini. Dan kita ditutup lagu dari ini, Bro Rimaran, Tiga Angin Malam. Semoga tidak ada yang kena yang masuk angin ini malam. Kemudian di akhir ada Obi Miesak, Cinta Antara Kau Dan Aku. Tapi aku dapatnya Antara Kau Dan Aku Satu, ya entahlah yang mana yang benar. Oke, kita dengarkan.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Karena marah ini pasti itu.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz di hari ini Minggu 28 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali akan menjumpa Anda tepat di pukul 3 dini hari nanti dalam pertandingan bola Afrika Selatan dengan Kanada atau runner up grup A versus runner up grup B, pendengar, di pukul 3 dini hari melalui FM 96 dan 100,2 dan juga 97,6 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan pihaknya menyiapkan afirmasi ataupun bantuan untuk mengembangkan objek desa wisata yang terintegrasi dengan kawasan pantai di Provinsi Banten. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai, tetapi juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner desa, pemandangan alam, hingga

0: Kesehatan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya, Bung ya.
1: Salam, Bung Sabil.
0: Salam olahraga, sehat selalu, Bung Yanto.
1: Amin.
0: Dan dengan demikian, pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko. Dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
0: Kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Indra Sinaga berjudul Bersabarlah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali menemani Anda saya Nita Wahyuni, dan tentunya kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang memonitor baik melalui frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Pagi hari ini pendengar, kami akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian siaran tentunya. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat. Edisi 29 Juni 2026, pendengar, bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, Komisi 2 DPR RI mendukung Mamuju menjadi kota. Reporter Hamar Hadi Umar melaporkan.
1: Oleh karena itu kami mendukung untuk didorong ini kepada
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan dukungannya terhadap usulan transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, setelah 22 tahun berjalan, sudah sepantasnya ibu kota provinsi ditingkatkan statusnya untuk mendukung kemajuan daerah. Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf Macan Effendi usai menerima audiensi Bupati Mamuju Sutina Suhardi bersama dengan rombongan DPRD Mamuju yang melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada Selasa lalu. Ia menambahkan, target penyelesaian kajian dan pengusulan dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP Daerah Otonomi Baru atau DOB diharapkan dapat terrealisasi pada Desember 2026. Ia menjelaskan bahwa usulan ini merupakan transformasi kabupaten menjadi kota dengan pembelahan kecamatan. Secara logika, setelah 22 tahun, ibu kota provinsi sudah seharusnya lebih fokus pada pembangunan dari sisi perkotaan. Namun, menurut Dede, sudah sepantasnya Sulbar untuk berubah menjadi provinsi yang lebih maju dengan peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan publik yang memadai.
1: Hanya ada beberapa yang berbeda. Nah, salah satu yang berbeda adalah Sulawesi Barat atau Mamuju ini, karena yang diminta bukanlah berbicara soal pemekaran baru, tetapi merubah ibu kota Sulawesi Barat dari kabupaten menjadi kota. Artinya, mentransformasikan kabupaten menjadi kota. Ya, tentu dengan ada posisi pembelahan kecamatan yang kemudian akhirnya nanti menjadi kota yang lain. Pada dasarnya saya melihat secara logika saja 22 tahun memang perlu ada ibu kota yang lebih fokus kepada pembangunan dari sisi konteksnya perkotaannya. Ya, dan sudah sepantasnya ketika ini sudah berjalan puluhan tahun, maka Sulawesi Barat ini harus berubah menjadi provinsi yang lebih maju lagi, tentu dengan peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan lain-lain. Oleh karena itu kami mendukung untuk didorong ini kepada pemerintah, Kemendagri dalam hal ini untuk segera memasukkan dalam RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah terkait daerah otonomi baru, yang mestinya ini kalau tidak ada aral melintang kami dorong Desember 2026 semua usulan pemerintah, kajian-kajian pemerintah termasuk mungkin Mamuju ini sudah selesai.
2: Ia juga menegaskan Komisi 2 DPR RI mendukung usulan tersebut untuk segera didorong kepada pemerintah dan Kemendagri agar dimasukkan dalam rancangan peraturan pemerintah terkait daerah otonomi baru. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, masih dari DPR RI yang mengingatkan bahwa pemekaran daerah jangan berlatar belakang politik. Kembali dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
1: Daerah yang mengusulkan pemekaran tidak boleh berlatar belakang politik.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan bahwa usulan pemekaran daerah tidak boleh dilatar belakangi oleh kepentingan politik, melainkan harus berdasarkan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan fiskal menjadi syarat penting agar daerah baru tidak menjadi beban bagi pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf usai menerima audiensi Bupati Mamuju bersama dengan rombongan DPRD Mamuju di Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Ia menjelaskan banyak usulan pemekaran yang muncul karena ketidakpuasan atas hasil pilkada. Menurutnya hal itu tidak boleh terjadi. Ia menambahkan usulan pemekaran harus berdasarkan konteks pembagian wilayah, berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk hingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dede juga menjelaskan bahwa pentingnya aspek keberlanjutan fiskal dalam setiap usulan pemekaran. Menurutnya, pembentukan daerah baru tidak boleh justru menambah beban keuangan negara maupun pemerintah daerah.
1: Dari sekian banyak daerah yang mengusulkan pemekaran, tidak boleh berlatar belakang politik. Harus berlatar belakang kepentingan pelayanan publik atau pembangunan masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena banyak yang kami juga menerima ketika kalah pilkada akhirnya pemekaran, yeah, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Kita harus benar-benar berdasarkan konteks tadi pembagian wilayah itu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di situ seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan ekonomi dan lain-lain. Dan yang paling penting sekali adalah sustainable, artinya ada berkelanjutan dalam konteks fiskal. Ya, jangan sampai apakah itu pemekaran atau penyatuan, maka ada fiskal yang akhirnya hanya satu menjadi beban. Jadi, nah ini keberlanjutan fiskal ini menjadi penting sekali, sehingga pemerintah pusat pun juga nanti bisa membantu, tidak terlalu bergantung dari pemerintah pusat.
2: Lebih lanjut, katanya, daerah hasil pemekaran harus memiliki kemampuan fiskal yang memadai, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Karena menurutnya, saat ini hampir 70% daerah masih tergantung pada pemerintah pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, nobar menjadi ajang menaikkan ekonomi UMKM, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sukses menggeliatkan ekonomi kerakyatan lewat momentum nonton bareng Piala Dunia. Reporter Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Alhamdulillah ya, ada perputaran ekonomi lah yang terjadi di kegiatan ini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sukses menggeliatkan ekonomi kerakyatan lewat momentum nonton bareng Piala Dunia. Acara nobar yang digelar di kawasan Car Free Day Jalan Arteri Mamuju tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu mendorong daya beli masyarakat terhadap produk UMKM lokal. Perputaran uang Pemprov Sulbar menggelontorkan voucher belanja gratis senilai 40 juta rupiah. Voucher tersebut dibagikan kepada pengunjung untuk dibelanjakan pada lapak-lapak UMKM di sepanjang area nobar. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan, Pemprov fokus menciptakan efek pengganda ekonomi bagi masyarakat kecil.
3: Yang terpenting dari kegiatan ini, kita harus ada multiplier efeknya, yaitu ekonomi kerakyatan UMKM. Kita banyak terlibat di sini dan kita memberikan voucher kepada pengunjung ya, untuk bisa menukarkan vouchernya untuk bahan jajanan yang ada di UMKM ini. Ya, UMKM ini banyak kita libatkan dan alhamdulillah ya, ada perputaran ekonomi lah yang terjadi di kegiatan ini.
4: Selain ribuan warga, acara ini juga dihadiri oleh jajaran OPD dan instansi vertikal yang turut mendongkrak transaksi jual-beli pedagang kecil di kawasan Jalan Arteri Mamuju. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, magang nasional segera dibuka. Puluhan perusahaan di Sulbar siap bergabung. Bersama laporannya dengan reporter Ahyan Irsyada.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker-Trans Provinsi Sulawesi Barat menargetkan program magang nasional tahun 2026 dapat menjangkau lebih dari 40 perusahaan swasta di Sulawesi Barat. Pengantar kerja Disnaker-Trans Sulawesi Barat, Muhammad Idam, mengatakan antusiasme perusahaan terhadap program magang nasional terus meningkat. Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, puluhan perusahaan yang telah terlibat berkomitmen untuk kembali berpartisipasi pada tahun ini. Menurut Idam, tingginya minat perusahaan menunjukkan bahwa program magang nasional dinilai memberikan manfaat baik kepada peserta maupun bagi pihak perusahaan. Oleh karena itu, Disnaker Trans Sulawesi Barat menargetkan jumlah perusahaan yang terlibat pada tahun ini dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
6: Kita akan coba cari lagi perusahaan atau instansi yang memang bersedia untuk menjadi tempat magang. Target kuotanya mungkin harusnya bisa lebih banyak dari tahun lalu sih. Mengingat juga programnya kan berlanjut, terus juga outputnya juga bagus. Kalau dari evaluasi, saya kan sempat bergabung juga di beberapa grup perusahaan yang menyelenggarakan magang. Dari 3 batch itu, hampir semuanya perusahaan itu ingin lanjut. Mengingat mungkin mereka terbantu, mereka juga ada tambahan pegawai secara tidak langsung ya. Jadi mereka berencana tetap lanjut untuk tahun ini. Kalau perusahaan swasta sendiri, saya tidak bisa kalau tahun lalu perkiraannya ada 30-40, kita juga berencana tahun ini lebih dari itu.
5: Lebih lanjut, Ida memaparkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, program magang nasional 2026 diperkirakan akan dimulai dibuka pada bulan Juli 2026. Adapun persyaratan peserta kemungkinan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Melalui program tersebut, Disnaker Trans Sulawesi Barat berharap dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir Syeda melaporkan.
0: Informasi ya selanjutnya, pendengar. Magang Nasional 2026 ini di Disnaker Sulawesi Barat menargetkan menyerap 800 fresh graduate Sulawesi Barat. Akan kembali dilaporkan oleh reporter Ahyan Irsyada.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Barat menargetkan program magang nasional 2026 dapat menjangkau lebih dari 800 lulusan baru atau fresh graduate di Sulawesi Barat. Pengantar kerja Disnaker Trans Sulawesi Barat, Muhammad Idam, saat ditemui RRI Mamuju, Jumat 26 Juni 2026 mengatakan, target peserta magang nasional tahun ini mengikuti kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat. Ida menilai jumlah peserta tahun ini dapat melampaui kuota tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 800 peserta. Ida menjelaskan program magang nasional diperuntukkan khusus bagi lulusan baru yang masa kelulusannya belum lebih dari 1 tahun sejak yudisium. Program ini akan menyerap lulusan baru dari jenjang diploma 3, diploma 4, maupun strata 1.
6: Kalau target biasanya mengikuti kuota yang ada. Kalau tahun lalu itu sekitar 800-700 kuota, ya itu tadi lebih dari itu. Biasanya kan karena program magang ini targetnya lulusan fresh graduate, mungkin tidak pendaftar tidak sebanyak sebelumnya karena tidak sebanyak program magang yang sebelumnya. Karena ada kriteria khusus yang dikhususkan untuk mereka yang fresh graduate saja, yang dimana terbatas secara itu. Tapi untuk target kuotanya dicoba untuk memenuhi lebih dari 800.
5: Untuk memenuhi target peserta, Disnaker Trans Sulawesi Barat juga akan menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Barat agar para lulusan baru dapat mengikuti program tersebut. Disnaker Trans Sulawesi Barat berharap melalui program tersebut dapat membekali para lulusan baru di Sulawesi Barat dalam meningkatkan kompetensi serta memperbesar peluang memasuki dunia kerja. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syeda melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 29 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Mamuju pendengar terus berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan pengelolaan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan sistem dashboard untuk memantau realisasi anggaran secara berkala. Reporter Asmi Saleh melaporkan.
8: Jadi mereka kadang di akhir tahun baru berlomba-lomba menghabiskan anggaran gitu.
9: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus berupaya meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan sistem dashboard untuk memantau realisasi anggaran secara berkala. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengungkapkan masih ditemukan pola belanja anggaran yang tidak sejalan dengan target realisasi setiap triwulan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian OPD baru mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran. Menurut Sutina, pola tersebut perlu dibenahi agar pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih efektif, terukur, dan memberi manfaat bagi masyarakat sejak awal tahun. Melalui penerapan dashboard pemantauan, pemerintah daerah dapat mengawasi perkembangan realisasi anggaran setiap triwulan. Dengan begitu, masing-masing OPD diharapkan lebih disiplin menjalankan rencana belanja sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8: Kadang teman-teman di dinas itu masih ada yang tidak sesuai dengan realisasi per triwulannya. Jadi mereka kadang di akhir tahun baru berlomba-lomba menghabiskan anggaran gitu. Nah ini sekarang yang kita mau perbaiki bagaimana di setiap triwulannya mulai dari triwulan pertama sesuai dengan realisasi yang memang mereka sudah tentukan seperti itu. Sehingga kita berharap dengan adanya dashboard ini, sistem ini, kita sudah bisa teman-teman OPD bisa semakin disiplinlah dalam membelanjakan anggaran yang mereka miliki di OPD masing-masing.
9: Pemerintah Kabupaten Mamuju berharap sistem pemantauan tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal sepanjang tahun, bukan hanya terpusat pada akhir periode anggaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayahnya. Dan salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah menyusun mapa jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan juga pelaku usaha.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah penyusunan roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan pelaku usaha. Usai menutup acara Madrasah Fair 2026 di Mall Matos Mamuju Sabtu 16 Juni kemarin, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menegaskan ekonomi syariah memiliki peran penting untuk ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemkab akan segera menggandeng seluruh ekosistem ekonomi yang ada.
10: Kita sudah punya roadmap untuk pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Mamuju. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting, maka ke depan kita akan adakan kerjasama kepada seluruh pelaku-pelaku usaha, seluruh perbankan, seluruh ekosistem yang ada ekonomi yang ada di Kabupaten Mamuju ini. Ya, sehingga pelaku usaha, perbankan dan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya itu bisa menjalankan usahanya dengan baik.
4: Dengan adanya kolaborasi yang solid, Pemkab Mamuju berharap seluruh pelaku usaha dan perbankan dapat menjalankan bisnis dengan baik, sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansah melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, datang dari Bandar Running Fest yang pendaftarnya kini telah menembus 2.000 orang. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
11: Mandar Running Fest 2026 menargetkan 3.000 peserta dan kini pendaftaran sudah menembus sekitar 2.000 pelari. CEO Mandar Running Fest Miftahul Khair Nur Ali Mubar menjelaskan antusiasme peserta terus meningkat dari hari ke hari. Ia mencatat pendaftar datang dari berbagai daerah dengan pola pendaftaran yang cenderung memuncak di masa akhir. Menurutnya, komposisi peserta didominasi pelari dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, disusul peserta dari berbagai provinsi lain di Indonesia. Miftahul mengungkapkan tim juga mengantisipasi lonjakan pendaftar menjelang penutupan pendaftaran yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
12: Kalau target kita 3.000 peserta, Kak, semua kategori. Ini kita ada dua kategori, K dan 10K, Kak. Udah hampir 2.000 sih, Kak. Kalau data yang masuk, udah 2.000. Biasanya kan kalau di kita itu banyaknya yang super last minute ya, mungkin karena activity bahkan kemarin pendaftar itu sempat melonjak satu hari 120 orang. Dan sebaran peserta sudah lumayan, Kak. Kalau peserta 60% dari Sulawesi Barat, 30% dari Sulawesi Selatan, 10% itu sebarannya ada Jakarta, Kalimantan, Jawa, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo.
11: Lebih lanjut, Mandar Running Fest 2026 dijadwalkan berlangsung awal Juli di Sport Center Stadion S. Mengke Polewali Mandar dengan kategori lari 5 km dan 10 km. Penyelenggara menghimbau calon peserta segera mendaftar sebelum kuota 3.000 pelari terpenuhi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat menegaskan bahwa penanganan fasilitas lalu lintas, termasuk lampu lalu lintas atau traffic light, merupakan kewenangan dari instansi teknis. Reporter Asmi Saleh melaporkan.
13: Apalagi di Mamuju ini, traffic light-nya kurang berfungsi.
9: Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat menegaskan bahwa penanganan fasilitas lalu lintas termasuk lampu lalu lintas atau traffic light merupakan kewenangan instansi teknis. Masyarakat pun diimbau memahami pembagian tugas antar instansi agar penyampaian laporan dan pengaduan lebih tepat sasaran. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan, persoalan traffic light yang tidak berfungsi tidak hanya ditemukan di Kabupaten Pinrang, tetapi juga di sejumlah titik di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan lampu lalu lintas. Kompol Febrian menjelaskan, masih banyak masyarakat yang menganggap seluruh persoalan di jalan menjadi tanggung jawab polisi. Padahal, kepolisian hanya bertugas melakukan pengaturan, rekayasa, dan penegakan hukum lalu lintas. Sementara, penyediaan serta perawatan sarana dan prasarana jalan berada di bawah kewenangan instansi terkait.
13: Terus terkait traffic light, bukan cuma di Pinrang saja, hampir semua di titik-titik itu, apalagi di Mamuju ini, traffic light-nya kurang berfungsi. Jadi kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan, kan untuk traffic light itu kan itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Jadi terkadang masyarakat ini, dia bukan saya bilang salah kaprah ya, jadi semua berpikir itu semuanya polisi. Kambingnya hilang, lapor polisi. Dia punya apa hilang, lapor polisi. Semuanya lapor polisi. Jadi ada tugas-tugas dan tanggung jawab beberapa instansi itu yang terkadang masyarakat itu berpikir semuanya ada di polisi. Padahal tidak seperti itu. Lampu merahnya tidak menyala, polisi yang ditanya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya polisi itu hanya merekayasa saja di jalan. Tapi kalau untuk sarana-prasarana di jalan atau apa, itu ada dinas tertentu yang membidangi.
9: Ditlantas Polda Sulawesi Barat berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar fasilitas lalu lintas dapat berfungsi optimal. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kerusakan fasilitas jalan kepada instansi yang berwenang, sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat demi mendukung keselamatan pengguna jalan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, kami hadirkan feature dari Mandar Running Fest, dari tongkrongan ke panggung lari dan budaya.
11: Niptahul Khair Nur Ali Mubar membangun Mandar Running Fest 2026 dari sebuah kegelisahan sederhana. Pulau Limandar punya potensi besar, namun belum punya panggung yang cukup luas untuk memperlihatkannya. Ia merancang ajang lari ini dengan kaitan kuat pada kuliner dan budaya setempat. Dalam gagasan yang ia susun, lomba lari berhubungan dengan cara orang menjelajahi kota, mencicipi masakan lokal, dan bersentuhan dengan tradisi masyarakat Mandar. Ia membuka penjelasannya dengan menelusuri asal mula gagasan tersebut, merujuk pada situasi event lari di Sulawesi Barat, dan ingat tentang satu nama yang pernah ada lalu hilang.
12: Latar belakangnya sebenarnya ini lahir dari tongkrongan tetangga teman. Itu pertama, kami melihat dengan ramainya event run di Sulawesi Barat, kemudian khususnya Pulau Limandar sebagai salah satu penyelenggara pertama. Jadi Pulau Limandar setahu kami pernah ada event run 2023 itu ada Pulman Run, kemudian sudah tidak lanjut. Dan kami melihat sebenarnya secara potensi Pulau Limandar itu sangat punya potensi secara landscape, secara infrastruktur, secara penduduk, itu Pulau Limandar punya. Ya, tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya.
11: Nipta menautkan memori Polman Run 2023 dengan situasi sekarang. Menempatkannya sebagai titik berangkat yang penting, ia melihat Pulau Limandar memiliki landscape, infrastruktur, dan basis penduduk yang memadai untuk menggelar event lari berskala lebih besar. Tongkrongan bersama teman menjadi ruang di mana kegelisahan atas potensi yang terbengkalai menemukan bentuk konkretnya. Nipta dan tim kemudian menyusun satu gagasan inti yang merangkai lari dengan kuliner dan budaya dalam satu rangkaian festival.
12: Nah, akhirnya lahirlah ide untuk membuat Mandar Running Fest, yang mana kami mengawinkan running, culinary, and culture. Jadi satu event itu untuk tiga hal seperti itu, Kak.
11: Konsep ini menggerakkan peserta di rute dan di area festival secara berkelanjutan. Pelari menempuh jalur yang disiapkan, lalu bergerak menuju area istirahat dan perayaan. Di sana tersedia kuliner Mandar, sajian penyegar, dan pertunjukan budaya. Lari, makan, dan menyimak pentas berada dalam satu alur pengalaman yang saling mengisi. Mipta menyoroti kemasan sebagai titik penting dalam membedakan Mandar Running Fest dengan event lari lainnya. Ia mengakui keberadaan banyak event serupa, lalu menempatkan kuliner dan budaya sebagai pernyataan utama dalam susunan festival ini.
12: Rasanya mungkin sudah banyak sebenarnya event run mungkin yang punya konsep yang sama mungkin ya, tapi kemasannya yang betul-betul membuat culinary and culture sebagai statement event itu kami belum dapat. Kami mengawinkan tiga hal itu. Kembali lagi tadi bahwa kita mencoba mencari pembeda yang ada dari event-event yang sudah terselenggara. Akhirnya kami kawinkanlah lari itu sendiri, culinary, kuliner-kuliner. Jadi teman-teman pelari ketika finish di garis start dan memasuki area rest village itu bisa menikmati kuliner selain mendapatkan refreshment dan culture.
11: Ia menempatkan kuliner dan budaya pada posisi utama dalam desain acara, mulai dari materi promosi hingga pelaksanaan hari festival. Pelari dari pengunjung bersinggungan dengan makanan lokal dan pertunjukan tradisi dalam ritme yang sama dengan aktivitas olahraga. Kemasan menjadi cara untuk memastikan dua unsur itu hadir sebagai inti, bukan hiasan pinggir. Mipta mengangkat satu tradisi yang ia anggap belum cukup diperkenalkan keluar dan menempatkan di garis depan festival.
12: Kita selaku Mandar itu punya satu aset mahal dan berharga itu Sayang Patudi. Banyak daerah yang punya kuda, tapi yang punya kuda menarik kayaknya cuma Mandar. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mempromosikan, apalagi yang saya tahu Sayang Patudi itu merupakan salah satu juara Festival Budaya Nusantara, kalau nggak salah tahun 2008.
11: Saya Patudu hadir di permukaan aspal dan rumput stadion di tengah rute lari dan keramaian peserta. Pengunjung dari luar daerah berinteraksi langsung dengan tradisi yang sebelumnya banyak ditemui dalam perayaan keagamaan dan hajatan lokal, kini tampil dalam bingkai festival olahraga. Mipta merajut Mandar Running Fest sebagai ruang temu antara olahraga, pariwisata, dan identitas kultural. Lari mengaktifkan ruang kota dan kawasan olahraga, kuliner menghadirkan rasa yang berakar pada dapur keluarga, dan Sayang Patudu membawa dimensi pertunjukan tradisi di tengah keramaian peserta dan penonton. Di antara gelombang event lari yang semakin banyak di berbagai daerah, Mandar Running Fest hadir dengan komposisi unsur yang ia bangun dari obrolan santai, pembacaan potensi lokal, dan keinginan memberi panggung yang lebih luas bagi Polewali Mandar.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar, Sanita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i kalau itu yang na bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Partner.

0: sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pagi hari ini pendengar, mari kita mengikuti informasi-informasi olahraga tentunya akan kami hadirkan di luar, di ruang dengar Anda, informasi olahraga lokal, nasional, bahkan hingga internasional. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju pagi hari ini dengan informasi olahraga dan musik pilihan di ruang dengar Anda. Let's go.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah. Di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi olahraga pertama pendengar yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hasil Piala Dunia 2026, Kanada meraih tiket 16 besar. Kanada pendengar memastikan bahwa langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal dari Stephen Eustaquio pada masa tambahan waktu 90+2 memastikan kemenangan dramatis Leo Ronges pada 29 Juni 2026 tadi pagi.

Kemenangan dari Kanada atas Afrika Selatan ini pendengar berhasil mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara untuk Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda Balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda Balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI.
6: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tapa nak habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: juru di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
4: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
3: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Pendengar, rekor lompat tinggi pecah di hari kedua Kejurnas Atletik 2026. Hari kedua kejuaraan nasional atletik dari Indonesia Open Championship 2026 di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun, Jawa Timur. Maksud kami Jakarta Timur, 28 Juni kemarin diwarnai dengan pecahnya sejumlah rekor nasional kelompok usia. Catatan paling mencuri perhatian pendengar lahir dari nomor lompat tinggi putra U16 melalui atlet Jawa Barat Muhammad Haman yang sukses membukukan lompatan setinggi 1,74 meter sekaligus memecahkan rekor nasional kelompok usia yang sebelumnya bertahan di 1,60 meter. Kamu tukang bohong. Pendengar, pencapaian tersebut menjadi buah dari latihan intensif tentunya yang dijalaninya selama ini. Adapun rekor nasional lainnya tercipta di nomor lari 200 meter putri U16. Atlet Bali Putu Widiayu Lestari mempertajam rekor kelompok usia setelah finish dengan waktu 25,80 detik, mengungguli rekor sebelumnya yang berada di angka 26,57 detik.

0: Pada nomor 400 meter U20 putra, Gilang Satria Wibawa dari Jawa Timur keluar sebagai juara dengan catatan 47,51 detik. Sedangkan sektor putri pendengar dimenangi oleh Novi Anggun Lestari dengan waktu 58,24 detik.
1: Wajah yang mengalihkan dunia.
0: Persaingan di kategori U18 pendengar juga berlangsung sengit dengan kehadiran atlet Malaysia dan Filipina. Muhammad Farhan dari Malaysia menjadi juara 400 meter putra dengan waktu 48,83 detik. Sementara Lorraine Audrey Batal dari Filipina menjuarai nomor 400 meter putri lewat catatan 57,14 detik. Pecahnya sejumlah rekor nasional pendengar pada hari kedua ini menunjukkan tentunya bahwa regenerasi atlet nasional harus terus berjalan positif menjelang berbagai kejuaraan internasional.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lainnya dapat kami hadirkan pendengar di pagi hari ini. Timnas Voli Indonesia juara AVC Men's Cup 2026.
4: Hebatnya sebelumku kenal kamu.
3: Tim Nasional Voli Putra Indonesia pendengar mencetak sejarah dengan menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 3-0 yakni 3-4, 3-2, 2-5, 6

Pada partai final, pendengar, pelatih Reidel Toiran melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain, di mana Rama Fauza dipercaya mengisi posisi Fauzan Nibras, sementara Putra Hidayatullah menggantikan Ahmad Gumilar. Adapun Alvin Daniel, Boy Arnes Arabi, Hendra Kurniawan, dan Farhan Halim tetap menjadi pilihan utama sejak awal pertandingan.

Indonesia pendengar sempat mendapat perlawanan sengit pada set pertama di mana servis keras para pemain Korea Selatan membuat pola serangan tim Merah Putih tidak berkembang sehingga set pembuka berlangsung ketat sebelum akhirnya dimenangi Indonesia dengan skor 3-4-3-2. Memasuki set kedua, permainan Indonesia meningkat signifikan. Servis agresif yang dilepaskan Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim mampu menekan pertahanan Korea Selatan sehingga Indonesia mendominasi permainan dan menang 25-16. Sedangkan pada set ketiga pendengar, Korea Selatan kembali memberikan perlawanan.

0: Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
2: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
3: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
2: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
3: Yeah.
2: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RI.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana pun Anda berada, informasi olahraga terakhir yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda datang dari Indonesia yang mempetakan kekuatan Thailand di kejuaraan Junior Asia

0: Tim bulu tangkis junior Indonesia pendengar telah memetakan kekuatan Thailand menjelang pertemuan kedua tim pada perempat final nomor beregu campuran kejuaraan junior Asia 2026 di Atsushiro City General Gymnasium Jepang. Indonesia harus menghadapi unggulan pertama Thailand pendengar setelah menempati posisi runner-up grup D di bawah Malaysia yang keluar sebagai juara grup. Manajer tim Indonesia, Eskar Denatara, menyampaikan bahwa begitu hasil pengundian yang memperlihatkan Indonesia akan melawan Thailand, mereka segera melakukan rapat dengan tim pelatih, staf pendukung dan juga penasehat untuk melakukan analisa-analisa, evaluasi dan juga persiapan-persiapan lainnya. Adapun pendengar, Indonesia melaju ke fase grup sebagai runner-up setelah kalah dari Malaysia pada laga terakhir grup D. Dalam pertandingan tersebut, Garuda Muda takluk 1-2 dengan skor 5-1-5-5, 5-5-4-9, dan 4-8-5-5. Eskar mengakui bahwa Malaysia layak menjadi unggulan kedua karena memiliki keunggulan dari sisi peringkat dan juga pengalaman, terutama pada sektor ganda putri dan juga ganda campuran.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.